Curug Cibareuy nu aya di Subang tempatna rada nyumput tapi tetep jadi pangjugjugan para wisatawan. Sagedengeun eta curug aya oge tempat-tempat sejena. Gawir Gunung Keramat Subang nu kaliwatan ku Cai Walungan luhurna nepi ka 40 meter. Eta curug aya di tengah-tengah gunung. Wisatawan nu ngajugjug ka eta tempat kudu ngaliwatan pasawahan jeung walungan, alatan teu bisa diliwatan ku kendaraan. Aya dua jalur anu bisa diliwatan, jalur gunung ngan ukur pikeun nu biasa naik gunung, jalur sejena nu biasa digunakeun ku umum, tempatna teu jauh ti pamandian Ciater. Warta Pamungkas. Salah sahiji tempat liburan di Ciamis nyaeta Curug Tujuh Cibolang. Curug Tujuh Cibolang jadi tempat anu loba didongdon ku wisatawan. Jarak ka objek wisata alam Curug Tujuh Cibolang kurang leuwih 33 km ti pusat kota Ciamis. Ka objek wisata Curug Tujuh Cibolang bisa ngagunakeun kendaraan pribadi. Operasional wisata Curug Tujuh Cibolang buka saban poe salila 24 jam. Wisata ka Curug Tujuh Cibolang leuwih hade dilakukeun dina wanci sore. Sangkan bisa nitenan kaendahan nu aya di sabudeureunana. Curug Tujuh Cibolang pernahna aya di sanding Taman Panjalu, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring anu mugia, tepang deui dina kalawarta salajengna.

0: Akang Kabayan. Akang, Akang.
1: Naon iteng, mani gogorowokan kitu atuh.
0: Ih, Akang alhamdulillah. Si Ujang anak kita di sekolahnya udah ada jatah makan gratis. Itu Kang, program pemerintah Tea Gening, makan bergizi gratis.
1: Terus?
0: Ya syukur atuh Kang, jadi uang belanja teh bisa lebih irit. Di rumah mah bisa makan sama garam sama kerupuk aja. Kan makanan yang bergizi mah udah dapat di sekolah gratis lagi Kang.
1: Eh Iteng, program makan bergizi gratis itu teh bentuk perhatian dari pemerintah kepada masyarakat Indonesia agar status gizinya meningkat. Terus biar kita teh tahu lebih jauh tentang gizi, mengurangi beban ekonomi keluarga dalam memperoleh pangan bergizi. Ingat Iteng, mengurangi. Jadi kita tetap di rumah harus memberi makanan yang bergizi untuk anak-anak kita.
0: Oh, atuh kalau gitu mah kita juga harusnya dikasih makan bergizi gratis atuh Kang.
1: Iteng, Iteng. Program makan bergizi gratis diutamakan untuk anak-anak, ibu hamil dan ibu menyusui yang lebih membutuhkan Iteng.
0: Oh, gitu.
1: Ya, Iteng. Kalau mau kebagian mah, sok atuh hamil lagi. Sok, ku Akang dibantuan lah, biar bisa hamil lagi.
0: Hei, teh harara yang teuy.
2: Rompat, Suara Budaya, Bandung.

0: Sahabat budaya dimanapun Anda berada, ketika mendengar wayang golek, kita sepakat menamainya sebagai salah satu warisan kebudayaan Sunda. Seni pertunjukan wayang trimatra atau tiga dimensi ini sangat banyak dijumpai di wilayah Jawa Barat, mulai dari daerah Banten sampai Cirebon, atau bahkan daerah perbatasan dengan Jawa Tengah masih sering dipertunjukkan kesenian ini. Wayang golek sendiri merupakan sebuah tokoh pewayangan yang terbuat dari boneka kayu yang dicat sedemikian rupa. Pertunjukan wayang golek biasanya digunakan sebagai media untuk bercerita, edukasi ataupun sarana dakwah melalui kisah sejarah Jawa tentang Islam, Mahabharata, dan lain-lain. Pada masa sekarang ini, wayang golek sudah mulai termakan oleh modernisasi, tapi tidak bisa dipungkiri bahwa wayang golek merupakan seni rakyat yang sangat penting dan memiliki nilai sejarah. Untuk mencintai budaya wayang golek, kita perlu mengenal lebih jauh kesenian ini melalui sejarahnya. Pada waktu kabupaten-kabupaten di Jawa Barat ada di bawah pemerintahan Mataram. Ketika masa pemerintahan Sultan Agung 1601 hingga 1635, penggemar seni pewayangan meningkat, bukan hanya dari kalangan biasa, bahkan banyak bangsawan Sunda yang datang ke Mataram untuk mempelajari bahasa Jawa dalam konteks kepentingan pemerintahan. Kemudian pada abad ke-20, perubahan-perubahan bentuk wayang golek menjadi semakin baik dan sempurna. Hasilnya dapat dilihat pada perkembangan wayang golek yang sering kita jumpai pada masa sekarang ini. Wayang golek yang akrab kita temui tersebut adalah penyempurnaan bentuk dari wayang golek purna Sunda. Dalam perkembangannya, pada tahun 70-an, seni pertunjukan ini mulai menghadirkan bintang pesinden yang terkenal yang bahkan ketenarannya melebihi seorang dalang. Pesinden pada saat itu menjadi wajib dalam pagelaran wayang sebagai pelengkap percakapan dalang melalui para lakon wayang. Bagi seniman wayang atau dalang yang masih tetap mempertahankan nilai tuntunan, mereka berupaya mengembangkan daya kreativitasnya melalui keseimbangan antara penggarapan segi tontonan yang menuntun penikmatnya. Wadah, perangkat kasar, meliputi penggarapan unsur-unsur padalangan atau penggarapan tokoh, lakon, alur, sastra, pedalangan, sabet, iringan, dan lain-lain. Isi dari pementasan wayang golek sejatinya wajib sampai kepada penikmatnya melalui esensi atau rohani serta pesan moral. Negara gua iskena. Sahabat budaya, perkembangan dan eksistensi wayang golek di Jawa Barat mengalami pasang surut. Namun, di masanya wayang golek menjadi kesenian yang sangat digemari di kalangan masyarakat Pasundan. Wayang golek dijadikan media komunikasi untuk sosialisasi dan media dakwah membangun masyarakat untuk mencintai NKRI. Wayang golek dengan segala keluasannya mampu menyampaikan pesan-pesan kepada penontonnya. Wayang bukan hanya tontonan, namun juga tuntunan. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Kosasi, dalang dan juga anggota PEPADI, Persatuan Pedalangan Indonesia, Provinsi Jawa Barat.
1: Bahwa memang wayang golek itu sangat mampu juga untuk sebagai seni hiburan dan juga seni tontonan. Disebabkan bahwa seni pedalangan atau seni wayang golek ini adalah multi seni. Di sana ada seni tarinya, seni drama, seni teater, seni musik, kemudian seni lainnya di sana itu sangat luar biasa. Terutama dalam dagelan-dagelan, juga pergelaran seni wayang golek ini ada lantunan-lantunan nyanyian pesinden yang sangat menghibur, baik melalui syair-syair lagu ataupun juga gendingan-gendingan untuk sebagai pengiring tersebut. Itu adalah sangat penting sekali atau sangat bisa untuk menjadi satu hiburan dan tontonan.
0: Wayang golek mulai berkembang dengan bahasa Sunda sebagai dialognya. Selain menjadi media penyebaran agama, wayang golek berfungsi untuk pelengkap acara syukuran atau ruatan. Pada saat itu, pertunjukan wayang golek masih tanpa menggunakan sinden sebagai pengiringnya. Baru pada tahun 1920-an mulai menggunakan iringan sinden. Hingga saat ini, wayang golek terus berkembang sebagai hiburan bagi masyarakat, terutama di Tatar, terutama di Tanah Sunda. Dalam pertunjukan wayang golek ini sama seperti pertunjukan wayang lainnya. Lakon dan cerita dimainkan oleh seorang dalang. Yang membedakan adalah bahasa pada dialog yang dibawakan adalah bahasa Sunda. Pakem dan jalan cerita wayang golek juga sama dengan wayang kulit. Pertunjukan wayang golek selain diiringi oleh sinden, juga diiringi dengan gamelan Sunda. Di antaranya saron, peking, selentem, bonang, bonang rincik, kenong, gong, rebab, kendang indung, dan kulanter. Dalam perkembangannya, wayang golek tetap menjadi satu kesenian tradisional kebanggaan masyarakat Jawa Barat. Selain itu, beberapa seniman tetap mengembangkannya dengan beberapa kreasi tambahan agar terlihat menarik dan tetap lestari tanpa menghilangkan pakem di dalamnya. Bagaimana pendapat penonton atau penikmat wayang golek? Kita dengarkan perbincangan rekan kami, Yayah Rokayah.
2: Sering ayah wayang di televisi-televisi, asal cetrek itu ditonton pasti. Apalagi wayang-wayang yang zaman Abah Sun Haria gitu, rerehannya itu suka ditonton sekali. Anak-anak muda ini harus diperkenalkan. Makanya Bapak dulu membawa beberapa dalang untuk ngawayang di sekolah. Ternyata antusias sekali mereka itu nonton. Makin sering, ya makin bagus lah.
0: Selain seni pertunjukan, wayang golek juga dikonversasi sebagai cindera mata oleh para wisatawan, tokoh-tokoh seperti Rama, Sinta, Arjuna, Sri Kandi, serta tokoh punakawan seperti Semar dan Cepot bisa dibawa pulang sebagai hiasan atau benda pajangan interior. Pada tahun 2015, perkembangan wayang golek sudah semakin pesat. Sejauh ini, banyak seniman-seniman yang berani bereksperimen agar dapat keluar dari pakem cerita pewayangan dan mulai menggunakan instrumen musik modern dalam pertunjukan seni wayang golek.

0: Setiap anak punya mimpi. Mereka ingin belajar, tumbuh, dan menjadi bagian dari masa depan yang cerah. Tapi banyak dari mereka yang berangkat ke sekolah dengan perut kosong, tanpa sarapan, tanpa energi, dan tanpa semangat. Pemerintah hadir untuk mengubah cerita ini melalui program makan bergizi gratis, memastikan setiap anak mendapatkan sarapan yang sehat, bergizi, dan cukup untuk mendukung hari mereka. Satu piring penuh kasih ini bukan hanya sekedar makanan. Ini adalah bekal untuk otak yang cerdas, tubuh yang kuat, dan masa depan yang lebih baik. Makan bergizi, hak semua anak. Bersama, kita bisa menciptakan generasi yang sehat dan cerdas.
1: Pro 4, Suara Budaya Bandung.

Tuk duit kaya na tabu dapan langkung 12 menit ke dina tabu dapan langkung 30 menit urang ngawangkong ngenaan Bandung Art Festival ya nanti nuju digelar Bandung Art Festival di kota Bandung tangtosna Peryogi Kauninga oge anu kaum dangu karasan teka mana-mana dina dinten jama aya Bandung Art Festival ngenaan sagala rupi gelaran kesenian baris digelar pangtana di yayasan di JPK nya yayasan naonnya JPK di JPK nya ke dina tabu dapat langsung 30 menit orang ngobrol.

Sahabat budaya, pertunjukan sintren merupakan kesenian khas daerah Cirebon, Jawa Barat yang di dalamnya terdapat unsur tari yang dikenal dengan tari sintren. Penari dalam kesenian sintren diperankan oleh seorang gadis yang masih suci dengan menggunakan pakaian yang indah diiringi musik gamelan. Penari ini juga dilengkapi aksesoris modern seperti menggunakan kacamata dan dasi, sehingga tarian sintren ini menjadi sangat eksotis dan juga misterius. Kata sintren dibangun dua kata, yaitu si dan tren. Kata si berarti iya, dan kata tren berarti tri atau putri. Jadi arti dari sintren adalah iya putri. Sang penari akan menari di bawah pengaruh roh seorang putri yang bernama Sulasi, atau yang dikenal dengan nama Raden Roro Ratnamsari, dengan dibantu seorang pawang.

0: tahun dahulu di mana wae ayeuna masih diserangan ku Paropa Suara Budaya Bandung. Tangtosna dina enjing-enjing ieu sagala rupi aktivitas masih kene. Ta enjing nakeun mah biasa anu sarapan pagi atanapi anu tuang leuwet ka enjing-enjing nakeun anu bade moto wae tongong atanapi panginten milarian kehangatan moyan. Margi sumorot napanon poe parantos katinggal sumorot kegiatan-kegiatan di kota Bandung nalika ayeuna aya Bandung Art Festival ieu teh nya Bandung Art Festival teh seueur pisan kegiatan anu baris didugikeun di antawisna tari sareng sajabana teater nya salila saminggu berbagai pertunjukan seni, pameran, instalasi, workshop nepi ka kolaborasi kreatif di para seniman seniwati lokal maupun internasional dina ping 20 dugi ka 26 Juli di gedung Yayasan Pusat Kebudayaan Plaza BJB dan Braga Street gratis kaum dangu nya di mana wae ayana kadasan anu dina danget ayana tengah gaduhan acara biasa sumping wae ninggal Bandung Art Festival anu digelar di YPK Yayasan Pusat Kebudayaan. Urang ngobrol ke sareng Kang Deden Buleng nanging ayeuna masih kene teu acan kahubung. Ya mudah-mudahan sinyalna sae. Urang lajeng deui ya kana lalaguanna.
1: Rompat, Suara Budaya Bandung.

0: Umdang di mana mayayana seperti tadi kau ngel wirena di nadang tayana baris ngawangkong atau napi ngobrol sarangkang Deden Buleng ngenaan kumaha ketakna Bandung Arts Festival danget ayana. Assalamualaikum Kang Deden.
1: Ya.
0: Sampurasun.
1: Sampes.
0: Aduh, punten kawagel atuh sakedapannya.
1: Mangga.
0: Ieu kumaha jujutanana Bandung Arts Festival danget kiwari Kang Deden Priyogi ieu masyarakat Kauninga oge panginten Bandung Arts Festival teh naon ieu teh?
1: Bandung Art Festival teh ieu nu ka-12 kalina. Tahun ke-12 dilaksanakan di mana Bandung Art Festival teh tempat berkumpulnya silaturahmi antar seniman, baik itu seniman dalam dan luar negeri, itu dari berbagai daerah. Ngawitana ti kaping 20 dugi kaping 20 genep. Aya oge pameran, aya oge ini pertunjukan tari-tarian areng musik. Kitu
0: pangintan. Kitu pangintan. Ka kaum dangu anu karasan teu ka mana-mana dinten ayeuna tiasa ngajujug ka mana Kang Deden?
1: Aya dua lokasi. Mohon? Di GPK, Gedung Pusat Kebudayaan sareng di Plaza BJB. Braga Penek sa aya oge UMKM-na, stand UMKM di sepanjang Braga Penekna.
0: Nah, ieu Kang Deden salaku penggagas Bandung Art Festival. Tahun mang tahun tos 12 tahun pangintenya.
1: Mohon ayeuna tos ka 12 tahun ae.
0: Upami mah tos SMP gitu.
1: Oh, SMP
0: nah, tos nincak kana jejeg gitu pangintenya. Mudah-mudahan saterasna kagelarna. Naon ieu panginten ayeuna sabaraha negara atanapi sabaraha seniman anu terlibat?
1: Seniman anu terlibat sadayana kana 3000 langkung. Terus aya oge aya salapan negara anu terlibat, di antawisna aya ti Jepang, ti Australia, ti Singapura, ti Malaysia, ti Prancis, ti Kolombia, ti Jepang, sareng kamari di Hong Kong.
0: Aduh, gitu di Hong Kong upami tiasa diabringkeun ka dia resepnya.
1: Iya. Resepnya.
0: Aduh, eta dugi ka eta sosialisasina tanapi persiapanna ti taun ayeuna ti iraha eta Kang Deden?
1: Persiapanna teh ngawitan tak sasi Desember tahun 2025 pangenten.
0: Ya. Ayeuna aya sabaraha gelaran ayeuna di YPK ya di YPK.
1: Di gedung YPK teh ayeuna aya pameran, teras di pamerannya aya sabaraha rupi. Aya pameran lukis, aya pameran fotografi, aya pameran sinematografi atanapi film, aya oge pameran alat musik daur ulang, teras pameran karya patung ti pelepah pisang sareng bambu. Tah ayeuna di GPK aya sekitar 20 pertunjukan anu di plaza aya 20 pertunjukan. Pinter ngawitan ditabuh 2. Dugi ka tabuh 10
0: wengi. Dugi ka tabuh 10 wengi nya insyaallah kadinya insyaallah.
1: Mohon maaf.
0: Aduh, ieu resep pisan beuteung ka kaum dangu karasan anu teu acan uninga Bandung Art Festival ayeuna nuju rame di Jalan Braga Jalan Braganya, Jalan Braganya.
1: Mohon Braga
0: Pene. Mohon. Tah ieu mah panginten harapan Kang Deden ka payuna, ieu mah ngobrolan sakedik we nya ka payuna Bandung Art Festival teh supaya lebih menggema masyarakat lebih uninga progres kapayuna seperti kumana Kang Deden?
1: Panginten progres kapayuna ieu mah pasti nguriling Bandung Art Festival nya teu di hiji tempat di kota Bandung tapi sok pindah-pindah gitu Kang. Eh karena sok ka daerah Babakan Siliwangi atau atanapi ka Curug Batu Templek di Pelemburan gitu. Tak ayeuna nyobian teh di pusat kota panginten gitu. Jantan menyeluruh pasti aye.
0: Atau misalnya tahun payuna bukan Bandung lagi, Jawa Barat Art Festival gitu, kumaha? Meh lega gitu.
1: Jawa Barat kantos digitukeun kantos ya. Oh, jantan West Java
0: Art Festival.
1: Festival, oh neta kantos gitu gitu kan gitu, kan oh nama atos jantan milari dari planet lah.
0: Anu langkung sempit dengket Cikapunung Art Festival gitunya, nu aralitna gitu, cakupana.
1: Oh, nah, udah di sebat Bandung Art Festival kan nami kota, jadi salah sahiji ikon Kapayuna jantan ikon kota Bandung. Oh di sasi Juli teh pasti ayah gelaran festival seni budaya multidisiplin ilmunya eta Bandung Art Festival. Kumargi Bandung Art Festival mah lebih terkenal di luar gitu panginten.
0: Oh tah ieu anu kedah di ieu teh nya naha Bandung Art Festival eta naon nu janten faktorna dikenal di luar gitu.
1: Anu janten faktorna mah urang kan silaturahmi budaya kedekat antara seniman dan seniman gitu, gotong royongna gitu. Ya kan tos jantan jejaring internasional Bandung Art Festival teh. Tos terbangun di Kapungkur jantan anu terlibatna pasti seueur moal ieu moal ngirangan pasti nyeureun namihan gitu.
0: Ya alhamdulillah. Tah ieu tanggapan pemerintah setempat khususnya Kota Bandung kumaha?
1: Ya Kota Bandung mah kapayuna panginten lebih perhatosan lah ka sanes ka Bandung Art Festival wae kan sanes oge. Ya komo ieu mah nyana Kota Bandung namin tos ieuna geus namina kan Bandung gitu nya. Tos biasa nyumbang penghasilan ieu apa daerah penempatan daerah di hotel PAD nyalaras sabaraha orang asing ka dieu sabaraha ratus anu ti wisatawan lokal ka dieu nu ti luar kota kan hotel-hotel ge pajeng ieu teh
0: minimal aya sumbangsihna nya kanggo kota
1: mohon gitu. Tong hare-hare wae kitu tah.
0: Nah ieu periode mudah-mudahan anu ngangupingkeun Kang Deden. Kang Deden, pamungkas kita ieu mah sakedik bilih Kang Deden nuju rariweuh atuh sa ayeuna teh nya panginten. Nanging alhamdulillah tiasa nyempatkeun kanggo ngawangkong sakedik. Tah ka pamungkas panginten harapan pamungkas Kang Deden perkawis Bandung Art Festival.
1: Ajakan oge kanu sanes mangga enjing teh di penutupan bade aya gelaran tari kolosal tari ngabati kolosal anu jumlahna aya 2000 penari di sepanjang jalan Braga teh. Dinten ayeuna aya workshop tari kolosal ngawitan tabuh 8 dugi tabuh 12 gitu kangge engke gelaran enjing gitu bilih kaum dangu bade ngiring mangga insyaallah tiasa nari ngabatik saatos ngiringan workshop gitu tah.
0: Oh jadi mengajak iya
1: mohon
0: pengunjung mangga, gitu
1: bergabung.
0: Mengajak pengunjung
1: ya pengunjung salah satu kapayuna mugia Bandung Art Festival teh memang ngajadi ikon kota Bandung teu tiasa dipisahkeun tinu kehidupan Bandung gitu karena Bandung kedepannya harus menjadi pusat kreativitas bagi para seniman yang datang dari berbagai kalangan begitu.
0: Itu mudah-mudahan Bandung janten puseurna budaya segala rupi melalui Bandung Art Festival itu ngahijikeun tadi teanya berapa unsur-unsur budaya terkait.
1: Mohon
0: mudah-mudahan Kang Deden sehatnya terus semangat.
1: Amin. Amin, nuhun. Siap.
0: Ngarojong terus. Nuhun pisan.
1: Siap, nuhun.
0: Nuhun, yo, assalamualaikum.
1: Yo, waalaikumsalam.
0: Tahu mendangu di mana wae ayana tak gitu geningannya wangkongan dina enjing-enjing ieu mudah-mudahan kaum dangu anu bade ngiring nonton Bandung Art Festival tiasa sumbing wae ka Jalan Braga ayana nuju Hut Head panginten nyiapkeun sagarupi pintonan atanapi pameran di gelaran Bandung Art Festival urang lajeng gede ya hancagarapan urangnya.

menjadi surga wisata, sajarah, ejeng budaya. Salah sahijina Karawang, lain ngan ukur nyadiakeun tempat wisata pikeun kulawarga, tapi oge wisata anu ngandung sajarah, seperti Candi Jiwa, anu mibanda wangunan kuno peninggalan peradaban baheula. Candi Jiwa pernahna aya di wewengkon Candi Batu Jaya, anu pagedeng jeung wangunan Candi Blandongan, nyaeta di Segaran Batu Jaya, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Ngajug-jug ke Candi Jiwa, para wisatawan bisa langsung ngagunakeun kendaraan. Sawatara operasional wisatana buka timimiti jam 8 isuk-isuk nepi ka jam 4 sore. Warta Pamungkas. Waduk Dharma Kuningan legana nepi ka 425 hektar anu mibanda fungsi caina pikeun pasawahan anu sumber caina ti walungan Cinangka jeung walungan Cisalak. Kondisi Waduk Dharma Kuningan kiwari dirawat tur dijaga, sangkan anu ngadongdon ka eta tempat bisa tumaninah tur genah. Wisata Waduk Dharma Kuningan mibanda loba fasilitas anu bisa dimangpaatkeun pikeun ngeusi waktu. Sanajan di Waduk Dharma Kuningan sumebar misteri siluman belut putih anu ukuranana gede. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, sim kuring Rosyanti Mustika tepang deui dina kalawarta salajengna.

0: Obrolan Kacida, Komunitas Cinta Budaya, menggali hasanah karya budaya.
1: Selamat pagi, kaum dangu perempat RW Bandung dimanapun Anda berada, masih bersama kami di perempat di edisi hari ini, hari Selasa tanggal 19 Maret tahun 2024, bersama saya Benny Herdiansyah. Dan tentunya seperti biasa di pukul 9 hingga pukul 10 ada obrolan Kacida Komunitas Cinta Budaya dari perempat RW Bandung. Kaum dangu, bagi Anda yang masih bingung memilih baju lebaran, saat ini pas banget Anda dengerin ya. Di ujung telepon sudah terhubung dengan Teh Lisda Julian, ini desainer dan juga pemilik brand busana muslim Kanasya. Saat ini sudah terhubung, kita sapa dulu. Selamat pagi, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, pagi Kang Beni.
3: Kabarnya gimana Teh? Kamu nangu di mana wae ayana, masih di sarengan ku propat suara budaya Bandung. Hapun terpisan ka pencet ya mah. Urang lajengkeun deui karena topik anu sanesna pangintennya dina enjing-enjing kasiang nakeun aya menyimak cerita di balik lagu Degung. Masih di sarengan ku Kang Beni Herdiansyah. Dina siang ieu mudah-mudahan naon anu deugikeun tiasa janten pengalaman kanggo urang sadaya.
0: Menggali hasanah karya budaya.
1: Terima kasih Anda masih bersama kami, perempat suara budaya Bandung. Selamat pagi kaum dangu perempat RW Bandung. Senang sekali saya bisa hadir kembali menemani Anda di frekuensi yang sama. Dan alhamdulillah di kesempatan pagi hari ini di studio perempat RW Bandung sudah hadir Teh II Solihah Damang. Teteh,
4: alhamdulillah
1: sehat ya. Alhamdulillah lu sudah lama tidak berjumpa dengan
4: betul,
1: Teteh.
4: Betul, lama sekali ya Kang Beni. Kang Beni gimana, sehat?
1: Sehat alhamdulillah. Teh, ya. Kita pengen ngobrol perihal sesuai dengan tema yang sudah kita apungkan diapungkan di flyer ada di kantun tugas ini, menyimak cerita di balik lagu Degung Sunda. Ini kita spill dulu sedikit ya. TI Solihah ini seorang penyanyi ternyata gue kira hanya sekedar MC gitu ya Teh, tapi ternyata memang lagu-lagunya sering kita dengerin, lagunya terutama di Wandana Degung Sunda nyatanya.
4: Mohon
1: Ayah deh Nusanes, deh versi Nusanes.
4: Ayah pop Sunda tipe Talaga.
1: Oh, jantan selesai nama Nusanes Degung Sunda munggu.
4: Jantan ayah degung. Anu upacara ada.
1: Upacara ada. Mohon.
4: Sarang Kang Iik saya dari nagenya. Mung anu Talaga Remis kantos.
1: Laras.
4: Eta mah rame-rame seurang kompilasi. Terus pamungkas teh 2006 ya yang terakhir kali sama Kang Uce di Kacapi, tapi Kacapi dia tonisan. Alimpat tebih teh ya.
1: Oh, nu alimpat tebih.
4: Mohon. Tapi tetap di jalur Sunda.
1: Ya, yang menarik perhatian saya adalah ketika mendengarkan lagu dari Iyar Wiyarsi puntennya Iyar Wiyarsi, ini lagunya di kantun tugas nanti.
4: Betul, mohon.
1: Iya, yang pertama kayaknya kenal deh suaranya gitu ya. Jika apa suaranya TII ternyata Masya Allah. Iya, sebenarnya nama panggungnya berbeda ya. Seorang penyanyi dulu namanya II Solihah begitu.
4: Betul, itu nama asli Kang Beni.
1: Oh, itu diambil dari nama asli itu.
4: Iya, jadi dulu itu ketika pertama kali rekaman kurang lebih tahun 93-94 lah.
1: Wow, kalau itu masih pakai pita kaset gitu ya Teh?
4: Iya, dan itu hanya 16 track ya di studio Jugala itu. Jadi ketika itu kualitas suara memang.
1: Oh, di Jugala Teh.
4: Mohon. Jadi yang untuk tradisi-tradisi kita biasanya gunakan di Jugala.
1: Jugala selalu so, begitu ya.
4: Iya, kalau pop Sunda di Asmara Record. Jadi dulu itu memang kualitas suara kita yang memang dituntut untuk prima ketika take vokal, karena kan kalau sekarang kan gampang ya.
1: Iya, digital ini, dimanapun bisa.
4: Bisa tinggal dinaikin gitu. Dulu nggak bisa. Kalau memang belum bagus, ulangi lagi, tempel. Tapi kita ikutin dari part sebelumnya gitu.
1: Iya,
4: makanya ambil namanya ya nama asli aja.
1: Jadi bisa dibilang sulit juga nih tanya teknik pengambilan suara waktu dulu ya.
4: Iya, makanya kita yang dulu-dulu rekaman di awal-awal sebelum ada era digital itu memang ya
1: kalau belum matang kayaknya sulit juga.
4: Kalau belum matang sulit karena memang kelihatan banget ya suaranya itu, kualitas suaranya seperti apa.
1: Baik. Nah, ini mengenal, kalau sesuai dengan judul ini kan sebenarnya lebih mengenal ke TII sih. Kita pengen lebih mengenal ke TII gitu. TII sejak kapan sih Teh? Teteh tertarik begitu dengan dunia tarik suara, terutama seni suara vokal Sunda gitu ya.
4: Iya,
1: mohon. Ti kawit iraha ta?
4: Ti awit SD. Ini jantan di payun toska tawis pangentannya, bakatnya sudah terlihat.
1: Baik.
4: Cuman memang ibu waktu itu mengarahkannya tidak entong kakawihan dan yang suantana alit gitu ya.
1: Mungkin gitu.
4: Range
1: vokal.
4: Iya, belum terbuka gitu.
1: Baik.
4: Tapi memang sudah ada bakat. Jadi pernah satu ketika ada Bapak Amas Tama Suara almarhum, salah seorang seniman yang memang bernama besar saat itu, saya dites gitu. Neng sok ngawih ieu payuneun Pak Amas itu pan Pak Amas pelukan gitu. Dulu ingat Kang Ben lagunya Reup Deungdeung.
1: Oh iya.
4: Nalaga Hira.
1: Iya tahu.
4: Itu dulu ikutan lomba-lomba Pak Angga Sekar sampai tingkat kecamatan juara.
1: Pasti lagu itu gitu.
4: Kebetulan lagu itu kan Pupuh kan. Jadi dari SD itu sudah terlihat bakatnya.
1: Jadi cuman berangkatnya dari situ ya.
4: Dari situ, cuman diarahkannya nari dulu. Baru setelah SMP, udah kalau udah manggung tuh sama Bapak Neng, terus beres jaipongan, nembe dok diajar ngawih. Ingat lagu pertama yang saya ini kalau lagi degung teh, duh aduh manis yang Teh Miss Zaksmi, yang itu Kang Beni.
1: Ya.
4: Jadi lagu itu tuh momentum banget, tempel banget.
1: Iya.
4: Dari situ ya timbullah, karena dari dulu modalnya satu, untuk isinan
1: tetap.
4: Sangat pengisin ke sini.
1: Iya. Jadi sebenarnya memang ada bakat dari orang tua begitu ya, Teh.
4: Iya, kebetulan mereka tuh pengajar sebetulnya. Bapak itu concern terhadap seni Sunda. Jadi dari kecil tuh sudah dibiasakan telinga saya tuh tiap hari dengan lagu-lagu Sunda.
1: Oh, jadi dari kecil memang Teteh langsung ke seni vokal Sunda.
4: Betul,
1: gitu ya.
4: Betul. Jadi kalau ibu guru juga, tapi ibu sok ngawih ibu dan ibu upami ngadegung gitu. Bapak kalau bapak ngareog tapi yang ke dalang, karena bapak kalau untuk suara bapak lebih ke apa ya, kayak MC-nya gitu.
1: Kalau bapak dari sisi narasi begitu ya, kuat di situ ya.
4: Kuat di situ karena bapak sering nganggit lagu, ngadamel sajak atau apa gitu. Sampai ingat terakhir sajak bapak tuh judulnya Pamit ya, ketika beliau sebelum meninggal Kang Ben.
1: Masya Allah. Itu dibacakan, pas banget ini dengan momen sebelum beliau.
4: Betul. Dan dibacakan pada saat farewellnya dan beliau akan mau pensiun di Pangandaran dengan rekan-rekan penilik kepala sekolah guru gitu.
1: Jadi pupus siswa sabra tahun.
4: Pun bapak teh kirang 62.
1: Iya.
4: Pada saat malam takbiran Idul Fitri.
1: Masya Allah.
4: 2001.
1: Aduh, selalu menjadi kenangan ya setiap takbiran pastinya ya.
4: Betul, jadi ya itulah, tapi kita alhamdulillah beliau meninggal dalam waktu yang baik.
1: Iya, betul.
4: Baik, berwudu ketika akan sholat
1: dan
4: maghrib.
1: Juga mengeluarkan karya, ada karya gitu ya.
4: Ada karya.
1: Pas banget dengan itu ya.
4: Betul, jadi,
1: seolah-olah ini wasiat juga buat Teteh ya, buat meneruskan.
4: Jadi memang di bapak tuh kan rapi ya Kang Ben, apapun selalu diarsipkan. Jadi saya tuh sering
1: selalu dibukukan gitu
4: ya, selalu dibukukan ningal aya ieu aosan kanggo anu badi ngalahirkeun. Ada bacaannya, doanya diusapkeun kana patuanganna,
1: diieukeun
4: nganggo
1: dugikeun kadinya ya, detail.

0: Jika ada acara sendiri aja kan saya kebetulan ada ada Pitaloka ya. Jadi saya nama Iis Pitaloka tuh saya ambil dari nama grup saya sendiri. Paling itu mengobati rindu saya ya kalau lagi ada acara sendiri atau pada saat pengantin minta untuk Iis akan tenan sarang nyawer gitu. Kalau luar dari itu karena kan apalagi sekarang lingkung seni begitu banyak.
1: Iya betul.
0: Terus atau ayanu nonton miwarang di kanggo ngawih karena memang mungkin orang mengenal saya sekarang sebagai Iis Pitaloka Master of Ceremony tapi saya tidak meninggalkan Iis Solihat saya yang juru kawih.
1: Iya gitu, betul.
0: Karena di YouTube pun banyak diupload itu karya-karya saya meskipun sama orang lain ya alhamdulillah orang lain masih bisa menikmati Kang Ben ya.
1: Betul, betul.
0: Termasuk Kang Beni juga.
1: Termasuk kan? Saya juga kan yang baru ngeh Teh Iis sebagai seorang penyanyi begitu dan apalagi kan penyanyi dulu yang notabene memang produk dari apa ya? Label musik yang keren gitu ya Teh ya. Orang-orang dulu biasanya kan karyanya luar biasa, betul, bagus-bagus betul, ya. Enggak sekarang kayak sekarang mungkin lebih instan mungkin ya. Kalau dulu mungkin proses ada proses kreatifnya ya.
0: Dan juga faktor luck juga ya karena tidak akan saya tidak akan bisa rekaman kalau nggak Kang Iik datang ke rumah mengajak saya.
1: Oh justru Kang Iik ya?
0: Iya dan saya kaget pada saat itu ya.
1: Baik baik.
0: Saya masih tinggal di Pajajaran dulu Kang Iik datang ke rumah dan ternyata diberitahu oleh rekan saya yang sesama juru kawi. Iis kersa kanggo rekaman gitu.
1: Sangat deh nu.
0: Kang Iik.
1: Tahu Kang Iik.
0: Oh mohon Kang terang ti uning ati saha aya cenah nu ngawartosan jadi akhirnya udah seperti itu terus ngobrol dulu Kang Ben ditanya dulu ya Iis gaduh dongeng teh ada
1: cerita apa gitu ya
0: kejadian apa yang sekarang ini sedang dialami ya adalah cerita gitu. Akhirnya jadilah lagu di Antawis Urang gitu pada saat
1: jadi lagu perdana Tete itu sebenarnya
0: iya dan lagu keras Kang Ben Masya Allah alhamdulillah
1: tahun berapa itu kira-kira
0: tahun 93-94 lah soalnya 94, saya masih kuliah waktu itu ya
1: baik.
0: Jadinya dirilis berapa ribu kopi itu laku gitu ya jadi alhamdulillah saya bisa tahu bagaimana syuting ya
1: iya betul
0: syuting video klip dengan yang harus sesuai ini berapa kali take, berapa kali ganti baju ya seperti itu. Jadi ya seru ya Kang Ben karena dream comes true itu betul-betul.
1: Betul. Gitu. Teh, boleh digambarkan kembali nih Teh, diceritakan kembali nih bagaimana proses recording zaman dulu nih.
0: Oke. Jadi kalau zaman dulu itu ya Kang Ben ini kadang-kadang biasanya seringnya sih kita malam.
1: Malam hari
0: itu malam hari. Jadi kita latihan dulu
1: tuh. Tujuannya untuk apa Teh? Supaya hening aja gitu gimana?
0: Ya mungkin kan kalau studio ada jadwalnya juga.
1: Oh, baik. Jadi ngikutin shift.
0: Iya, ya. Ngikutin shift tapi seseringnya sih sore ke malam.
1: Sore ke malam.
0: Sampai subuh. Jadi awal-awal latihan dulu
1: baik.
0: Ya, udah latihan, udah fix semua musiknya masuk dulu musik Kang Beni. Musik pun enggak semuanya kan masing-masing dulu. Misalnya waktu itu Kang Yanto sarang Kang Ari Supena almarhum Patareman penerus sarang Saron. Terus itu apa Kang Agus Aki suling gitu kan. Kalau biasanya yang paling terakhir masuk tuh suling biasanya. Kang Wahyu Rohe kendang gitu. Jadi udah enggak semuanya. Jadi
1: baik.
0: Bonang ini dulu baru Jenglong juga terpisah.
1: Baik, gitu, baik.
0: Karena kalau itu kan cuma 16 rek, jadi kita kalau mau masuk suara 2 kalau udah habis nggak bisa.
1: Nah itu lantas kayak gimana kalau lebih dari 16 tuh?
0: Iya, akhirnya seadanya aja udah gitu kan. Yang penting
1: baik,
0: vokal
1: baik.
0: Utamanya gitu.
1: Tetap ada gitu
0: ya. Sanaus Setia Sadi Mamanis yang gak suara kedua atau gimana ya.
1: Okay.
0: Akhirnya udah selesai semua baru kita guide vokal. Guide vokal dulu biar pas kan ada part-part lagu yang kadang-kadang ada jedanya dulu ya Kang Ben yang memang butuh itu lagunya pas di mana tuh baru jreng gitu kan musiknya masuk. Nah setelah udah selesai musik semua baru kita vokal masuk.
1: Baik.
0: Dan itu tidak semudah membalikkan telapak tangan ya.
1: Biasanya dalam satu lagu nih karya misalkan tadi lagu Teteh ya yang awal perdana itu itu biasanya habis dalam berapa hari selesai sampai dengan selesai?
0: Sehari tuh bisa dua lagu.
1: Sehari bisa dua lagu.
0: Ya, kalau lagi mood
1: sampai nge-mixing gitu.
0: Lagu lagi mixing nanti
1: terakhir, beda lagi
0: setelah selesai semuanya.
1: Oke.
0: Jadi prosesnya ya 3-4 hari lah ya.
1: 3-4 hari
0: untuk, karena satu kaset itu kan 10 lagu. Side A 5 lagu, side B 5 lagu.
1: Ya, dulu kan istilah album ya. Album. Satu kaset itu ada album.
0: Iya.
1: Album itu biasanya sekitar 12 lagu ya, Teh.
0: 10 biasanya.
1: Oh, 10 biasanya.
0: Atau 10.
1: Heeh.

0: Dan ini ada yang 12 tuh.
1: Oh iya.
0: Nah, 12. Oh. Jadi side A 6 berarti 6. Ya.
1: Iya, iya.
0: Side B 6 gitu. Iya, ya. Durasi ya. Kurang lebih sekitar 1 jam
1: oh,
0: gitu.
1: Oh iya, kalau durasi yang panjang seperti kalau saya kebetulan waktu itu tiap rekaman side A 5, side B 5. Jadi okay. 10 gitu kan.
0: 10 ya.
1: Dulu yang itu sama Wisnu Record.
0: Wow.
1: Dulu yang
0: ini,
1: memang
0: luar biasa nih.
1: Zaman Haritama khusus Sunda teh terus punya nama itu nggak kebayang bahagianya saya gitu ya ketika masuk
0: wah sulit tuh teh sulit saya Benny yakin Benny juga sebenarnya tahun 98 juga masih ikutan juga backing vokal dulu loh teh itu sulit loh bisa yeah. jadi seorang backing vokal aja apalagi ini menjadi bikin album sendiri ya yeah,
1: makanya Alhamdulillah.
0: Ini mah benar
1: maha baik jadinya memberikan
0: keberuntungan juga ya Naya.
1: Betul. Terus okay, dikasih lagunya juga bagus.
0: Itu mah sesuai dengan lagu, apa namanya cerita Tete gitu ya.
1: Iya, betul. Jadi ada cerita di balik lagu itu tapi tidak memang tidak semua ya. Ada lagu-lagu yang lain pun enggak based on my story gitu
0: ya.
1: Enggak mesti seperti itu Alhamdulillah. Jadi akhirnya ya itu bagus gitu kan ketika kita masuk ke dalam satu lagu. Saya tuh gitu Kang Ben, jadi reading dulu. Ini lagunya tentang apa?
0: Liriknya dipelajari dulu.
1: Iya. Bagaimana kita mau mengekspresikan kalau kita tidak tahu kan makna lagunya apa gitu.
0: Okay.
1: Kebiasaan saya dari dulu sampai sekarang begitu Kang Ben.
0: Iya.
1: Ketika memaknai lagu, bade kumaha ngagenah-genah lagu ari urang tengah
0: asma. Betul.
1: Ari kan kadang merudak ayeuna mah asa ngong gitu.
0: Iya,
1: kan.
0: Iya.
1: Saya nggak bisa jadi
0: jiwanya dulu harus diolahnya begitu
1: karena
0: ya
1: karena kekuatan satu lagu tuh kan ada dari syairnya juga.
0: Betul.
1: Itu tidak bisa kita menutup mata karena kadang-kadang orang dengan itu terinspirasi menjadi semangat dan
0: betul.
1: Sebagainya itu barulah setelah selesai semua kita ada break ya untuk sholat dan sebagainya kadang pulang sampai jam 3 subuh Kang Ben
0: sudah biasa itu ya terjadi
1: selalu diantar sama bapak kalau enggak sama ibu jadi Alhamdulillah ya udah selesai begitu rilis kita langsung tuh foto untuk cover gitu kan
0: baik.
1: Nah begitu yang paling membahagiakan tuh ketika pertama kali lihat wajah sendiri di TV lihat ada kaset kita di toko kaset
0: betul ya
1: itu unforgettable moment ya
0: pastinya
1: karena
0: pastinya
1: tidak semua orang
0: misalnya
1: itu Masya Allah Alhamdulillah
0: Teh masih menyimpan Teh masih menyimpan ya maksudnya album-album Tete karya-karya begitu ya
1: kebetulan nah ini saya tuh nggak tahu tiba-tiba di YouTube ada yang posting itu satu album saya yang album pertama saya malah
0: ada
1: iya
0: Alhamdulillah
1: saya ini aja bikin MP3 juga Alhamdulillah jadi saya punya koleksi yang satu
0: betul.
1: Album saya yang pertama
0: sayang banget ya kalau misalnya nggak ada
1: iya.
0: Ya
1: nah yang kedua baru yang Bagja itu
0: ya, jadi soalnya kan ini, ya nggak semua karya loh teh dikonversi ke MP3 kemudian
1: betul.
0: Jadi
1: betul,
0: apalagi kalau YouTube begitu ya dimasukin ke YouTube gitu.
1: Iya jadinya kan kalau saya sih ada disarankan Bu punya ini nggak murid-murid saya ya Ibu pada sayang kata di upload aja gitu di upload aja ya kan udah ada yang lain yang upload sama aja lah kalau saya mikirnya gini Kang Ben ketika ada orang yang karya saya diunggah oleh orang lain kemudian dinikmati oleh orang banyak ya saya seneng ada apresiasi dari mereka berarti masih mengingat mereka masih mengingat padahal udah 20 tahun yang lalu
0: iya sudah cukup jauh
1: Alhamdulillah
0: iya Teh nah masih berlanjut perihal ini Teh produksi apa namanya tadi kan produksi rekaman begitu ya kemudian saat waktu pertama kali album perdana Teh gitu itu berapa ratus kopi dibuat
1: 2000
0: dulu
1: 2000 ya dan itu laku semua
0: Masya Allah kemana saja itu Teh
1: didistribusikan di seluruh Jawa Barat.
0: Jawa Barat ya. Jadi untuk wilayah Jawa Barat.
1: Untuk wilayah Jawa Barat dan anak-anak SMKI dulu ngulik lagu saya yang di Antawis Urang itu karena memang
0: Antawis Urang
1: musikalitasnya keren banget Kang Ben. Jadi tiap kali manggung mereka itu gitu.
0: Oh.
1: Jadi jadi ketika mulai ini
0: jadi lagu wajib mereka juga ya berarti.
1: Karena memang sih bagus lah.
0: Komposisinya.
1: Orang mohon nguping intro naga oh iya lagu iya gitu kan jadi sementara yang Ohang kan angkatan Ohang ku abi diulik cing ieu sareng barudaknya sok mangga gitu.
0: Bangga eta ya.
1: Iya, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Gitu. Apalagi di dalamnya juga ternyata yang apa ikut serta berperan begitu ya. Iya. Orang-orang besar ya seperti Kang Agus Aki,
1: Wahyu Rohe, Agus Super, Kang Yanto, wow. Kang Ari Supena, Kang Iin gitu. Yang menciptakan lagunya Kang Amas.
0: Kang Amas.
1: Mas Effendi DM, Kang Oyo. Kang Eo Riyadi dulu di sini loh, Kang.
0: Mohon,
1: Kang Oyo, terus Kang Agus juga buat, Kang Wahyu juga buat. Itu lagunya bagus-bagus loh.
0: Luar biasa.
1: Jadi masya Allah. Jadi mereka kenapa mungkin kenapa laku karena kekuatan lagunya juga bagus ya.
0: Yeah.
1: Akhirnya mereka menikmati semua lagu gitu.
0: Semua
1: tidak
0: lagunya.
1: Hanya satu atau dua.
0: Betul,
1: masing-masing
0: betul.
1: Punya favoritnya.
0: Dalam setiap album biasanya suka ada yang dimunculkan satu lagu. Ini yang mana? Yang itu?
1: Yang di Antawis Urang.
0: Di Antawis Urang.
1: Kalau yang di album yang di Kantun Tugas ini, yang Bagja, lagunya Kang Agus Aki.
0: Semuanya berapa album berarti teh?
1: Kalau di total sih 9
0: Kang. 9 album ya. Rentang waktu dari tahun
1: 1993 sampai 2006.
0: Oke.
1: Saya tuh masih punya ini ya keinginan pengen bikin juga single gitu ya atau album gitu. Ini proyek apa ya? Idealis saya. Meskipun sekarang banyak yang baru-baru ya Kang Ben.
0: Ya. Kalau bisa dibilang nih teh, siapa yang kira-kira yang berkontribusi sekali nih untuk terutama perkembangan teteh di dunia musik kala itu gitu, siapa? Kang Iik atau siapa?
1: Kang Iik
0: ya.
1: Dan saya yang tidak pernah saya lupakan ya, Kang Ben. Sekali waktu kan waktu itu habis rekaman tuh saya hilang uang ya.
0: Yeah.
1: Hilang uang dicopet atau bagaimana? Itu tuh ada uang untuk satu acara gitu. Dan saya bingung bagaimana menggantinya dan mereka yang dari Sulanjana ini dengan senang hati bersama-sama menolong saya biar acara itu tetap berjalan.
0: Oh, Masya Allah
1: jadinya, aduh gak akan pernah saya lupakan gitu ya.
0: Yeah.
1: Terima kasih banyak atur nuhun pisan untuk Kang Ii, Kang Agus, Kang Wahyu dan semuanya yang tergabung di Sulanjana. Karena meskipun jarang ketemu buat saya momentum, saya tidak pernah melupakan orang-orang yang berjasa dalam karir saya kan.
0: Betul.
1: Jadi saya ada bisa sampai di sini kan ada orang lain juga yang menolong saya saat merangkak, menolong saya membantu saya berdiri, bantu saya jalan sampai akhirnya bisa di posisi sekarang seperti itu.
0: Baik, luar biasa. Jadi 9 album sudah ya?
1: Iya, 9
0: album. Alhamdulillah. Nanti melihat kondisi seperti saat ini nih, industri musik nampaknya agak goyah juga ya.
1: Betul.
0: dengan perbedaan ya digitalisasi begitu ya. Tidak seperti dahulu mungkin kalau dari sisi ekonomi begitu ya. Penjualan jelas ya, Teh ya.
1: Iya, betul.
0: Penjualan jelas. Kalau sekarang gimana nih Teteh sendiri ke arah situ enggak?
1: Jadi kebanyakan sekarang itu jarang yang ada produser ya, kebanyakan mereka memproduksi sendiri,
0: buat sendiri,
1: kemudian
0: memasarkan sendiri gitu.
1: Karena memang sudah tidak ada tuh yang Tropik udah nggak ada, yang distributor kaset ya, dan sekarang sudah tidak pakai kaset pita kan, juga, cuman memang sekarang kan yang cover version, yang remake, yang bikin cover-cover tuh yang lagi naik, cuman ketika sudah ada aturannya, saya seneng, jadi artinya hak ciptanya juga terlindungi kan, jangan sampai yang ini dapat uang sementara penciptanya sendiri tidak dapat uang dari karyanya.
0: Baik.
1: Kan tetap ada etika lah yang harus kita pakai pada saat kita menggunakan lagu orang lain.
0: Sejauh ini yang kemarin masukin ke YouTube upload kembali lagu Teteh itu ada izin dulu nggak sebelumnya?
1: Nggak ada memang.
0: Oh nggak ada.
1: Kang Benny tidak ada.
0: Tapi Teteh tidak mempermasalahkan begitu.
1: Nggak jadi masalah kalau buat saya pribadi karena memang saya hanya menyanyikan saja.
0: Oh, okay.
1: Kalaupun mau izin harusnya ke yang pencipta lagu.
0: Cipta lagunya gitu ya.
1: Kalau saya kan hanya penyanyi aja.
0: Iya. Oke.
1: Kalau saya mah sedang aja sih sebenarnya.
0: Betul.
1: Jadi lagu saya akhirnya banyak dinikmati.
0: Ada keinginan buat terjun lagi enggak teh?
1: Ada sih ya. Itu kerinduan saya. Ya, tadi saya bilang ada proyek idealis saya yang pengen bikinlah satu karya gitu ya. Dan ada beberapa pun, hayu teis kadamel deui.
0: Iya.
1: Gitu. Ketika saya kan suka upload dia di sosmed gitu. Teh atuh lo ngadamel deui katanya untuk mengobati rindunya kita.
0: Iya.
1: Gitu insyaallah.
0: Ada ya begitu yang suka komunikasi barengan teteh gitu ke teteh gitu.
1: Banyak. Jadi mereka yang tahu saya pernah rekaman dan punya kaset saya dulu. Yeah. Gitu. Jadi selalu teh Iraha pada rekaman deh. Kapan ngeluarin lagi lagu baru? Kapan yang seperti itu?
0: Iya betul pastinya ya. Nah teh kemudian nanti kita coba ngobrol lagi nih perihal apa namanya lagu di kantun tugas, tugas ya.
1: Boleh, boleh.
0: Seperti apa? Ada cerita nggak di balik itu ya? Misalkan. Okay. Tapi nanti teh okay. Jangan dulu diobrolin, kita lanjut lagi setelah kita kasih informasi dulu buat kamu tahu. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami Perempuan Suara Budaya Bandung.
2: audiolibrary.rri.co.id lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: 4, Suara Budaya, Bandung.
1: Ya ampun, ini keran air kok gak dimatikan lagi. Pasti ini kebiasaan Lina. Setiap sudah menggunakan air selalu lupa matikan kerannya. Lina.
2: Hemat air, selamatkan hidup. Jangan biarkan air terbuang percuma. Hemat air, selamatkan masa depan bangsa. Air sumber kehidupan. Manfaatkanlah dengan sebaik-baiknya dan jangan sia-siakan. Mari mulai menghemat air dengan menutup keran setelah selesai digunakan. Menutup keran dengan baik menghemat jutaan liter air di dunia.
3: Obrolan Kacida, Komunitas Cinta Budaya, menggali hasanah karya budaya.
4: Hatur nuhun kaum dangu, masih Satya Manco di Perawat RRD Bandung, masih bersama dengan TII Solihat atau TII Vitaloka. Dua nama, dua-duanya nama besar nih, luar biasa. Alhamdulillah nih. TIS, nanti ya. kita ngobrol perihal gimana karir, ya. Betul, perjalanan karir, kemudian bagaimana industri rekaman saat itu ya dulu ya. Berbeda dengan sekarang. Betul. Kemudian sekarang kita pengen ngobrolin perihal lagu di kantun tugas ya. Teh. Ini siapa ini yang apakah dari Teteh sendiri menginginkan lagu itu dibawakan kembali kan lagu ini, atau Teteh yang pertama menyanyikannya atau gimana?
5: Bukan. Itu lagu lama kan.
4: Lagu lama ya.
5: Kantun tugas itu lagu lama sekali, bahkan jauh sebelum saya lahir gitu.
4: Oke.
5: Jadi ketika dalam lagu itu, dalam satu album itu kan udah ini nih. Nih, satu lagu lagi apa gitu kan, belum ada pada saat
4: itu. Biasa siapa itu yang
5: menentukan? Kang Iik dan kawan-kawan.
4: Oke.
5: Karena kalau saya cuma menyanyikan saja, saya tidak urun rembuk ataupun sumbang ide ya untuk lagu apa gitu. Karena saya hanya menyanyikan saja. Akhirnya lagu itu kemudian muncul di kantung tugas setelah sebelumnya sama Teendang Estaurina dalam versi pop Sunda ya waktu itu. Terus kebetulan memang yang degung ini agak lain Kang Benny. Yeah. Jadi di situ teh degung dangdut gitu kan.
4: Oh,
5: ayah.
4: Pantesan ada ritme atau irama yang beda
5: memang
4: ya.
5: Ada tablanya.
4: Ada tablanya.
5: Gitu. Jadi sengaja dalam satu album itu ada yang semi Melayunya gitu
4: kan. Baik.
5: Karena kan pada saat itu saya juga suka nyanyi lagu dangdut juga.
4: Oh gitu. Kan. Jadi dimasukin unsur dangdutnya ya gitu ya.
5: Gitu. Jadinya dalam ya udah lagu di kantun tugas saya kan enggak punya kan, kalau dari pencipta lagunya sudah ada lagunya tuh. Kan enggak ada yang bisa cepat browsing.
4: Iya, enggak ada.
5: Enggak ada kan.
4: Mau tanya pun ke siapa gitu ya.
5: Tanya akhirnya ke Manoneng. Oneng Kancana Arum by phone.
4: Apa yang ditanyakan Teh pertama kali?
5: Teteh punten, yeah. Saya kan dulu banyak Teh Noneng ya. Teteh punten, iya abi bade rekaman lagu di kantun tugas manawi nyuhunkeun rumpakana. Jadi ya akhirnya by phone. Ya kalau lagunya kan sudah familiar tuh. Terus barulah pada saat itu setelah musiknya juga dibuat. Itu gak lama loh lagu itu, karena memang udah gak mesti lagi bikin yang macam-macam gitu kan. Aransemennya, kemudian baru take vokal ya.
4: Baik. Jadilah lagu itu. Nah, tadi prosesnya pasti Teteh mempelajari dulu liriknya ya. Kemudian apa nih, ada kesulitan dari lagu di kantun tugas ini Teh?
5: Enggak ada ya, cuman memang ya karena kita lebih ke masukin membayangkan pada saat itu saya sedang menunggu pasangan, entah itu Kabogoh ataupun suami. Entah itu ini apa? Pasangan ataupun ini yang sedang bertugas ya. Dan Ibu Iyar Wiarsih pada saat itu menciptakannya juga kan menggambarkan pada saat perjuangan loh kan. Jadinya seseorang hiji wanoja anu dikantunkan tugas ke panutan kacinta. Jadi ini maknanya syairnya dalam banget
4: ya.
5: Meskipun ini kata saya sih enggak yang dari segi sastra ya, tidak yang nyastra banget, tapi easy listening. Lagunya bagus, dari rumpakannya syairnya juga gampang dicerna. Jadinya kan membuat orangnya juga, orang lain, mohon itu sampai sekarang banyak yang suka Kang Ben. Itu all ages ya, enggak mesti di orang tua gitu. Jadi hampir semuanya suka dengan lagu.
4: Suka dengan lagu itu.
5: Pada saat saya masih mohon juga Teh di kantun tugas, ayah wae nunjungkeun Teh.
4: Ayah wae nunjungkeun. Jadi lagu favorit ya buat mereka ya.
5: Karena apalagi mereka yang pejuang-pejuang zaman dulu ya,
4: yeah, veteran misalnya.
5: Veteran, iya, itu kan jadi
4: mengingat kembali gitu ya.
5: Jadi pemacu semangat sebetulnya ya untuk mereka bisa pulang dengan selamat untuk menemui panutan kacinta.
4: Iya, ada sejarah di situ ya, Teh, sebenarnya.
5: Iya. Iya kan,
4: kalau membingkai sejarah.
5: Betul. Ini sudah pasti dibuatnya pada Ibu Iyar ini almarhum. Almarhumah ya, mudah-mudahan Allah memberikan tempat terbaik di sisi.
4: Amin.
5: Karena meskipun orangnya sudah tidak ada, indahnya seni itu kita masih bisa menikmati karyanya.
4: Nah itu ya.
5: Nah makanya saya suka sebel ya sama anak-anak sekarang yang seenaknya saja merubah segala sesuatu itu dengan alasan ya kan kedah mindung ka waktu mi bapak kajaman ya semuanya juga begitu Kang Ben.
4: Iya.
5: Ada yang tetap harus dilestarikan,
4: okay.
5: Ada yang tetap harus dijaga. Apalagi ini ya kayak lagu tuh ada yang membuat kita tidak boleh marwahnya, rohnya lagunya jadi hilang.
4: Nah, itu dia.
5: Dibikin
4: saya ciri khasnya.
5: Iya. Misalnya lagunya direpkan gitu. Bisa jadi menikmati tapi rohnya hilang.
4: Betul.
5: Karena kan enggak gitu. Ini lagu ini butuh pendalaman ekspresi yang bagaimana kita mesti masuk ke dalam syairnya gitu.
4: Ada nasihat ya di dalamnya. Ada
5: doa harapan.
4: Betul.
5: Gitu
4: betul.
5: Kan nyanggem dina manahna aduh engkang iraha mulih sarang sadaya mulih ti Medan Jaya gitu kan. Abdi nu ngantos-ngantos mugi masih ngawatos. Tapi abdi tos yakin akang lanang sajati itu keyakinan seorang perempuan. Jadi perempuan ini setia menunggu kekasihnya.
4: Betul.
5: Ini kan zaman sekarang kan kesetiaan mahal.
4: Betul. Jadi, dan jangan dijumpai begitu ya.
5: Itu indah loh.
4: Iya.
5: Dengan senang hati ridho galihna ngantosan salami naon wae.
4: Betul.
5: Asal dia datang lagi.
4: Kesetiaan seorang istri ya Teh. Luar biasa. Ini lagunya kayaknya nggak akan mungkin terulang ya, nggak ada gambarannya seperti tak maksudnya ada. Zaman sekarang gitu
5: nggak
4: ya.
5: Ada, jadi memang kalau para seniman dulu kan menciptakan lagu tuh ada momennya, kemudian dari segi apa kata-kata dan keindahan lagunya itu jadinya everlasting ya, bukan kayak sekarang kan
4: sebentar gitu ya. apa bisa dikatakan karena memang rumpakannya yang tidak terlalu dalam, terlalu togmolte gitu, artinya bahasa-bahasa yang sekarang digunakan kan bahasa-bahasa percakapan biasa ya, berbeda dengan dahulu ada kiasannya dan sebagainya. Apa gitu juga mempengaruhi jadi everlasting gitu Teh, lagu, sebuah lagu.
5: Karena punten lagu-lagu Mang Koko Kang Ben itu cinta aja, cintanya macam-macam. Ada cinta kepada Allah, cinta kepada negara, cinta kepada sesama, cinta kepada anaknya. Itu kan dalam itu general. Tapi semuanya indah.
4: Bisa mencakup itu ya.
5: Betapa seorang anak mencintai ibunya, cinta nusa, betapa seorang kita
4: cinta kepada negaranya gitu begitu
5: kan.
4: Ya.
5: Terus ada lagi yang puji-pujian, hamdan, solawat itu kan Masya Allah gitu kan. Mereka itu sangat memikirkan sekali gitu. Kadina kan Kang Iik itu Masya Allah juga, Pak Ano, Kang Iik indah, sangat indah rumpakannya, sangat difikirkan gitu ya. Sampai kita tuh jadi
4: sehingga kan Pak Iik juga bertanya ke tetenya apa ada kisah apa yang kira-kira bisa dibuatkan jadi sebuah karya supaya mungkin bisa jadi biar teteh juga lebih lebih gampang untuk menelaah sebuah rumpakan atau yang menyajikannya dalam sebuah vokal gitu ya Teh.
5: Kalau yang ini memang saya sudah mendengar waktu saya kecil ya, mendengarkan tugas. Jadi tapi saya perdengarkan lagi kan takutnya memang ini lagamnya kemana saya. Makanya yang sangat berjasa itu Teh Noneng ya, Mas Neng Acana Arum Hatur Nuhun Pisan. Jadi sambil dilagukan sambil saya nulis. Cuman memang alhamdulillahnya untuk soal menghafal saya sih termasuk yang cepat. Kalau masalah ngitung ampun. Kalau menghafal alhamdulillah jadinya ada satu lagu yang harus dikasih jam 10 malam, take vokal jam 10 pagi tapi hanya setengah jam. Itu yang Talaga Remis itu hanya sebentar take vokalnya karena saya suka lagunya. Nah itu kayak gitulah. Ketika kita udah
4: itu juga mempengaruhi ya. Pada saat take vokal gitu ya. Cepat gitu ya.
5: Cepat. Jadi tapi saya mencoba semua lagu tuh dibawakan dengan baik, tidak boleh picky, enggak boleh pilih-pilih kan. Karena apa? Saya punya tanggung jawab moral. Ini penciptanya ini pengen lagunya dibuatnya seperti ini loh. Seperti skie.
4: Selalu ada obrolan dulu.
5: Selalu.
4: Oke.
5: Kan jangan sampai kita miskom ya. Tadi lagu ini tuh sebetulnya ceria loh. Tapi ketika si penyanyinya membawakannya mellow, nggak dapat dong. Gitu. Jadi akhirnya tetap ada.
4: Sulit mana pada saat membawakan lagu sendiri, artinya lagu baru begitu ya, dengan lagu ngerimek lagu orang lain teh?
5: Ada dua-duanya ada kesulitan.
4: Beda saya kesulitan.
5: Bawain lagunya Mang Etik ya, Mang Etik dulu teh lagunya KRD, yang KRD itu tuh sempat dibawakan sama Teh Neneng Fitri, sama Teh Neneng Fitri. Memang sepertinya gampang, tapi pada saat itu banyak kendala dan saya baru ingat saya lupa untuk memberikan doa dulu kepada beliau Kang. Jadi saya telepon ibu-ibu kunaonnya ieu tek vokal nih sesah wae neng geus ngintunan ta acan.
4: Oh gitu.
5: Kanu ngadamel.
4: Nyambat gitu ya teh ya.
5: Iya, karena memang kan harus begitu ya. Jadi kita mengirim doa.
4: Iya, mengirim doa ya.
5: Karena lagunya kita pakai gitu ya, kan ya. Kalau uangnya kan dikasihkan ke keluarganya. Gitu. Jadi ada itu satu momen yang memang di sampai berapa kali tuh susah, padahal lagunya enggak yang gimana gitu. Itu enak kan gitu.
4: Tapi setelah itu gimana teh? Setelah
5: Alhamdulillah. Ya itu, kalau ibu saya kan selalu mengembalikannya gitu. Neng tos ngintun enteng lalawora bager cina aribade ima kedah kedah ya lah kanu neng ngintun lah kanu ngadamel na.
4: Betul, betul. Jantan
5: mipit kudu amit ngalah kudu bebe jatah lah.
4: Iya, betul.
5: Sekalipun kan ya karena yang sudah meninggal hanya butuh doa Kang Ben. Gitu. Jadi artinya ya saya mendoakan beliau saja dan kepada Allah saya sampaikan nyungkeun dilancarkan. Alhamdulillah
4: lancar. Iya, betul.
5: Mami itu aduh.
4: Nah, seorang TIS nih ya begitu ya. Gimana menurut pandangan TIS melihat kondisi musik daerah sekarang begitu teh?
5: Sekarang tuh sudah bergeser ya Kang. Jadi ketika saya lihat di panggung pun sekarang sudah yang pure tradisi juga sudah jarang ditemui. Tapi mungkin hanya beberapa lingkung seni saja yang masih seperti itu. Tapi memang bergesernya itu karena dinamis ya. Ada beberapa yang memang tetap menjaga, tapi lagu-lagu yang dibawakan tetap mereka membawakannya lagu-lagunya lagu-lagu Sunda. Ya artinya di satu sisi ya senang, berarti kan kita harus orang-orang anak-anak muda sekarang biar senang dengan lagu-lagu Sunda tuh. Oh, lagu Sunda bisa dibikin seperti ini, bisa dibikin enggak yang flat gitu kan. Tapi di sisi lain kadang begini, pada saat diminta lagu-lagu kapungkur boh pemain musik mana ya gana boh juru kawihna teterangan, teterang lagu-lagu Mangkokoan, lagu-lagu Panano, lagu-lagu Kang Iik, padahal itu mah kan basic ya artinya kedah apa, antaran apa, pasti ada orang tua di situ, pasti ada yang minta punten Kembang Tanjung Paninengan. Itu sering kali kantos atuh Kang Ben nyungkeun lagu kaleran zaman harita di pasihan 250.000 teh meureunana mah 2.500.000. Itu orang-orang yang punya uang banyak, yang pejabat dan sebagainya, ketika senang dengan satu lagu dan kita bawakan itu uang mah atau semangat
4: pasti
5: mereka
4: mengapresiasinya
5: seperti itu. Artinya begini, ketika kita mengambil satu profesi nyantong bawahan atuh segala sesuatu harus kita pelajari dengan baik. Ketika jadi juru kawih jangan ngapalkan lagu-lagu ayeuna atuh. Lagu ayeuna wae, lagu kapungkur ge kedah.
4: Iya.
5: Janten kan ketika
4: diimbangi ayana, begitu ya teh.
5: Biar balance.
4: Baik,
5: kan,
4: baik.
5: Biar semuanya kan moal aya kiwari, upami aya bihari kan.
4: Iya. Artinya juga mempelajari lah ya buat yang muda-muda begitu juga mungkin ya teh.
5: Iya, seharusnya begitu, tapi kalau di SMA di SMK 10 mah kayaknya masih ini ya
4: dipelajari. Alhamdulillah ya.
5: Alhamdulillah.
4: Masih terlihat begitu ya. Nah, kalau teteh sendiri kemungkinan nggak kita balik lagi ke seperti dulu mungkin dari pembuatan sebuah lagu kita kembali gitu memperdalam masalah riri kira-kira ada ke situ nggak nih atau nggak aneh apa nih teh, hal apa yang kira-kira yang menjadi latar belakang nih orang-orang sekarang tuh pengen segalanya kayaknya tokmo gitu langsung nyarias gitu dalam sebuah tembakan.
5: Kalau memang menurut saya sih itu kan lagu yang sekarang yang lagi naik daun lagu Neneng Kang Yana Kermit. Itu kan di Kang Yana na amparan raga ngakeudeu rasa kacinta nu moarek cacap. Tapi Kang Beni lihat deh di YouTube-nya apa di TikTok apa. Na amparan rasa ngagedu rasa kacinta numorek cacat.
4: Cacat
5: cacat handicap dalam bahasa Sunda kan daya, yeah. Kan ngode. Cacap itu kan beak. Mm. Yang kan nomor rek cacap nepi kahit. Jadi kacintana moal beak-beak moal seep-seep. Itu kan raga dengan rasa kan beda. Nu hiji yeah. sari cabak, nu hiji henteu. Yeah. Meskipun bisa dirasakan dua-duanya.
4: Iya. Yeah.
5: Iya kan? Tapi kalau rasa kan wujudnya enggak ada, hanya bisa dirasakan saja. Ya itu parna anu cacat kanu cacap mah gitu kan. Jadi
4: beda pengertian begitu ya, Teh.
5: Kantenan da margi cacah aya nu cacah. Cacah kan somah, hayat biasa dalam bahasa Sunda. Artinya ketika kita mau membawakan lagu, ketika kita penyanyi pelajari atuh ya
4: yeah,
5: gimana.
4: Mempaka,
5: termasuk
4: ya?
5: Yang apa bahasa asing, komo eta mah Kang Ben bahasa India lah.
4: Sekarang lagi happening tuh Teh. Jadi lebih harus hati-hati juga ya pada saat kita hanya sekedar menghibur pun ya.
5: Iya.
4: Karena memang satu kepada saat kita tampil bukan hanya sekedar menghibur tapi juga mengedukasinya tehnya.
5: Iya betul kan. Kadang gini kita membawakan lagu Inggris berarti pronunciationnya juga harus betul.
4: Iya.
5: Down dengan down beda ya.
4: Jadi berarti nggak ada darlingnya Hong teh nggak ada ya.
5: Ya kan? Yeah. Jadi jangan sampai kitanya dipermalukan karena
4: betul.
5: Ketidakhati-hatian kita. Jadi nah. mungkin maksudnya baik dia pengen lagi lagu yang cuma ya itu dia tidak mempelajari dengan baik liriknya.
4: Oke. Okay. Ini juga salah satu apa namanya istilahnya tanggung jawab dari seorang penyanyi begitu
5: sangat,
4: ya.
5: Betul. Sangat. Kalau dia memang the real singer, dia akan sangat bertanggung jawab terhadap lagu yang dibawakan. Meskipun kalau lupa lirik, kita mah kan punya ini sendiri.
4: Pengen nanya nih Teh. Kalau Teteh sendiri pernah lupa lirik enggak pada saat tampil?
5: Oh iya, kalau tinggal dipastikan ya kado nonton apa.
4: Tapi kan kalau kondisi musik daerah mah sulit.
5: Nah, rada-rada kalangkung. Aduh, namanya jumanggung balik baru dak sareri gitu kan.
4: Oh, gitu.
5: Cuman memang tidak parah karena yeah. Dari dulu saya kalau manggung teh kan tara nganggo buku, Kang Ben.
4: Oh, mohon.
5: Sampai talar wae gitu
4: tah. Oh, nuhun.
5: Tapi kan ayeuna thanks to Google ya. Yeah. Jadi meskipun kata-katanya banyak yang harus dibenerin,
4: yeah,
5: ya, tapi minimal at least ada oh iya ini gambaran, tapi teh lain ieu itu lain ieu dak ieu itu. Tapi minimal kan oh nya ieu. Ketika kita udah pernah mengenal, oh iya ini, gitu Kang Ben. Jadi ya udahlah kalau nggak parah mah, ya udah ngeles aja lah sedikit. Meskipun kalau lagi manggung mah nggak akan notice ya. Beda sama ketika kitanya, misalnya di TV itu kan ditonton orang gitu. Jadinya dibikin video untuk ditonton dinikmati orang banyak itu word by wordnya itu. Diperhatikan sama orang gitu.
4: Baik, ini lanjut lagi ke masalah pengalaman Teteh ya. Pada saat manggung begitu, yang sampai dengan saat ini masih diingat di mana Teh kira-kira Pak?
5: Mana ya? Banyak ya Kang.
4: Banyak ya.
5: Jadi artinya ketika saya manggung semuanya juga menyenangkan, tapi pernah juga kan kita teh nggak sama ya kalau di satu tempat. Ada yang tiba-tiba oh ya dulu di Tanjung Priok kita datangnya ke harusnya kan subuh, itu datang jam 2. Sinu kagungan bumi teh acan mau kapan to, Kang Ben? Tungtungna naon bobo dina mobil dalam kondisi Tanjung Priok yang sepanasnya itu karena mobilnya juga mobil L300 yang tidak ada AC-nya. Kemudian seueur beurit di sekitar dan banyak nyamuk. Aduh, alhasil itu di dia baru bukanya subuh. Dicocorengit itu baru dina pipi 2 minggu baru hilang.
4: Iya. Pada saat tampil terpaksa harus terlihat.
5: Iya kan
4: hasil
5: profesional
4: karya ya.
5: Kang Ben ya enggak bisa
4: yeah.
5: Terus di apa di waktu SMP sih di Cilamaya. Ada ya kadang ada yang kita enggak masuk logika juga ada gitu tiba-tiba di bawah bantal teh. Artosnya seueur pisan Kang Ben, tapi kita enggak ada yang berani ambil. Di rumah tempat kita yang tempat kita nginep.
4: Oh iya.
5: Artos sungguh di bawah kasur.
4: Baik.
5: Karena ada penampakan juga.
4: Oh.
5: Jadi ya apalagi begitu kan kita
4: ya,
5: tidak berani pang-pang nama kan kita salah artos nu urang.
4: Iya. Ternyata menjumpai seperti itu juga ya pada saat.
5: Iya. Jadi banyak hal yang memang tidak harus selalu dimasuk logika gitu. Karena dalam berkesenian tuh dekat dengan
4: iya, yang dunia seperti ya. Apalagi dengan hubungannya dengan musik tradisional gitu nyatanya.
5: Di Subang tahun 2000 ini sudah modern loh Kang.
4: Oh, iya.
5: Di gedung saya manggung di dalam itu yang itu di luar. Tapi sound system yang di dalam yang nggak pakai nggak terdengar.
4: Hmm.
5: Baru setelah yang di luarnya, yang notabene kualitas soundnya lebih bagus yang saya, baru mereka turun, barulah sound saya kedengeran. Terus ada lagi di satu tempat penyanyinya empat, tapi anggar ngarahna ke teteh wae, jadi keyboard kemana, suara saya kemana, sampai wah nah aku naon duka. Kalau saya ingat, kalau kata bapak, kata ibu, neng pamianan naon ayat kursi al-falak anas al-ikhlas,
4: itu
5: yang menjadi penjagaan kita, sambat ibu sarang bapak. Karena itu selalu nyambung Kang Ben. Kalau ada apa-apa di tempat saya kerja, pasti waktu bapak masih ada, pasti bapak nanya.
4: Intinya juga doa dari orang tua ya,
5: Teh
4: ya.
5: Doa dari orang tua, mustahil matakna disambat teh. Asal resna mah sanes pun bapak pun biang kagungan ajinan sanes.
4: Betul,
5: doa
4: betul.
5: Orang tua itu mustajab.
4: Mustajab langsung dijabah ya.
5: Langsung dijabah. Jadi ketika kan ada kita suka nyambung rasa kan. Jadi ketika kita menyebut nama orang tua kita di bumi, otomatis kita wih teh tadi ayah naon gitu.
4: Selalu begitu bertanya ya, Bu.
5: Jadi
4: apabila ada masalah langsung kontak ya, Teh.
5: Mohon udah enggak ada bapak, ibu. Neng tadi aya naon nyebu ki karena saya selalu cerita kebiasaan saya begitu. Palingan ibu nuju wirid murag. Si itu jadi seperti itu Kang Ben. Ya alhamdulillah punya orang tua yang support segala sesuatunya.
4: Baik, Teh.
5: Tidak hanya apa ya, jadi Mas Agi lah ya, makelan teh sanes ilmu dunia wae gitu.
4: Baik.
5: Ilmu akhirat
4: kan, spiritualnya itu ya,
5: spiritualnya juga. Jadi gini Kang Ben, kata bapak almarhum Neng yang tetap saya pegang ya, urang teh diawit naik panggung, salami di panggung, dugi katurun panggung, unggu urang teh ditinggal.
4: Maksudnya kumaha teh?
5: Jadi kita harus bisa menjaga diri. Etika attitude kita itu pada saat di panggung, sebelum naik panggung, di atas panggung, sebelum turun panggung.
4: Baik.
5: Kita harus bisa menjaga itu karena kita diperhatikan.
4: Baik.
5: Dan saya berusaha menjaga itu semua kan. Karena kan itu berkaitan nanti si yang meng-hire kita ya, klien kita. Nanti kalau kitanya nah di ongkoh di dia mah di sosmed mah kieu tapi aslinya mah kieu.
4: Berbeda dengan di panggung misalkan ya.
5: Seperti itulah. Artinya bukan ya, kalau stage act pasti beda, cuman karakter, kayak unggah-ungguh.
4: Iya.
5: Itu tah kedah dijaga sarua bade dina lisan, dina ieu kade. Itu.
4: Oke. Dan yang terakhir barangkali closing statement dari Tete mungkin bisa berupa apa namanya ya, ya pesan mungkin dari Tete, terutama untuk generasi muda nih yang di bidang yang sama, misalkan sebagai seorang penyanyi begitu ya, apalagi ini penyanyi daerah begitu, maka Teh boleh disampaikan.
5: Ya kalau pesan saya mah terus berkarya, jangan takut, jangan pernah patah semangat karena ketika kita terus berusaha, Allah akan memberikan satu waktu di mana doa-doa kita akan diijabah. Dan ketika there is a time for shine, ada saatnya kita akan bersinar.
4: Betul.
5: Gitu ya. Jadi kalau sekarang yang belum, tetaplah berusaha, nggak usah selalu lihat yang lain. Jadi mental health juga harus diperhatikan. Ketika kata Allah, kamu udah di sini aja ya sudah, berarti kamu hanya sampai situ. Dan juga tolong hargai juga para seniman yang dulu, tolong diperhatikan juga, jangan rusak seni Sunda dengan alasan harus mengikuti zaman.
4: Betul.
5: Karena tidak selamanya semuanya harus dirubah, ada yang tetap harus kita jaga sebagaimana aslinya.
4: Baik.
5: Disesuaikan saja.
4: Tadi yang disebut marwahnya ya.
5: Iya.
4: Marwahnya apa namanya, uruhnya dalam sebuah karya.
5: Betul,
4: begitu ya Teh.
5: Betul.
4: Tapi satu nuhun pisan Teh Karaos, alhamdulillahnya tos di tabu salapan langkung 54 menit Teh Karaos nih. Mohon satu nuhun pisan pamugi. Mudah-mudahan Teh Iis nih, harapan tadi Teh Iis mudah-mudahan bisa tercapai nih.
5: Oh iya amin, mudah-mudahnya doakan ya.
4: Mudah-mudahan. Padahal kalau lanjut ke YouTube ini ya banyak nih peminat Teh Iis, lagu-lagunya juga sudah cukup banyak ya. Remake lagi misalkan Teh Iis berkarya lagi sebagai seorang penyanyi.
5: Iya, kenapa tidak Kang Ben?
4: Kenapa tidak?
5: Enggak ada batas usia ya.
4: Dinamis ya gitu ya Teh.
5: Berkarya mah boleh sampai kapanpun gitu. Selama kitanya mampu, selama kitanya mau dan masih ada yang menikmati karya kita ya, why not gitu kan, kenapa tidak gitu.
4: Iya, lagu Teh Iis sering banget diputar Teh di sini.
5: Insyaallah, terima kasih.
4: Alhamdulillah. Jadi pun jadi apresiasi gitu ya. Alhamdulillah. Luar biasa. Jadi nambahin nih maestro seni Sunda teh. Alhamdulillah ada Ibu Eis kemarinnya, kemudian juga ada Neneng Fitri, iya, Neng Dinar, kemudian
5: Nunung
4: Nurmalasari yang di Nunung Maida apalagi ya.
5: Elis Wizaksmi.
4: Waduh, mantap ya. Nuhun. Teh satu nuhun teh. Satu nuhun. Nah, kamu tahu Pramat Hari Bandung, demikian obrolan kami bersama dengan Teh Solihat ya. Menarik sekali nih kamu undang. Anda yang saat ini masih menyimak, terima kasih dan tetap bersama kami karena masih ada program-program menarik yang akan kami suguhkan ke ruangan dengar Anda. Jangan kemana-mana kamu undang, tetap bersama kami Pramat Suara Budaya Bandung.
3: Obrolan Kacida.

0: Setiap anak punya mimpi. Mereka ingin belajar, tumbuh, dan menjadi bagian dari masa depan yang cerah. Tapi, banyak dari mereka yang berangkat ke sekolah dengan perut kosong, tanpa sarapan, tanpa energi, dan tanpa semangat. Pemerintah hadir untuk mengubah cerita ini melalui program makan bergizi gratis, memastikan setiap anak mendapatkan sarapan yang sehat, bergizi, dan cukup untuk mendukung hari mereka. Satu piring penuh kasih ini bukan hanya sekedar makanan. Ini adalah bekal untuk otak yang cerdas, tubuh yang kuat, dan masa depan yang lebih baik. Makan bergizi, hak semua anak. Bersama, kita bisa menciptakan generasi yang sehat dan cerdas.
1: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

opat. Candi Bojong Menje lebih kajojo di masyarakat salaku situs Ranca Ekek, mangrupa komplek ditinggal purbakala dina masa pra-Islam di Jawa Barat. Anu pernahnya di dusun Bojong Menje, Kalurahan Cangkuang, Kecamatan Ranca Ekek. Dina bulan Agustus tahun 2022, seorang warga di kampung Bojong Menje, Desa Cangkuang, Kecamatan Ranca Ekek, manggihan hiji rohanga di jerotane anu disabudeureunana aya tumpukan batu anu rapi. Dipanggihkeun anak eta tumpukan batu kasebut, diputuskan ku para arkeologi, salaku bagian tina candi, kalawan timimiti harita di eta wewengkon, dilakukan eskavasi, sangkan satu luina, bisa leuwih ditaliti ku para ahli. Warta Pamungkas, Kota Cirebon, mibanda salah saiji tempat wisata anu legendaris di Jawa Barat, nyaeta Guha Sunyaragi. Guha Sunyaragi atau Taman Sari Sunyaragi mangrupa hiji situs bersejarah anu baheulana sering digunakan ku para sultan, anggota kerajaan keraton Kasepuhan Cirebon. Bikin nyusun strategi dina ngalawan para penjajah Walanda, di jero rohangan aya balong anu ngahaja dijieun, sangkan eta rohangan teu karasa panas. Di komplek Guha Sunyaragi teu aya wangunan masjid, tapi ngan ukur kamar-kamar anu mirip rohangan di jero taneuh anu ukurana leutik mangrupa tempat ibadah. Salian tinyimpen sejarah, aya mitos anu sumebar di masyarakat, nyaeta salah sahijina, lamun parawan ngarampa patung parawan Sunti, alhasil baris hese kana menang jodoh. Guha Sunyaragi, ayana ti Sunyaragi, Kesambi, Kota Cirebon, Jawa Barat. Mung sakitu, kalawarta anu kadugikeun, simkuring Beni Herdiansyah, tepang deui dina kalawarta salajengna.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan

0: kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

0: 4 Suara Budaya Bandung.
1: Kaum dangu di mana wae ayana masih di sarangan Koperopa Suara Budaya Bandung dina gelar kawih pasundan runtian lagu-lagu kliningan dina enjing-enjing kasiang nakeun ieu pamugi janten rencang janten panglipur kana kalbu pangbeberah kana manahnya aturan ka kaum dangu anu tole satia satuhu dina dinten ieu dinten Sabtu entong ngerutu entong mengerutunya naon mengerutunya pamugi runtuyan lagu-lagu kliningan ngahudang gede rasanya urang rasa dedeh urang karena seni Sunda aya nu lebet urang tampi. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Aduh, iya
2: tisa. Abah jangot satu huka opat.
1: Aduh, anu satia teanya ah.
2: Kumaha Mang Uep damah.
1: Alhamdulillah. Saya.
2: Alhamdulillah. Kumaha semah?
1: Aduh, menuju di mana ya anjing-anjing menuju ke Karbon anjeunna teh ah.
2: Ke kebon,
1: menuju ke Karbon.
2: Ayo.
1: Alah, eta.
2: Tama.
1: Tuh, ini.
2: Minum mana ya, ayo, tama.
1: Tuh, ke mana tuh, mak?
2: Si, yang tadi utama, sama, sono gitu.
1: Tuh, gitu, ta.
2: Aduh, ulah seri sebar, ulah.
1: Aduh.
2: Ayo, kata Wisman, coba.
1: Wisman, coba, tuh, kan, tenan, kulan.
2: Enjing, kan, cabtu aja, nah. Mang Uep ngahibur kaum dangu dina acara kliningannya. Abah teu weh manco Mang Uep.
1: Alhamdulillah Abah sehat.
2: Gitu ya. Engke teh sanes urang aya peri si Mang Uep nya.
1: Oh gitu. Tah nya aduh ieu teh katinggalan informasi.
2: Pasna tadi teu ngalangkung teh aya peri si tabu sabarahanya.
1: Oh gitu.
2: Nya ulah sepak bola dunia wae peri si ge urang jagokeun ku urang.
1: Oh ya, gitu ya itulah.
2: Gitu Mang Uep gitu.
1: Oh gitu.
2: Apa Persibanung pemain di lapang taruh
1: hari gitu
2: masyarakat ngadarukung bobotoh aja langsung
1: langsung
2: gitu Mang Uep.
1: Aduh
2: Mang Uep urang di panggung hiburan Mang Uep
1: tah gitunya ya panggung resepnya
2: ayeuna teh seueur panggung Agustusan
1: alhamdulillah tuhnya mun ah
2: nah kita emang kieu mah tawis manco
1: muhunnya ah
2: kumari ari abah maka proopat moal moal ingkah barilahan Mang Uep
1: tuh kan tenan ah
2: manawi doa ti abah mugi we proopat teh sing langgeng dina radio
1: tah mudah-mudahan
2: ari abah mana kumaha tuh da kesehatan HP teh Mang Uep nya. Ya ge cinetit. Ya eta. Mun nepangan mah kasadayana we anu tebi anu caket. Eta Mang Uep tebelah didoangkeun ku Abah mugi Mang Uep sing sehat walafiat.
1: Amin amin amin amin.
2: Dipanjangkeun usahana diseurkeun rezekina.
1: Amin. Aduh.
2: Atuh kula warga sing saroleh-soleh.
1: Amin eta Bang.
2: Atuh putrana anu sakola sing palinter.
1: Tuh amin ah.
2: Ah gitu emang.
1: Sami-sami.
2: Dikantun Mang Uep.
1: Mang Abah aduh atuh nuhun. Ah kitu alah kitu.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh. Sing kitunya aduh bahnya nyangakeun ah pamugi janten silaturahmi kanggo urang sadayana khususna anu toleh manco dina radiona sewang-sewangan oge dina terestrial dinu Google Play Store tapi dina aplikasi RRI digital urang teraseun kana kulewang naik hayam ngupuk.

0: yang kieu lah gue tanya. Lagu Sajak Wayang ya urang lajengkeun kana lagu salajeng nangkenya.
1: Gelar kawih Basundan nganturkeun kareueus yasana para seniman.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Suara Budaya Bandung.
3: Pro 4 Suara Budaya Bandung.

0: Rompat, Suara Budaya Bandung.
1: Aduh, kaum dangu di mana wae ayana, kumargi waktos anu teu nyekapan urang cekapkeun duiki kata Bu Saulas runtuyan lagu-lagu kelilingana, mudah-mudahan tiasa kadugikeun dinya lagu-lagu kelilingana. Oke, saterasna aya teras UMKM. Hatur nuhun bajanggot oge sadayana anu teu mancol di propat Suara Budaya Bandung.

0: UMKM RRI Bandung, sarana untuk mengangkat usaha mikro, kecil, dan menengah dari berbagai daerah di Jawa Barat.
1: Selamat siang kaum dangu dimanapun Anda berada, berjumpa kembali dengan acara obrolan UMKM dari program Empat Suara Budaya Bandung melalui frekuensi AM 540 kHz. Pada siang hari ini, saya Anu Mugi akan menemani Anda hingga menjelang pukul kurang lebih pukul 12 nanti sebelum dikumandangkan azan zuhur kaum dangu. Dan alhamdulillah saya tidak sendiri, ditemani oleh narasumber obrolan UMKM siang hari ini. Beliau adalah Ibu Mei Iriana, owner dari Induch Shop. Betul enggak ini anggota UMKM alumni PBA? Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam teteh.
1: Damang teh Mei.
2: Damang.
1: Pasti lahirnya bulan Maret.
2: Jelas.
1: Leres nyebatnya milih lepat owner dari Induch.
2: Endut. Karena gendut teh.
1: Ada apakah ini endut? Apa kemasannya, makanannya atau bajunya atau apanya? Nanti ya kita ngobrol nih, ada apa di balik Induch Shop ini. Hatur nuhun teh Mei. Abdi nyebatnya naon? Untuk teh Mai,
2: Teh Riana
1: ya. Karena kalau bilang teh Mei ini terlalu identik di bulan Mei, pasti lahirnya bulan Mei gitu ya.
2: Maret teh kan Yusuf.
1: Tuh kan Maret. Berarti saya bener kan ya. Teteh pasti Maret. Kayaknya saya bukan dukun tapi tahu ya, Teh Mei Iriana ya, lahirnya kan bulan Maret. Ya. Bisa ngapung ieu pangambung. Ya, hatur nuhun, terima kasih Teh Iriana telah menemani kami dalam obrolan UMKM siang hari ini. Topik yang akan dibahas yaitu tentang semarak usaha frozen food. Oke. Ya, karena memang zaman sekarang apalagi anak muda garaya hayang teh gitu geuning tuang teh nontonna bebakaran gitu ya. Disebutna teh naon cenah barbeque.
2: Koreaan teh.
1: Koreaan padahal orang Indonesia ya.
2: Susundaan kedah namanya teh.
1: Ya, mungkin untuk kedepannya mudah-mudahan ada mungkin frozen food ala-ala Indonesia, mudah-mudahan. Ya, sebelum kita ngobrol tentang usaha dari frozen food ini, kita pengen tahu nih sosok Teh Iriana itu. Mangga untuk menyapa kaum dangu, kami persilahkan. Hadihaturanan.
2: Hai, nyapanya gimana teteh? Pemirsanya.
1: Ini untuk pendengar perempat ini ya, panggilannya kaum dangu.
2: Teh. Oh, kaum dangu.
1: Iya, kaum dangu. Kaum itu para, dangu itu pendengar. Jadi para
2: kaum
1: pendengar.
2: Dangu.
1: Iya.
2: Sundanis sekali gitu.
1: Oh
2: kan?
1: Iya, betul sekali.
2: Di Bandung mungkin ya.
1: Bandung Jawa Barat. Kalau Teh Iriana bukan orang Bandung ya?
2: Bukan, saya dari Jawa Barat. Jawa, ke Bandung, tapi dari kecil.
1: Tapi kalau ngomong ada bahasa Sundanya juga enggak kelihatan dari Jawa deh. Oh, karena enggak, mungkin dari kecil ya, Teh.
2: Iya, bisa jadi. Okay. Cumannya itu Sundanya Sunda.
1: Ya, nggak apa-apa ya, kita biar nggak tegang aja nih teh ya, tenang
2: biar
1: aja.
2: Biar nggak dingin ya teh ya, hujan.
1: Hujan belum kayaknya, udah hujan, tadi. Ya, Teh Iriana, kita berbicara tentang UMKM. Kita ingin tahu nih, bagaimana sih latar belakang Teh Iriana menggeluti boleh ya?
2: Boleh.
1: Memasuki dunia bisnis, terutama ini. Ada apa di balik Induch Shop ini?
2: Awalnya sih apa ya, kecemplung gitu ya teh ya?
1: Kecemplung?
2: Iya sebenarnya.
1: Enggak sengaja maksudnya?
2: Iya.
1: Masuk ke dunia bisnis ini?
2: Iya betul.
1: Emang kenapa basah enggak itu sampai kecemplung begitu? Tapi enak ya.
2: Betul.
1: Sampai sekarang jadi masih berjalan.
2: Masih berjalan karena transferannya ternyata lancar teh.
1: Betul. Nanti mas saya ngambil. Enggak akan ditransfer nih. Gimana nih? Endut lagi atau jadi kecil nih namanya?
2: Ya asalnya sih enggak terjun dalam UMKM ini teh. Asalnya biasa kerja gitu, jadi guru dulu, guru TK.
1: Yeah.
2: Cuman karena sakit, terus pas pandemi juga teh. Jadi asa enggak enak ke sekolahnya gitu ya. kitanya sakit tapi malah tetap dapat salari, jadi nggak enak, nggak ngurusin anak-anaknya juga.
1: Tapi kan bisa online juga kan?
2: Iya, emang dulunya online teh.
1: Tapi susah ya kalau anak TK online-nya. Ayo berdiri, kitanya ikut berdiri. Tuh jadi
2: ketawa. Tapi juga rame teh.
1: Oh gitu kan?
2: Iya. Sudah gitu resen pas pandemi juga. Pandemi resen, udah di rumah. Ngapain ya bengong, itu gak ada kegiatan. Akhirnya terjun ini teh. Asalnya sih dari suami. Kalau suami kan apa ya, bikin-bikin model gitu.
1: Kayak model gitu teh apa?
2: Iya, model apa? Makanan. Dia kan istilahnya suaminya kerjanya jadi koki teh. Dari apa? Makanan Indonesia, Eropa, Jepang, Korea, semuanya pokoknya bisa gitu.
1: Oh iya. Cuma, jadi di rumah teh makan teh macam-macam atuh teteh. Sisa tetap dari suami masak kita makan. Enggak, kita ke Jepang pindah lagi.
2: Itu mah di itu teh di restorannya gitu. Dia bekerja gitu teh.
1: Dikirain diaplikasikan di rumah juga.
2: Di rumah tetap Indonesia teh.
1: Tapi kita bangga kan.
2: Seenggaknya ada skillnya gitu teh, ada ilmunya.
1: Betul.
2: Ya udah aja dikaryain. Ada resep apa nih? Kang Mas gitu ininya. Dia ini coba-coba aja dijualin teh. Asalnya mah enggak jualan ini teh, apa namanya? Kayak model pas bulan puasa dulu teh ya. Bikin-bikin buat buka bersama. Masukin ke masjid, terus udah gitu pesan.
1: Asal mah gratis lah, coba-coba dulu buka.
2: Asalnya mah ngasihnya ke masjid aja teh. Jadi enggak untuk bisnis gitu, cuma udah sekalian ke masjid, sekalian aku mau model gitu teh. Jadi dibanyakin aja sih bikinnya. Awalnya dari situ teh. Jadi terus gitu.
1: Ternyata menjanjikan juga. Akhirnya tergebrus, alhamdulillah.
2: Terus sama masuk ke ini teh, ke UMKM model gitu, komunitas gitu. Nah, di situ kan jadi diarahin teh, asalnya enggak tahu harus bagaimana-bagaimana
1: langkah-langkahnya.
2: Betul. Misalnya kemasannya harusnya biasanya pakai mika juga. Gitu kan ya, kalau umum ini mah harus pakai ini, harus ini.
1: Biar cantik gitu ya.
2: Iya, betul. Nah,
1: kita mah kan biasanya ibu-ibu mah yang praktis weh. Nah, penting mah rasana weh enak
2: gitu. Bungkus plastik oke jantan karetan udah gitu kan teh. Kan kalau di UMKM kan harus ada
1: packagingnya yang indah.
2: Betul teh.
1: Harus diperhatikan.
2: Iya. Alhamdulillah teh.
1: Itu apa sih teh yang dikemasnya, masaknya masak apa? Kan masak teh atuh rupi-rupi aya anu asal ulah disebutkeun merek kenapa ya kalau berbentuk masakan nah gemuceng
2: banyak teh asalnya bukan frozen food juga biasa we makanan apa jadi model gitu ya
1: asalnya
2: kayak model apa bikin siomay gitu bikin tahu wali gehu apa we gitu
1: berawalnya iya
2: pas udah lama ada yang pesannya jauh teh dari Bogor udah gitu kan bingung masa sih makanan jadinya dikirim nanti takut basi model gitu kan teh. Udahlah aku bekuin aja, dibekuin. Coba-coba teh.
1: Si siomay itu teh asalnya siomay dulu.
2: Asalnya yang pertama pesan itu tahu walik teh.
1: Tahu walik. Diprosenkeun we di yukun.
2: Prosenkeun muhun, kopi teh diprosenin. Uji coba dulu ya. Kalau misalnya masih good, okay, terusin. Kalau misalnya enggak, udah mending dikat aja udah gitu. Akhirnya alhamdulillah teh tahu walik lancar. Oh enggak basi katanya gitu.
1: Berapa hari tuh kira-kira bisa bertahan kalau udah dibekukan?
2: Udah dibukukan mah lama teh.
1: Lama.
2: Kecuali kalau misalnya di udara bebas model gini teh. Sehari juga udah basi juga.
1: Jadi kalau kita misalnya mau kirim paket itu jeung etana, jeung kulkasna.
2: Kan ada teh sekarang yang paket apa? Yang
1: ya, ucandanya.
2: Iya, kalau dulu mah teh di bulan pakai solasi di pokoknya mah sampai di
1: pakai
2: styrofoam
1: yang ini tebal. Tapi sekarang ada teknik khusus.
2: Ada itu cari yang apa delivery paket itu yang ada chillernya gitu teh.
1: Jadi mahal aman. Tapi mahal.
2: Asal ditanggung sama yang pelanggannya teh.
1: Iya. Kalau kita mah harganya memang segitu aja itu terserah.
2: Iya betul.
1: Deliverynya kirimnya dari sang konsumen.
2: Betul. Okay.
1: Jadi produknya seperti apa?
2: Produknya?
1: Iya, selain tadi apa?
2: Oh, tahu wali. Sekarang berkembang teh jadi stik Ukraina sama risol teh.
1: Oh, gitu.
2: Nah, si tahu waliknya malah udahan teh.
1: Kenapa itu sampai udahan?
2: Dulu teh karena si pabrik tahunya berhenti karena si apa yang kedelai. Harga awis, kedelainya lagi mahal, tinggi ya. Yang asalnya harganya 7 ribuan jadi 13 ribu. Terus kan yang impor itu, nah si pabriknya udah gak jualan lagi teh.
1: Emang pabrik lain juga gak ada?
2: Enggak teh, kan satu, kalau pabrik tahu gitu misalnya satu ini satu sini kongsian gitu, bukan kongsian, janjian. Aku gak akan produksi, aku juga juga gitu teh.
1: Ini mungkin salah satu yang bisa diambil apa satu inspirasi juga, satu kesepakatan.
2: Betul.
1: Iya, jadi jangan saling menjatuhkan.
2: Betul.
1: Nah, ini juga bukan kayaknya bukan untuk pengusaha tahu aja.
2: Semua kan semua. Betul teh.
1: Iya, kalau itu teteh Yuna tutup, abi merek buka we. Jadi nanti pelanggannya sama saya kan. Kalau tidak satu suara mah pasti begitu ya. Betul. Ini mah kalau ini teteh tutup, abinya tutup, kan kasihan para konsumen mau tahu kemana itu.
2: Sampai langka teh sampai 2 bulan teh. Si pabriknya enggak produksi itu.
1: Di saat pabrik tahu itu buka kembali tapi teteh mah
2: harganya udah tinggi teh. Harga tahu

0: Ukraina. Gua pasti ide-idenya di negara Ukraina karena
1: perang.
0: Ternyata bukan ya. Ini satu tips atau satu trik yang bisa apa ya membuat para konsumen menarik juga seperti Betul. Itu ya.
1: Jadi bertanya-tanya
0: Ukraina, Singhorena, apakah nanti mau membuat lagi stick-stick lain selain Ukraina? Anda rada letik seetik ke sana.
1: Mudah-mudahan.
0: Oke, aduh, senang sekali bisa ketemu sama Teh Iriana. Bisa senyum-senyum, tapi ada sesuatu ilmu yang bisa diambil dari pembicaraan kita. Nah, Teh, selain stick Ukraina ya?
1: Iya.
0: Terus naon deui ta?
1: Ada risol, Teh.
0: Risol. Namanya apa? Risol apa?
1: Risol endut.
0: Oh, endut. Ternyata ini yang menjadi ikonnya ya.
1: Iya,
0: emang Teh pengen tahu sebesar apa risolnya?
1: Segendut-gendutnya, Teh.
0: Gendut. Gendut bisa dimakan sama berapa orang?
1: Tergantung, Teh. Sebenarnya endut tuh panggilan aku waktu
0: kecil.
1: Bukan, Teh, waktu kuliah. Anak-anak yang lain teh manggil aku Teh Endut karena aku badannya gendut.
0: Kata siapa, kata aku mah enggak ada. Cukup aja semampai.
1: Cukup pakai kacamatanya Teteh. Sedikit gemoy teh dibanding
0: tapi alhamdulillah yang lain. Ya Teh ya, tetap disyukuri. Betul. Ya.
1: Rezeki dari endutnya itu Teh.
0: Betul. Alhamdulillah tidak menjadi sakit hati tapi menjadikan berkah.
1: Betul. Okay.
0: Jadi yang sekarang yang sedang berjalan itu risoles ya.
1: Risol, sama sticknya Teh.
0: Stick, ya. Betul. Apakah untuk kedepannya Teteh ada ide lain untuk mengembangkan produk atau masih akan setia dengan stick dan risolesnya?
1: Masih setia sama stick sama risolnya Teh
0: untuk saat sekarang.
1: Untuk sekarang.
0: Karena terasa
1: nanti kedepannya. Transferannya lancar soalnya Teh.
0: Masih. Alhamdulillah. Dan sejauh ini shop ini sudah merambah ke daerah mana saja di Jawa Barat?
1: Di Jawa Barat paling ke Bogor Teh udah. Jakarta.
0: Jawa Barat bukannya Jakarta ya? Perasaan lintas deh.
1: Bukan
0: ya, tetangga ya.
1: Ibu kota ya Teh.
0: Pasti Pulau Jawa.
1: Pulau Jawa. Kalau dulu mah sampai ke Kalimantan Teh.
0: Oh gitu. Lintas pulau juga. Alhamdulillah. Emang di Kalimantan tahun gitu Ukraina?
1: Kan ikut komunitas juga Teh. Jadi ada se-Indonesia gitu istilahnya. Jadi saling ayo kita lempar-lemparan produk model gitu Teh.
0: Iya iya iya. Jadi kirain orang-orang Kalimantan taunya Ukraina beneran bukan singkatan. Apa tadi Teh pengen
1: ukuran rakyat Indonesia.
0: Berarti biarin Kalimantan juga termasuk Indonesia. Betul, jadi masih ya. Masih saya. Kalau saya ukuran rakyat Indonesia. Berbicara tentang perjalanan dari Endut Shop ini, mungkin ada juga suka dukanya yang Teh Iriana temui?
1: Banyak Teh.
0: Banyak, boleh dong cerita seulas mah. Yang
1: sukanya aja, yang dukanya aja kan?
0: Pengennya yang ngulas sukanya dulu atau dukanya dulu?
1: Aduh, yang mana ya Teh ya?
0: Kayaknya yang senang aja dulu deh yang karena tapi suasananya lagi happy nih sekarang ya kita. Kalau yang dukanya nanti simpen dulu aja ya.
1: Nangis bomba ya Teh. Yang sukanya ini Teh kalau misalnya dapet customer baru, terus sama pelanggan baru itu continue Teh ininya ordernya. Terus
0: jadi itu ada kepuasan tersendiri mungkin.
1: Betul.
0: Ya.
1: Betul. Jadi produk kita tuh ternyata good lah gitu istilahnya.
0: Kepake lah ya di bibir mereka.
1: Betul.
0: Nggak tahu nanti. Di lidah bukan bibir loh. Ini masalah ini. Salah redaksi Teh. Di lidah.
1: Di hati ya. Teh.
0: Di lidah dulu baru ke hati
1: di hati,
0: kan.
1: Betul.
0: Karena hati tidak bisa merasakan stik Ukraina. Tapi lidah bisa merasakan stik Ukraina. Akhirnya dipindahkan ke hati. Dan hati menyuruh untuk
1: berbahagia. Order lagi Teh.
0: Iya iya. Oke, kalau mendengar berbicara tentang happy, sekarang saya alhamdulillah nih. Kalau tadi pagi saya nggak senyum-senyum, manyun aja. Tapi setelah kedatangan Teh Iriana sekarang bisa tersenyum, apalagi kalau setelah melihat stick Ukrainanya gitu ya. Berbicara tentang dukanya nanti ya Teh ya.
1: Oh siap Teh.
0: Berbicaranya kita mah ini dulu. Sampaikan
1: nangis dulu ya Teh.
0: Nah, mau nangis dulu boleh, tapi kalau saya mau lagu dulu deh ya. Komdangu masih ditemani oleh kami dalam obrolan UMKM pada siang hari ini dari Pro 4 RRI Bandung.

0: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.
1: Pro 4 Suara Budaya Bandung.
2: Anda tengah mengikuti UMKM RRI Bandung, sarana untuk mengangkat usaha mikro, kecil, dan menengah dari berbagai daerah di Jawa Barat.

0: Perempat RRI Bandung, Kaum Dangu masih bersama Anda, juga ditemani oleh narasumber kita Teh Iriana, ya, owner dari Enduch Shop tentang semarak usaha frozen food. Teteh masih menemani kami, Kak.
1: Hai, masih aku di sini.
0: Kok suaranya jadi ngupet kayak gitu?
1: Kan duka kan tadi.
0: Udah nangis. Ya, pendengar, kita lanjutkan kembali obrolan kita. Kalau tadi seulas ya, baru sedikit, nanti kita orek lagi keterangan dari Teh Iriana terkait dengan suka yang dirasakan oleh beliau dalam bisnis ini. Sekarang pengen tahu dukanya. Udah nangisnya ya, Teh, ya?
1: Udah. Udah habis air matanya, Teh.
0: Udah habis air matanya. Apa sih yang pernah Teteh alami di saat ini? Dapat kesel kah? Bagaimanakah?
1: Dukanya waktu dulu, Teh, pernah, Teh, apa yang kan kita punya produk sendiri, Teh. Udah gitu teman masarin. Udah masarin, pertamanya sih lancar, Teh. Nyampe tengah-tengah, ternyata dia istilahnya bikin sendiri, Teh. Jadi stop barang punya
0: bikin negara
1: kita.
0: Di dalam negara.
1: Ya, benderanya bendera sendiri, Teh, jadinya, Teh. Dukanya itu, Teh, paling.
0: Iya, iya.
1: Terus biasalah kalau yang masukin proposal ke restoran-restoran itu ada yang ngejegal model gitu, Teh. Dukanya itu, Teh.
0: Itu mungkin pribadinya yang kurang bijak ya. Padahal rezeki orang itu sudah dikasih, udah ditaker cek orang Sunda mah pada porsinya masing-masing.
1: Betul.
0: Meskipun usaha kita dijegal, insyaallah datang lagi dari sisi-sisi lain yang
1: amin,
0: yang
1: Teh.
0: Lebih besar ya, Teh, ya.
1: Betul, Teh. Amin, Teh. Alhamdulillah. Itu paling dukanya, Teh.
0: Dukanya. Tapi enggak ada nyampe misalnya ada pesanan yang
1: di-cancel gitu, Teh.
0: Iya, akhirnya bingung ya. Bada di kamar kan akhirnya makanan masih ada, sedangkan konsumen misalnya mau dikemanain ini?
1: Kalau frozen, ya? Kalau frozen food mah gampang, Teh.
0: Kumaha?
1: Kan kalau misalnya si customer A nih order misal 100 misal gitu. Udah gitu, aduh, di cancel. Udah aja tinggal masukin ke freezer, Teh. Nanti jual lagi buat yang customer yang lain kalau misalnya ada yang membutuhkan gitu, Teh.
0: Nah, ini keuntungan dari frozen food. Ya, mungkin jadi tidak ada
1: mubazir.
0: Cap bulukan atau mubazir, ya.
1: Cap bulukan.
0: Cap bulukan tidak ada karena masuk lagi.
1: Masukin lagi.
0: Kecuali mungkin kalau kita misalnya ada kalanya lupa, tapi nggak mungkin ya lupa.
1: Oh iya, lupa gimana, Teh?
0: Lupa masukin gitu. Perasaan Teh udah dimasukin karena mungkin faktor ya lupa. Tadi Teh geus diasupkeun cannya kanu freezer, Teh, gitu.
1: Ya bisa, tapi alhamdulillah belum,
0: Teh. Oh, berarti masih muda, Teh Irian, ya. Amin ya rabbal alamin, masih diperkuat ingatannya untuk selalu. Tidak
1: amin, Teh, amin, alhamdulillah.
0: Ya, ya, ya. Jadi mungkin dukanya cuman ya wajar-wajar saja sih.
1: Wajar,
0: gitu.
1: Tikung menikung bangsa gitu, Teh.
0: Tikung menikung kayak jalan ya.
1: Iya. Padahal cuma belok kanan belok kiri ya, Teh, ya. Lurus padahal ya.
0: Iya. Justru kalau dalam kehidupan nggak ada tikungan, nggak ada belokan, itu nggak indah loh, Teh.
1: Nggak ada nangis-nangis bomba ya, Teh.
0: Iya. Nah, mungkin Teteh juga bisa diambil hikmah dari menangis bomba ini.
1: Ada hikmahnya, Teh. Jangan percaya sama orang.
0: Nah, ini poin penting. Benar, kalau dalam berbisnis ini betul sekali. Saya ambil pelajarannya. Kalau kita berbisnis, jangan percaya semua orang. Kecuali, ada kecualinya enggak?
1: Kecuali udah di DP duluan, Teh. Aduh, yang itu yang berat, Teh, kalau udah di DP duluan, Teh.
0: Ah, gitu. Jadi kita harus, ya.
1: Harus. Jadi misalnya dia order nih, Teh, tapi dia udah transfer duluan.
0: Iya.
1: Aku biasanya suka enggak enak, Teh. Aduh, barang belum nyampe, tapi udah dibayar duluan gitu. Takutnya enggak berkah gitu, Teh. Aku mah biasanya.
0: Jadi Teteh, kenapa enggak misalnya bikin gini? Setelah barang sampai baru Anda transfer.
1: Ya, aku biasanya gitu, Teh, menekankan seperti itu gitu.
0: Tapi kan ada juga yang seperti ini. Uang masuk dulu baru saya layani. Nah, bagaimana Teteh menyikapi hal ini?
1: Ada.
0: Apakah tetap istiqomah dengan prinsip Teteh yang
1: iya,
0: kalau barang saya udah masuk, udah sampai ke tangan Anda, silakan Anda transfer.
1: Nah, saya pegang yang itu, Teh, biar berkah, soalnya berkah dua-duanya.
0: Amin,
1: gitu.
0: Allah, ya Rabbi.
1: Berkah yang nerimanya, berkah yang akunya juga gitu, Teh. Kalau misalnya yang transfer dulu, aku takutnya akun yang tidak amanah gitu, Teh. Takutnya ada sesuatu besoknya aku meninggal ini. Takutnya gitu, Teh.
0: Tapi bisa enggak hal ini terjadi? Andaikan misalnya barang kita sudah nyampe nih. di tempat tujuan tapi yang punyanya nggak ada.
1: Nggak ada, udah meninggal gitu.
0: Nggak, maksudnya nggak ada di rumah, nggak ada di tempat. Bagaimana itu? Otomatis kan uangnya belum nyampe. Belum nyampe. Beda cerita kalau misalnya konsumennya kenal sama kita. Kalau misanya orang selewat, orang bagaimana selewat itu menyikapinya? Gak apa-apa,
1: teh. Itu rezeki dari Allah, teh.
0: Oh gitu. Jadi teteh ikhlasin aja.
1: Insya Allah nanti dapat gantinya kalau.
0: Subhanallah.
1: Gitu.
0: Kirim dong ke aku.
1: Gede bagas itu teh.
0: Tapi mungkin cirian ku Abi. Teteh ngintun ke Nana di internawan. Abi rek di dia.
1: Pernah itu juga ngirim ke mana ya teh. Terus si itunya tuh, si kurirnya tuh info ini senar rumahnya dikunci, gak ada orangnya. Waduh, kata aku teh. Padahal udah janjian jam 9 malam kalau gak salah dianya belum dateng. Gitu aku teleponin si pelanggannya. Oh iya, titip aja di tetangga. Gitu. Titipin di tetangga akhirnya teh.
0: Terus air artusnya ditransfer tuh?
1: Transfer.
0: Oh, alhamdulillah. Itu jadi masalah lah.
1: Alhamdulillah teh belum dapat yang customer yang kayak gitu-gitu. Insya Allah.
0: Ya, mudah-mudahan jangan ya.
1: Ya,
0: tapi tentunya teh kita juga selain tawakal ya, kita juga harus ikhtiar, mungkin harus harus tahu dulu latar belakang konsumen atau tadi teh kumabrehna, kumagusti, bagaimana prinsip teh?
1: Kumabrehna we teh. Mungkin dia butuh barang punya aku gitu. Cuman ya caranya emang seperti itu mungkin teh.
0: Oh, jadi kita meminta aja mudah-mudahan dapat konsumen yang amanah.
1: Betul. Tapi pernah teh ke ujung Berung pesen minta dianterin. Wah, nyampe di aku yang anterin itu ya, nggak pakai kurir dan sekalian ada delivery yang lain juga. Itu mah nyampe nggak ketemu teh, nyampe istilahnya
0: bawa-bawa alamat palsu. Ayo ting-ting lah segan mah.
1: Nyampe ke apa ya, hutan-hutan gitu teh, kebon teh. Nyampe dia Sherlocknya Sherlock kebon teh. Astagfirullah, ini kemana?
0: Kade horor.
1: Iya teh, mungkin ya. Soalnya langsung diblokir loh teh. Oh, gitu? Nomornya ditelepon lagi teh enggak bisa.
0: Jangan sudon. Itu mah hanya aku bercanda, aku bercanda.
1: Sampai balik lagi si barangnya aku bawa lagi. Masukin lagi aja ke freezer gitu.
0: Jadi enggak dapat apa-apa. Enggak. Tapi dapat pengalaman juga dapet untuk pengalaman. Lebih berhati-hati.
1: Iya.
0: Kalau tidak perlu minta KTP.
1: Jangan teh, nanti jangan, ya. Itu online itu apa? Pinjol itu teh.
0: Ini bercandanya. Ya mungkin ya kita berusaha, andaikan kita dapat rezekinya, alhamdulillah. Amin. Kalau di saat dapat apes kayak gitu ya terima aja ikhlas ya, alhamdulillah ya teh ya.
1: Mungkin ada hikmah tersendiri teh.
0: Nah, itu. Kaum Langu tidak terasa saat ini pukul 11.42. Asik ya ngobrol sama Teh Iriana. Mungkin ada 2 menit 3 menit ke depan teh. Kira-kira nih mungkin bisa Teh Iriana memberikan saran ataupun tips untuk para pendengar bagaimana cara untuk apa ya, untuk bisa membuka usaha seperti halnya Teh Iriana. Apa hal apa dulu yang harus dipersiapkan?
1: Yang pertama menurut aku sih niat dulu ya. Niatnya kita istilahnya
0: yang berusaha.
1: Gimana teh?
0: Yang kencang niatnya. Yang
1: kenceng. Niatnya ya betul.
0: Kenceng. Niatnya bukan ngomongnya. Oh. Niatnya yang kencang.
1: Niatnya harus bulat gitu ya, maksud aku.
0: Bukan kenceng ya, bulat ya.
1: Harus bulat.
0: Okay. Jadi istilahnya enggak nut ya, enggak. Niatnya enggak.
1: Bulat okay. Aja teh. Tekadnya bulat gitu istilahnya. Okay. Aku istilahnya mau berusaha nih. Bismillah. Udah gitu serahin sama Allah aja teh.
0: Terus bagaimana terkait dengan budget?
1: Dengan budget? Yeah. Insya Allah teh, kalau misalnya kita udah bulat nih teh ya, si uang itu, modal itu selalu ada gitu teh jalan.
0: Dimana we jalana?
1: Dari mana jalannya teh? Pas aku pertama awal itu langsung ada yang modal dari pemerintah itu teh. Yang dari apa? Yang dikasih cuma-cuma itu gini kan teh. Yang dapat 2 juta.
0: Pokoknya bantuan itu aja ya dari pemerintah.
1: Yang dapat pokoknya kalau ditotalin lumayan lah teh, dapat 5 juta modal gitu. Tapi tanpa dikembaliin. Alhamdulillah ya. Bismillah gitu. Allah pasti akan kasih jalannya teh. Asal kita mau berusaha, mau berikhtiar. Nah, hasilnya mah serahin sama Allah teh. Insya Allah transferan lancar.
0: Amin. Ya mungkin pendengar, mudah-mudahan dari pengalaman Teh Iriana ini bisa menjadi inspirasi bagi Anda kalau yang punya, misalnya punya tekad yang udah bulat kata Teh Iriana mah. Di bidang apa punya talentanya atau skillnya, bakatnya di bidang apa mungkin bisa dikembangkan ya, seperti itu.
1: Betul,
0: seperti
1: ya.
0: Teteh oke kan gara-gara tegejebur teh kan ya.
1: Mohon,
0: jadi itu bukan bakat
1: bukan,
0: ini.
1: Sekolahnya malah pertanian teh.
0: Jadi gak jaka sembung ya.
1: Betul.
0: Tapi gak apa-apa, karena banyak juga diantaranya, bukan hanya Teh Iriana, banyak juga saudara-saudara kita yang lainnya bekerja dan apa? Pendidikan kegiatan itu
1: tidak sesuai. Tidak selaras.
0: Tapi akhirnya mungkin di sebagai anggota UMKM alumni PBA ini yang bisa menyatukan. Coba upami kapungkur henteu sakolana di pertanian Unpad mah meureunan moal lebet.
1: Moal lebet ka PBA teh.
0: Mungkin dari keilmuannya itu tidak menunjang, tapi dari komunitasnya, kebersamaan dari Unpad ini sendiri bisa menunjang dari UMKM ya teh ya.
1: Betul.
0: Sedikit lagi mungkin ada statement teteh, apakah ada perbedaan imbas yang teteh rasakan setelah gabung di UMKM?
1: Ada teh, alhamdulillah. Istilahnya jadi jaringannya jadi lebih luas ya teh. Okay. Terus udah gitu pengetahuan kita tentang si produk juga jadi lebih banyak juga teh.
0: Please
1: customer juga nambah teh.
0: Alhamdulillah. Nah ini satu poin lagi yang bisa ditambahkan oleh Teh Iriana, Om Dangu, kalau Anda ingin terjun ke dalam dunia usaha, selain tadi tekad, usaha, ikhtiar, doa itu dilakukan, yang penting juga masuk anggota komunitas. Iya, terima kasih, hatur nuhun Teh Mei Iriana, dengan obrolan yang mungkin 1 jam tapi terasa singkat sekali karena kita merasa betah. Nggak tahu perasaan saya atau perasaan
1: sama
0: Teh ya.
1: Sama Teh.
0: Oh, hatur nuhun.
1: Terima kasih juga ya Teh sudah beri kesempatan aku.
0: Mangga, hatur nuhun. Mudah-mudahan obrolan kita ada manfaat yang bisa dipetik ya Teh.
1: Amin,
0: amin Allah ya Rabbal Alamin. Hatur nuhun Teh Iriana.
1: Sami-sami Teteh.
0: Kaum Dangu dimanapun Anda berada, demikian tadi obrolan UMKM siang hari ini ditemani oleh narasumber Teh Mei Iriana, owner dari Induch Shop. Beliau juga anggota UMKM alumni PBA terkait dengan Semarak Usaha Frozen Food. Terima kasih atas perhatiannya. Tetaplah bersama kami di Pro 4 RRI Bandung AM 540 kHz.
2: Telah Anda ikuti UMKM RRI Bandung, sarana untuk mengangkat usaha mikro, kecil, dan menengah dari berbagai daerah di Jawa Barat. Nantikan kami berikutnya.

Kau menanggung di mana Maya Ayah, nama asli diserangan ku perempat suara budaya Bandung. Aduh, geningan tekarawas waktu sene seperantos tadi kadugikan teras UMKM. Orang lajengken ke salah jengna. Oh, perjoki kau ninga kau menanggu wirena azan duhur kanggo wongkon Bandung sabudureunana di Natabu 12 panceg. Nya di Natabu 12 panceg. Atau sang tenan kisah parantosna didugikeun azan duhur. Sim kuring mang web unur pamit unur sanes kudungan ngejat sanes tepaya nanging kasepuk waktu kapungkas kumangsa salajeng nangke kaum nangu baris disaranganku Teh Rosyanti. Hatur nuhun kana panitena punten tina samudaya kalapatan caper nyos. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pro4, Suara Budaya, Bandung.
1: Pro4, Suara Budaya, Bandung.

0: kawasan yang sekarang ditetapkan sebagai Taman Hutan Raya Insinyur Haji Juanda atau yang biasa disebut Tahura adalah bentangan pegunungan dari barat sampai ke timur yang merupakan tangki air raksasa alamiah. Terdapat beberapa goa di kawasan Tahura yang sudah populer di masyarakat. Salah satunya Goa Belanda. Ternyata, pada masa pendudukan Belanda tahun 1918, dibangun pembangkit listrik tenaga air PLTA Bengkok, di mana terdapat terowongan yang digunakan untuk kegiatan militer Belanda. Dan terowongan ini juga digunakan sebagai stasiun radio telekomunikasi Belanda menjelang Perang Dunia Kedua. Itulah kenapa goa ini dinamakan Goa Belanda.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

0: Tradisi Nyiar Lumar. Nyiar Lumar adalah salah satu kesenian yang berasal dari daerah Kawali, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Nyiar Lumar telah terlaksana sejak 20 Mei 1998 dengan bertempat di situs Linggahyang, Astana Gede Kawali, Ciamis. Dalam pelaksanaan Nyiar Lumar, biasanya menyajikan seni genjring ronyok, raja dari juru pantun, tari-tarian Sunda klasik, komposisi tari, dan dramatisasi puisi. Nyiar dalam bahasa Indonesia adalah mencari, dan lumar adalah jamur cahaya. Arti tersurat dari Nyiar Lumar adalah perjalanan mencari jamur cahaya. Sedangkan arti tersiratnya adalah perjalanan kontemplatif, yaitu merenung dan memandang. Kembali mendekatkan diri pada alam, merenungi akar-akar kehidupan, mencari jati diri agar yakin melangkah ke masa depan.
1: Wih, keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

Candi Nandi. Luas dasarnya 15 meter persegi dan tingginya 25 meter. Di dalamnya satu-satunya ruangan yang ada, terbaring arca seekor lembu jantan dalam sikap merdeka dengan panjang kurang lebih 2 meter. Di sudut belakangnya terdapat arca Dewa Chandra. Chandra yang bermata tiga berdiri di atas kereta yang ditarik 10 ekor kuda. Surya berdiri di atas kereta yang ditarik oleh 7 ekor kuda. Candi ini sudah runtuh.

0: Yun, barudak, are you ready? Siap-siap, oi. Anu ditunggu-tunggu, akhirnya datang juga. Mulai dari Amerika, Kanada, sampai Meksiko, kabeh gesaraget. Piala Dunia 2020 genep di Skaling Aslur. Dunia bersorak suara. Bayangkan dengerin aksi bintang Piala Dunia bari nyuruput si kopi jeung bala-bala haneut. Beuh, nikmat pisan. Pokona mah jangan sampai kelewatan momen bersejarah ini. Ajak si ayah, si mama, si akang, tatangga, sampai si ayang oge. Ajakin, kita dukung tim jagoan kita masing-masing. Untuk dunia yang bersuara. Mau dukung Brazil? Mangga. Dukung Argentina? Sok wae. Nu penting mah, keep kalem jeung ulah parasea, oke? Catat tanggalna 11 Juni sampai 18 Juli 2020 genep. Pantengin terus di RRI Bandung. Piala Dunia 2020 genep, semangatna juara, ramena moal aya dua. Sepak bola dan cinta merdeka.
1: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

Aku adalah alam. Aku telah ada lebih dari jutaan tahun. Aku tidak terlalu membutuhkan manusia. Manusialah yang membutuhkan aku. Hanya saja manusia terlalu sombong, mengacuhkan aku dan merusakku. Hutanku gundul, lautanku penuh dengan sampah, sungaiku tercemar.

0: menanggung akibat dari apa yang telah dilakukan manusia. Aku adalah sumber kehidupanmu. Lindungilah aku sebelum semuanya terlambat.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Rompat, Suara Budaya, Bandung.

0: Hai Yuli.
1: Hai, ceria banget sih kamu hari ini.
0: Iya dong.
2: Yang terhormat nasabah, pinjaman Anda sudah jatuh tempo. Segera lunasi pinjaman hari ini. Pembayaran Anda telat 1 minggu. Waduh, gimana ini?
1: Hei Bambang, gila ya kamu. Ngapain sih kamu nyebar-nyebarin nomor telepon saya sembarangan?
3: Iya, itu saya juga ada sih.
2: Maaf teman-teman, saya salah pinjam duit di pinjaman online ilegal. Jadi kontak kalian kesebar semua. Karena menurut saya, saat ini yang paling cepat bisa bantu keuangan saya hanya pinjol. Tapi ternyata saya salah pilih.
1: Aduh Bambang, keadaan saat ini tuh emang segala gampang ya dan cepat, termasuk kalau kamu pinjem uang secara cepat. Itu cuma modal KTP doang, yaitu dipinjol. Nah yang paling penting nih, pinjolnya legal, terdaftar atau diawasi OJK. Dan kalau bisa, dananya itu kita gunakan untuk modal usaha. Jangan digunakan untuk sifatnya konsumtif. Dan jangan sampai tuh gali lubang tutup lubang.
4: Bambang, kamu dipecat.
2: Gara-gara pinjaman online ilegal, aku jadi kehilangan teman, kehilangan pekerjaan juga.
5: Bambang!
2: Apalagi sih, Beb?
5: Ini apalagi? Aduh, banyak sekali chat yang masuk nih pada nagih hutang sama aku. Padahal aku gak pernah loh pinjam, apalagi pinjol ilegal kayak gini. Pokoknya kita putus!
2: Tunggu dulu, Beb. Aku bisa jelasin.
6: Masih berani pakai pinjaman online ilegal? Pastiin dulu, kamu meminjam di pinjaman online yang terdaftar dan berizin resmi.
7: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
8: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

0: 4, Suara Budaya, Bandung.
1: Kaum Dangu, di mana saja Anda berada, terima kasih hingga saat ini Anda masih bersama kami di Perempat Suara Budaya Bandung melalui gelombang AM 540 kHz yang juga bisa Anda dengarkan melalui RRI Digital. Di edisi Perempat siang ini, saya Rosyanti Mustika yang menemani Anda, Kaum Dangu, dengan rangkaian acara yang sudah kami siapkan untuk menemani aktivitas Anda di siang hingga sore nanti. Kaum Dangu, masih kami hadirkan lagu-lagu pop Sunda ke ruang dengar Anda, menemani aktivitas Anda di siang hari ini. Dan tentunya sambil kami hadirkan lagu-lagu, ada juga informasi-informasi yang sudah kami siapkan untuk kami sampaikan ke ruang dengar Anda tentunya ya. Ada hal yang menarik nih Kaum Dangu, dalam terjemahan kutipan sebuah paragraf dari naskah kuno fragmen Carita Parahyangan. Di dalam paragraf itu dikisahkan benda-benda apa saja yang wajib dikirimkan oleh wilayah vasal atau bawahan kepada kerajaan Sunda di Pajajaran. Di dalam paragraf itu tertulis lilitan. Nah, boleh jadi maksud dari nama benda ini bermakna kain. Tetapi oleh Mamat Rohimat, sebagaimana dikutip dalam jurnal berjudul Sundanese Dendeng, Traditional Culinary Evidence of Speed of Coriander Spice in Banten Sultanate, oleh Jandi Ali Al-Ghifari S dan kawan-kawan pada tahun 2025, yaitu lilitan diterjemahkan sebagai rokok. Nah, kutipannya itu berbunyi, lewa pamwat sia kapakwan, boeh salawe, uyah salawe kelek, lilitan salawe tuk-tuk, kere salawe, pakasem salawe ruas, boeh warna sakayu. Nah, jika terjemahan yang menarik itu benar, yakni jika benar sebelum abad ke-16 ketika naskah fragmen Carita Parahyangan ditulis dan sebelum Roro Mendut berjualan lintingan tembakau pada masa Kesultanan Mataram, di Sunda sudah ada aktivitas merokok sebagaimana dikenal rokok seperti sekarang ini. Maka orang Sunda punya perbendaharaan kata yang buhun untuk merujuk lintingan tembakau, yaitu lilitan. Nah, dalam cerita pantun Badak Pamalang, memang dikisahkan masyarakat di Sunda di silam masa sudah punya aktivitas hisap. Namun bukan tembakau yang dililit daun kawung, melainkan candu. Ya, di kemudian hari, lilitan kawung menjadi identitas yang melekat kepada orang Sunda. Lalu, apa itu lilitan kawung? Nah, lilitan kawung atau lintingan tembakau ini menggunakan daun kawung. Adalah tembakau rajangan yang dibungkus dengan daun pohon enau. Yang dipakai bukan sembarangan daun. Ada proses yang telaten dalam pemrosesan daun enau sehingga bisa dipakai sebagai lilitan atau papir. Namun, Kaum Dangu, sebelum membahas soal proses maud atau meraut daun kawung muda, elok kiranya kita mengenal bagaimana daun kawung punya peran penting di dalam kebudayaan hisap di Sunda. Nah, di dalam kebudayaan Sunda, rokok kawung bukan hanya sebagai sarana komunikasi yang merekatkan masing-masing anggota masyarakat, melainkan punya khasiat kesehatan. Dikutip dari artikel berjudul Rokok Daun Kawung Dianjurkan Karena Menyehatkan, dikisahkan bahwa di kampung adat Ciptagelar, rokok daun kawung ini digunakan sebagai sarana pengobatan sakit jantung. Dengan syarat, rokok itu tersusun atas tembakau yang murni atau mole ya, tanpa campuran bahan kimia, dan menggunakan daun kawung sebagai lilitannya. Nah, artikel ini juga menyebutkan ada beberapa perbedaan khusus daun kawung yang digunakan dengan tujuan obat ini, yaitu kadar lilin pada daun kawung tidak dihilangkan. Nah, Tidak sembarangan daun pohon enau bisa dijadikan lilitan, kaum dangu. Yang diambil ini adalah daun muda, sebagaimana daun yang biasa dipakai untuk riasan janur perkawinan. Nah, janur kawung ini diambil lalu diproses agar menjadikannya tipis dan lentur ketika kering dan digunakan. Proses ini disebut maud, ya, yaitu semacam aktivitas meraut menggunakan pisau. Pertama-tama daun dilepaskan dari batangnya, lalu lidi yang mempertemukan dua daun juga dilepaskan. Satu lembar daun diletakkan di paha, atau kalau sudah profesional, salah satu ujung daun cukup diketip ibu jari kaki saja dalam posisi duduk. Kalau sudah terbentang, tetajam pisau ditekankan tanpa tenaga terlalu keras pada sisi daun yang mengilat. Nah, bagian yang mengilat itu adalah lapisan lilin. Lapisan lilin itu seperti lateks alami. Bagian itu dibuang dan karenanya daun kawung menjadi lebih tipis dan lebih lentur. Jika tuntas, sepanjang daun itu dililitkan membentuk sebuah lingkaran seperti saat kita menggulung tapi mainan yoyo, ya. Hal ini dilakukan agar bentuk daun tetap lebar saat dijemur. Nah, jika telah mengering, artinya daun kawung itu telah siap untuk dipakai. Daun kawung ini biasanya dipakai untuk melilit tembakau yang kadar nikotinnya tinggi. Tembakau yang rasanya banget atau nyegrak, ya, akan lebih pulen dengan lilitan daun kawung ini. Lalu orang Sunda kini menyebut sebuah lilitan kawung atau satu buah rokok dengan sebutan batang. Nah, satu batang atau dalam Sunda sabatang. Namun jika terjemahan fragmen carita parahyangan di atas dapat diterapkan dalam kebudayaan tembakau, ada kata lain yang bisa digunakan selain batang, yaitu tek-tek. Nah, dan kenyataannya daun kawung yang telah kering itu ditek-tek atau dipotong supaya pas sebagai sebuah sarana untuk lilitan tembakau. Nah, jadi kita akan berkata untuk satu lilitan tembakau atau satu rokok satek-tek. Dan bagi kalangan muda Sunda yang biasa mengatakan sebat heula alias sebatang dulu, boleh menggunakan ungkapan satek-tek heula. Nah, kemudian, toko-toko tembakau di Sunda biasanya menyediakan daun kawung yang telah dikemas dengan ukuran panjang yang sama. Sebuah jenama dari Tasikmalaya mendominasi percaturan daun kawung dalam dunia tembakau. Namun karakter daun yang dihasilkan jenama ini terbilang kaku atau heras dan lumayan tebal. Sementara daun kawung yang dipaut dengan telaten telah sangat jarang ditemukan di pasaran. Dan kepiawaian bergaul dengan petani-petani tembakau akan memudahkan Anda mendapatkan daun kawung yang eksklusif ini.

Dongeng, jendela kearifan budaya masyarakat Sunda. Dongeng dalam bahasa Sunda dikenal sebagai dongeng, sebutan tidak berbeda jauh dengan istilah yang dikenal di Nusantara. Dongeng merupakan salah satu warisan sastra lisan tradisional yang memiliki peran sangat penting dan mendalam dalam kehidupan masyarakat Sunda. Lebih dari sekedar hiburan sebelum tidur, tradisi mendongeng adalah media utama untuk menanamkan nilai-nilai moral, melestarikan bahasa, dan memperkenalkan kearifan lokal dari generasi ke generasi. Peran dan fungsi dongeng dalam masyarakat Sunda diantaranya seperti apa? Yuk kita simak penuturan Uli Tanu.

Setiap dongeng Sunda selalu syarat dengan pesan moral dan nilai-nilai kehidupan atau piwulang. Cerita-cerita ini mencontohkan sifat-sifat baik yang harus ditiru dan sifat buruk yang harus dihindari. Contoh dongeng populer, dongeng Sakadangkuya Jeng Monyet atau Kura-kura dan Monyet. Selanjutnya, kisah Si Kabayan. Meskipun jenaka dan terkesan malas, seringkali digambarkan cerdik dan jujur dalam menghadapi persoalan hidup. 2. Pelestarian bahasa dan budaya. Mendongeng secara langsung dari orang tua atau kakek nenek kepada anak cucu adalah cara efektif untuk memperkenalkan dan menjaga bahasa Sunda agar tetap hidup. Dongeng juga menjadi sarana untuk melestarikan identitas budaya dan adat istiadat Sunda di tengah gempuran budaya modern. Jenis dongeng sasakala berfungsi untuk menjelaskan asal-usul suatu tempat, benda, atau kejadian alam. Hal ini menunjukkan kedekatan masyarakat Sunda dengan alam dan bagaimana mereka menafsirkan lingkungan sekitar. Contoh dongeng sasakala terkenal, kisah Sangkuriang yang menjadi legenda di balik terbentuknya Gunung Takuban Perahu dan Situ Bagendit. 3. Sarana hiburan dan penguat ikatan sosial. Mendongeng sering dilakukan dalam suasana kekeluargaan atau kelompok yang secara tidak langsung memperkuat ikatan emosional dan rasa kebersamaan atau gotong royong. Sifat humor dan jenaka dalam banyak cerita seperti Si Kabayan juga menambah keceriaan. Meskipun teknologi dan media modern telah mengurangi tradisi mendongeng secara lisan, upaya pelestarian terus dilakukan, baik melalui adaptasi ke dalam media digital, buku, maupun lomba mendongeng di sekolah, demi memastikan kearifan lokal Sunda tetap diwariskan.

Dongeng menjadi salah satu media hiburan untuk anak di samping televisi. Namun dibandingkan menonton televisi, dongeng memberikan manfaat yang baik bagi perkembangan anak dan juga menumbuhkan kebiasaan membaca. Kebiasaan membaca orang tua ini akan menjadi teladan bagi anaknya. Kebiasaan membaca yang dicontohkan orang tua dapat menumbuhkan minat baca pada anak sedini mungkin, akan berpengaruh terhadap cara berpikir mereka. Anak akan belajar bagaimana berpikir seluas-luasnya dalam mencari solusi untuk suatu permasalahan. Dengan menyertakan anak untuk memberikan solusi atas masalah yang ada dalam dongeng tersebut, maka daya berpikir kreatif anak dapat berkembang dan berpikir out of the box.

0: Berikut manfaat dongeng bagi perkembangan anak. Dongeng adalah salah satu alat pendidikan tertua dan paling efektif di dunia. Bagi anak-anak, mendengarkan cerita bukan hanya kegiatan yang menyenangkan, tetapi juga fondasi penting bagi perkembangan kognitif, emosional, dan sosial mereka. Berikut adalah beberapa manfaat utama dari mendongeng untuk perkembangan anak. Yuk kita simak.
1: Pertama, peningkatan kemampuan bahasa dan literasi. Memperkaya kosakata anak, anak terpapar pada kata-kata baru dan struktur kalimat yang lebih kompleks dari yang mereka dengar dalam percakapan sehari-hari. Keterampilan mendengar. Dongeng melatih anak untuk fokus dan mendengarkan secara aktif. Ini adalah keterampilan prasyarat yang sangat penting untuk keberhasilan di sekolah. Manfaat selanjutnya, pengenalan narasi. Anak belajar mengenali urutan cerita, awal, tengah, akhir, hubungan sebab-akibat, dan bagaimana sebuah ide dikembangkan, yang merupakan dasar dari pemahaman membaca. Kedua, stimulasi imajinasi dan kreativitas. Menciptakan visualisasi, ketika mendengarkan dongeng tanpa gambar, anak dipaksa untuk melukis karakter, latar, dan peristiwa di dalam pikiran mereka. Hal ini merangsang imajinasi dan kreativitas. Berpikir di luar otak. Dongeng sering memperkenalkan dunia fantasi atau situasi unik yang mendorong anak untuk membayangkan kemungkinan-kemungkinan baru. 3. Pengembangan kecerdasan emosional atau EQ. Belajar empati. Melalui karakter-karakter dalam cerita, anak belajar mengidentifikasi dan memahami berbagai emosi, mulai dari kegembiraan, ketakutan, kesedihan, hingga kemarahan. Ketika karakter menghadapi masalah, anak belajar merasakan apa yang dirasakan karakter tersebut. Lalu, memahami moral dan nilai. Dongeng adalah kendaraan terbaik untuk menanamkan nilai-nilai moral seperti kejujuran, keberanian, kerja keras, dan persahabatan tanpa terasa menggurui. 4. Pembentukan bonding dan kelekatan. Dongeng dapat menciptakan momen intim. Ketika orang tua meluangkan waktu untuk mendongeng, terutama sebelum tidur, hal itu menciptakan momen kebersamaan yang tenang dan intim. Ini memperkuat ikatan emosional atau bonding antara anak dan pendongeng. Lalu memberikan rasa aman. Suara yang menenangkan dan kehadiran orang tua saat bercerita memberikan rasa aman dan nyaman pada anak. 5. Peningkatan keterampilan kognitif, memori dan daya ingat. Anak-anak melatih daya ingat mereka saat berusaha mengikuti alur cerita. Mengingat nama-nama karakter dan mengantisipasi apa yang akan terjadi selanjutnya. Keterampilan pemecahan masalah. Banyak dongeng melibatkan konflik. Anak belajar secara tidak langsung bagaimana cara karakter mengatasi kesulitan, yang membentuk pola pikir mereka dalam menghadapi masalah di kehidupan nyata. Seorang relawan dari Kampung Dongeng Cimahi, Kak Asri Ulfa Wulansari, menyampaikan pengalamannya terkait tentang dongeng yang biasa dia bawakan dan disampaikan kepada anak-anak. Melalui dongeng ini, pesan-pesan yang akan disampaikan kepada anak akan lebih mudah sampai, namun anak tidak merasa digurui.
2: Jadi memang Kak, sebetulnya kan dongeng itu dari dulu udah ada ya Kak ya, itu ya, apalagi zaman-zaman kita. Jadi di era-era tahun 70-80-an tuh kan sering tuh, masih sering ya orang tua yang ketika sebelum tidur tuh apa ngasih dongeng cerita gitu kan. Nah, dengan beriringnya sekarang zaman mungkinnya karena memang peran perempuan juga banyak yang kerja dan sebagainya gitu ya, kesibukan dan sebagainya, sehingga mungkin bergeserlah dongeng-dongeng itu kan mungkin dongeng itu kan salah satu warisan budaya yang memang sepertinya gitu ya harus terus dilestarikan karena memang banyak banget nih Kak manfaatnya itu. Jadi kami gitu sebagai relawan Kampung Dongeng ini mungkin punya tujuan salah satunya nih gitu ya, melestarikan warisan budaya gitu melalui dongeng,

menyampaikan pesan-pesan yang memang penuh hikmah gitu, baik yeah. itu nilai karakternya, moralnya, kemudian mungkin cerita-cerita rakyat yang zaman dulu gitu ya, selagi dia dikemas disesuaikan dengan memang generasi anak-anak sekarang gitu, kayak gitu dibuat supaya menyenangkan, nggak kayak ngasih nasihat nih gitu, padahal di dalamnya itu banyak pesan yang diambil sama anak-anak.

0: Dongeng sekadang kuya jeung monyet. Dongeng sekadang kuya jeung monyet atau si kura-kura dan si monyet merupakan salah satu dongeng atau cerita fabel atau sasatoan yang sangat populer di masyarakat Sunda. Dongeng ini mengisahkan persahabatan yang seringkali diwarnai dengan pertengkaran dan tipu daya antara dua karakter binatang yang memiliki sifat sangat bertolak belakang, yaitu sekadang kuya atau kura-kura dan sekadang monyet atau monyet. Yuk kita simak.
1: Suatu hari, kuya dan monyet menemukan sebatang pohon pisang atau cawu yang sudah dipotong dan hanyut di sungai. Mereka memutuskan untuk membaginya dan menanamnya kembali. Monyet yang serakah dan licik memilih bagian atas pohon yang masih ada daunnya dan terlihat lebih bagus. Ia berpikir bagian ini akan cepat berbuah. Kuya yang lambat tapi cerdik hanya mendapat bagian bawah berupa bonggol atau pangkal pohon. Kuya merawat bonggolnya dengan sabar dan telaten. Tak lama kemudian, bonggol pisang tumbuh subur dan berbuah. Sementara itu, bagian pohon milik monyet layu dan mati. Ketika pohon berbuah matang, kuya yang tidak bisa memanjat meminta tolong kepada monyet untuk memetiknya. Monyet segera memanjat pohon pisang. Bukannya memetik untuk kuya, monyet malah melahap semua pisang matang di atas pohon sendirian. Ia bahkan melemparkan sisa-sisa pisang busuk ke arah kuya. Merasa dikhianati, kuya yang marah memikirkan cara untuk memberi pelajaran pada monyet. Ia kemudian menusuk-nusuk batang pohon pisang di bagian bawah dengan duri tajam. Setelah puas makan, monyet hendak turun. Karena sakit hati, kuya menyuruhnya turun dari batang pohon tempat duri-duri itu dipasang. Monyet yang tidak curiga langsung meluncur turun dan berteriak kesakitan karena seluruh tubuhnya tertusuk duri. Dongeng ini menanamkan nilai-nilai moral Sunda, yaitu kecerdikan mengalahkan kelicikan. Si monyet melambangkan sifat serakah, licik, dan ingin menang sendiri, pada akhirnya menerima hukuman karena ulahnya. Kesabaran membuahkan hasil. Si kuya melambangkan sifat lambat, hati-hati, tetapi cerdik dan sabar. Si kuya mendapatkan hasil dari tanamannya dan berhasil membalas kecurangan monyet dengan akalnya.

0: Kita akan berbincang tentang sebuah tema yang sangat dekat di hati, mencintai sesama tanpa memandang perbedaan. Ini menurut Kang Rop-Rop sendiri nih, apa nilai moral yang paling penting dalam mencintai sesama tanpa memandang perbedaan?
1: Mencintai sesama tanpa ada perbedaan ini menurut saya hal yang klasik, tapi itu memang menjadi masalah, Bu. Emang klasik gitu, tapi ini memang jadi masalah gitu. Mm-hmm. Karena pada sehari ini, saat ini di masyarakat umumnya, banyak ketimpangan sosial, mm-hmm. banyak peranata sosial yang sudah mm-hmm. tidak ada, mm-hmm. banyak norma-norma yang sudah mm-hmm. tidak sesuai dengan kaidah di kita gitu. Jadi mm-hmm. sebenarnya mencintai sesama tanpa ada perbedaan itu sudah lumrah di kita, apalagi orang tua kita dahulu mengajarkan kita tentang saling mengasihi.
0: Jadi asa-asi asuh
1: itu gitu. Yang menjadi dasar hidup hurip hirup di orang gitu di khususnya di tanah Sunda, di Jawa Barat lah gitu kan. Tapi ya pada hari ini itu dalam tanda kutip ya memang kurang, Bu, ya.
0: Memudar ya, mengurangi.
1: Mengurangi,
0: ya?
1: Memudar gitu. Ada penurunan lah intensitasnya gitu.
0: Katakanlah misalnya kita menghadapi perbedaan nih, Kang. Apa yang mesti dilakukan, Kang?
1: Yang harus dilakukan adalah turun ke jalan dan mengasah diri kita. Apakah kita mempunyai rasa itu? Tidak, gitu, Bu.
0: Okay.
1: Pada pelaksanaan. Kalau menurut teori, banyaklah di buku-buku gitulah akademisi atau para ilmuwan kan mempelajari tentang perbedaan ini. Tapi kalau menurut saya memang perbedaan itu adalah anugerah ya, yang harus kita terima. Itu buat anugerah itu dari Yang Maha Kuasa.
0: Cuman gitu. Bagaimana caranya perbedaan ini menjadi baik ya?
1: Bagaimana caranya perbedaan itu harus kita sikapi dengan baik, yaitu kita harus turun
0: mencintai,
1: ke jalan.
0: Ya.
1: Harus turun ke jalan juga, Bu.
0: Turun ke jalan mau ngapain tuh, turun ke jalan nih, Kang?
1: Nanti kan mungkin mempunyai pengalaman lagi dan mungkin akan membuat definisi baru lagi tentang perbedaan ini. Kalau kita tidak diasah tentang kita nih, gitu, rasa kita, batin kita, gitu, jiwa kita, hati kita, kalau tidak diasah kan tidak akan terjadi, Bu. Semisal ya kita punya anak lah, anak-anak kita dilatih rasanya, batinnya, hatinya, Bu. Mulailah dari dini, kita latih anak-anak kita, generasi selanjutnya gitu kita latih, dan mudah-mudahan berdampak untuk masa yang akan datang.
2: Rompat, Suara Budaya, Bandung.

Setiap daerah memiliki cara tersendiri untuk membangkitkan rasa nasionalisme. Salah satunya melalui lagu daerah seperti Manuk Dadali yang merupakan lagu daerah Jawa Barat, diciptakan oleh Sambas Mangundikarta, melukiskan keperkasaan burung Garuda dengan lambang dari kejayaan Indonesia. Makna kiasan yang terdapat dalam liriknya menggambarkan tentang keadaan tanah air Indonesia yang memiliki latar belakang yang beragam namun satu tujuan.

0: Waduh, bahaya banget sih.
1: Bahaya gimana?
0: Tuh lihat, berbelok tapi gak nyalain lampu sen.
1: Ya elah, biasa aja kali. Malahan nih, biasa lampunya ke kanan, beloknya ke kiri. Gak celaka juga, gak ngefek juga kan.
2: Jangan remehin lampu sen ya. Lampu sen juga diatur dalam Undang-Undang Berlalu Lintas nomor 22 tahun 2009 pasal 112 yang isinya pengemudi kendaraan yang akan berbelok atau berbalik arah wajib mengamati situasi lalu lintas di depan, di samping, dan di belakang kendaraan serta memberikan isyarat dengan lampu penunjuk arah atau isyarat tangan. Jadi, kalau melanggar sesuai dengan pasal 294 dan 295 Undang-Undang tahun 2009 tentang berlalu lintas, kita bisa dipidana dengan kurungan paling lama 1 bulan atau denda Rp250.000. Kelalaian kecil juga berbahaya loh.
3: Rompat, Suara Budaya, Bandung.

Kapundung mangrupa walungan pangpanjangna nu meulah Kota Bandung. Anu panjangna nepi ka 28 km jeung muara aya di Walungan Citarum. Walungan Cikapundung girangna di sabudeureun Gunung Bukit Tunggul jeung Gunung Pangparang di Desa Cipanjalu, Kecamatan Cilengrang, Kabupaten Bandung, anu ngalir ka kulon. Di Desa Wewengkon Lembang atawa di Curug Omas, Walungan Cikapundung tepung jeung Walungan Cigulung nu huluna di Gunung Tangkuban Parahu. Cikapundung jadi drainasena Kota Bandung jeung objek wisata. Sajumlah objek wisata sapanjang aliran eta walungan seperti Curug Omas, Curug Dago, Kebun Raya, Kebun Binatang, Taman jeung anu sejena. Warta Pamungkas. Dimimiti rame di media sosial, Walungan Cihonje jadi tempat tujuan wisata pikeun masyarakat di Kota Sumedang. Walungan Cihonje anu aya di Dusun Sembir, Desa Gunasari, Kecamatan Sumedang Selatan, Kabupaten Sumedang, ngaliwatan nepi ka Desa Citengah, jadi alternatif wisata anyar pikeun kulawarga utamana nu hayang ngojay eta walungan. Disaprak jadi tempat wisata, masyarakat anu aya di sabureun eta tempat loba anu muka warung pikeun jajanan keur para wisatawan. Pikeun ngadongdon ka tempat anu disebut Cihonje Waterpark, teu dipenta bayaran atawa haratis, tapi ukur mayar pikeun parkir wungkul. Sim Kuring, Beni Herdiansyah, tepang deui dina kala warta salajengna.

0: Dek, mau dikemanain makeup dan skincare itu?
1: Ini mau aku buang, Kak. Udah kadaluarsa, ada takut kalau dipakai terus nanti ada efeknya.
0: Ih, jangan asal buang saja. Sayang loh sampah itu bisa dimanfaatin.
1: Buat apa, Kak? Justru kalau nggak dibuang ini berbahaya. Ini kan ada bahan kimianya.
0: Ya iyalah, kalau dibuang begitu saja sih bisa mencemari lingkungan. Makanya banyak baca dong.
1: Ih, Kakak ngeledek ya. Ya kalau Kakak tahu harus bagi informasinya atuh.
0: Maaf ya, cuma bercanda.
1: Kok?
0: Nih, lip balm ini bisa dimanfaatkannya untuk membuat sepatu kulit tanpa lebih mengkilap. Selain itu tuh, tahu kan?
1: Apa?
0: Ada juga kuteks. Tahu kan kuteks?
1: Uh-huh.
0: Yang tidak terpakai juga bisa dijadikan sebagai cat untuk lukis. Bahkan nih, skincare seperti cleanser dan toner yang sudah kadaluarsa bisa juga digunakan untuk membersih lantai hingga membersihkan furnitur kayu.
1: Wah, ternyata banyak juga ya manfaatnya. Ya udah deh, aku mau nyemir sepatu kulit dulu biar kinclong.
2: Bijak dalam mengelola sampah diawali dari diri sendiri dan rumah sendiri.
3: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

0: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.
1: Selamat sore, saya ucapkan untuk Anda semua kaum dangu di mana saja Anda berada yang saat ini tentunya masih bersama kami di Pro 4 Suara Budaya Bandung. Saya Rosyanti Mustika menemani Anda ya, dan kali ini menghadirkan lagu-lagu dangdut ya dalam acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Dan seperti biasa di acara Pro Dangdut, Anda bisa request lagu dangdut kesukaan Anda, dukung dangdut klasik juga yang sudah kami siapkan ya. Dan di sesi 1 Pro Dangdut sore ini nih sudah ada 2 lagu yang kami siapkan ya, dangdut klasik yang bisa Anda dukung. Yang pertama ada dari suaranya Elvi Sukaesih, Sumpah Benang Emas, dan juga ada dari Meggy Z, Mata Air Cinta. Itu 2 lagu dangdut klasik yang bisa Anda dukung di sesi 1 Pro Dangdut sore hari ini. Dan Anda bisa langsung saja request lagu dangdut kesukaan Anda, dukung dangdut klasiknya juga melalui nomor telepon kami di 7218075, atau boleh juga chat melalui nomor WhatsApp kami di 0811200150 ya. Dangdut klasik di sesi 1 ini kembali saya informasikan, ada Sumpah Benang Emas dari Elvi Sukaesih, ada juga Mata Air Cinta dari Meggy Z ya. Yuk langsung aja untuk Anda para pencinta dangdut yang sudah nunggu dari tadi mau request lagu dangdut kesukaan Anda dan dukung dangdut klasiknya ya, langsung saja bisa telepon melalui nomor kami di 7218075, atau boleh juga chat melalui nomor WhatsApp kami di 0811200150, atau mau telepon melalui nomor WhatsApp kami juga boleh ya, ke nomor 0811200150. Dan sudah ada yang ngiring ini ya di 7218075. Coba saya mau angkat dulu, ada siapa di sana? Pro Dangdut. Biasa diulang lagi ya, boleh diulangi lagi. Nih ada yang masuk lewat WhatsApp, coba saya mau terima dulu ya, di angkat dulu. Halo Pro Dangdut.
2: Pro Dangdut, dangdut adalah kita.
1: Dangdut selamat adalah sore. Kita. Selamat sore Pak Ilham.
2: Ya terus.
1: Pak Ilham kumadamang.

0: Alhamdulillah damang darot.
1: Aduh.
0: Panas pisan di dieu terus.
1: Panas di dieu oge tapi na panas tapi na anginna ageung janten tiris di Bandung teh. Ongkoh panas tapi tiris, janten panas tiris ieu teh Pak Ilham.
0: Panas tiris hareueng
1: gitu. Mohon gitu da. Ieu teh panas sih ari matahari nama Pak Ilham ieu teh, tapi anginna ageung lumayan ieu teh ngagelebug gitu matak tiris.
0: Mohon. Jadi angin mah gelebug deros artinya tetap cuaca nanti panas
1: sih. Mohon gitu ari halodo mah biasa sok ieu ieu teh Pak Ilham di Bandung mah. Kalah tiris halodo mah. Mohon. Ya, Pak Ilham
0: lebet ya.
1: Kah?
0: Tak
1: acan Pak Ilham iya nungawitan hebat lah. Pak Ilham ada lagu naon Pak?
0: Lagu nama iya we nanti di Adela.
1: Naon?
0: Cinta idaman.
1: Cinta idaman Adela siap. Dangdut klasik nang ngarojong numana Pak Ilham?
0: Nyong lagu naon tadi?
1: Aya sumpah benang emas Elvi Sukaesih aya oge mata air cinta Maggie Z.
0: Ah. Iya, mata air cinta Maggie Z.
1: Maggie Z siap, mangga.
0: Itu nama nepangan nama kangge, sahabat janggut,
1: ya. Mm-hmm.
0: Ratu Enga. Kasadaya nawe nu teh acan nembel lebet, mangga lah lebet gitu.
1: Siap.
0: Sehat-sehat semuanya. Terus selamat bertugas, hatur nuhun terus.
1: Kelak Pak Ilham sekedap, iya teh cinta idaman mah teu aya ti Adela mah aya nage pemuda idaman sareng idaman hati Adela teh.
0: Ah, idaman hati
1: mah. Oh. Idaman hati mangga siap.
0: Oh, hatur nuhun terus.
1: Mangga.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Pak Ilham di Sumatera Selatan. Lagu nate idaman hatinya Ti Adela. Siap Pak Ilham diantos lagunanya. Dangdut klasikna Pak Ilham mah ngarojong anu Maggie Z mata air cinta nya. Siap diantos laguna. Yuk yang lainnya yang masih mau request lagu dangdut kesukaan Anda, dukung dangdut klasiknya juga tentu saja boleh ya. Kembali yang masuk di 7218075 saya terima. Halo Pro Dangdut.
2: Halo Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Itu kan yang halo.
1: Mun abah.
2: Mungkin Neng Rosnya mancen damal kesing jantan amal ibadah.
1: Amin.
2: Namanya wargi abah nu lebetnya.
1: Leres Pak Ilham.
2: Sumatera Selatan.
1: Mohon.
2: Mugi atuh Bang Ilham di Sumatera Selatan sing sehat walafiatnya.
1: Amin.
2: Kula warganya sadayana Neng Rosnya.
1: Mm-hmm.
2: Sing ditebihkeun tina musibahnya.
1: Amin.
2: Mencit we nepangana mah kasadayana we mah tawis manco.
1: Mohon mangga.
2: Wis majarkeun teu manco nya.
1: Mohon ba.
2: Nepangana mah kasadayana we cucu abah tadi Lampung Bang Edo nya.
1: Mohon.
2: Eta di itu Ratu Engang manawi dunyu manco sareng eta sareng Neng Karmila nya.
1: Mohon.
2: Ai urang Cidaeuna manco wae nya.
1: Leres. Tara absen eta mah.
2: Karab sendama.
1: Wong
2: ayu wengi mah jana mah sok kerek.
1: Oh gitu nya.
2: Mah sok kerek tebu. Salapan getus dunu.
1: Hmm.
2: Ari abah mah jarang monok yang Ros.
1: Oh gitu.
2: Paling geus sajam sareng eta nya. Katenan kaya aya main bae cenah teh kepersipnya.
1: Tah sahur nama bah, mun panginten.
2: Oh, aya main bae ke kepersip sahurna gitu
1: nya. Mohon.
2: Abah atuh megawa begadang daya siapkan kopi leuteunnya.
1: Mohon.
2: Kalawan Surabaya sana
1: gitu. Oh gitu atuh. Kedah didoakeun heula bah.
2: Ah manawi ayeuna abah juluna geus hayang ieu perjuangan dan doa.
1: Oh, perjuangan dan doa. Ketawa siap.
2: Nyunkeun lagunanya.
1: Mohon.
2: Bade ngadoakeun Persib Neng Ros.
1: Mohon.
2: Apan cicit abah teh? Persibanung pamain di lapang tarung.
1: Muhun.
2: Masyarakat ngadarukung boboto lalajo langsung.
1: Aduh, siap.
2: Cawunang kita di soreang sana ditu di Jalak Harupat.
1: Jalak Harupat caket atuh bah atuh abah nonton.
2: Dina warta gitu betepi dukanya.
1: Muhun.
2: mohon gitu abah berita dan mungkin wesingnya abah apa dina TV memang cona.
1: Oh gitu.
2: Abah menyereknya jarangnya teh TV neng lewat.
1: Oh gitu bah.
2: Umum di Persib wah depong abahnya.
1: Oh. Abah dangdut klasiknya bade nu mana bah?
2: Lan.
1: Dangdut klasiknya bade nu mana?
2: Naon wae.
1: Aya Sumpah Benang Emas Elvi Sukaesih, aya oge Mata Air Cinta Maggie Z.
2: Nah, eta wae Mata Air Cinta.
1: Siap, Bah.
2: Apa keluar wae si Sota yeuh.
1: Oh, kitu.
2: Pun kitu Neng Rasa.
1: Mangga, Bah. Mangga.
2: Punten Abah jangotnya baca tol ke paruguhnya.
1: Iyos, Bah.
2: Pun kitu eta imah hiburan Neng Rasa.
1: Muhun atuh.
2: Ye, Neng Rasa ngapunten kana kelepatan Abah.
1: Sami-sami, Abah.
2: Mohon atur nuhun, mangga di kantor.
1: Mangga.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Abah Janggot di Sadu Soreang. Lagu nate Abah mah cenah hoyong perjuangan dan doa kumargi ayeuna Persib bade tarung ya. Mah enggak siap diantos Bah. Yang lainnya yang masih mau request lagu dangdut kesukaan Anda, dukung dangdut klasiknya juga boleh ya. Yuk melalui line telepon di 7218075. Kemudian juga boleh melalui nomor WhatsApp kami di 0811200540. Prodangdut.
3: Prodangdut, dangdut adalah kita. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Teteh.
1: Kak.
3: Itu aku mau ngedukung Benang Emas.
1: Sumpah Benang Emas.
3: Iya.
1: Siap.
3: Lalu aku mau minta lagunya.
1: Naon hoyong naon?
3: Kicau mania
1: siap.
3: Iya.
1: Kicau mania, nah peda panas gitu jadi hoyong.
3: Oh, yang aku mah gerak kemarin radionya habis baterai.
1: Ah.
3: Mau nyanyi lagi teh, oh nyesel banget akunya.
1: Oh, atuh engke mah cas heula.
3: Baterainya kirain teh banyak.
1: Mm-hmm.
3: Oh, teteh kata aku teteh ratuena. Tapi yang aku mau nyala radionya dah kalau ngadek mangga dengerin mah dah ngapu gue ya saya.
1: Mohon atuh.
3: Orang ngomong apa tadi teh orang yang on air gimana jadi aja aku teh nangis aja we ah. Nyesel banget aku. Baterainya habis.
1: Oh gitu.
3: Mm-mm.
1: Ya engke mah cas heula atunya.
3: Iya ntar mah. Buat Abah Jangot sehat-sehat, hatur nuhun Abah.
1: Siap.
3: Buat Pak Ilham sama anaknya sama keluarga sehat-sehat juga. Lalu Bang Edo, Bang Mairona, Tete Ratu Engang mah kayaknya mah pergi.
1: Kemana?
3: Gak tahu entah.
1: Oh gitu.
3: Kalau besok mah kan mau ulang tahun.
1: Oh, sahana ulang tahun.
3: Grupnya Dokter Mary.
1: Oh gitu.
3: Di sana di alun-alun.
1: Oh,
3: di
1: kafe gitu.
3: Apa ya lupa lagi aku teh.
1: Oh, di alun-alun nah, mana?
3: Alun-alun Bandung.
1: Oh, alun-alun Bandung.
3: Iya. Lalu yang kemarin nyanyi itu si Asigit nanti itunya MC-nya.
1: Oh.
3: Iya, Tete mau ke sana enggak?
1: Aduh. Hari apa sih?
3: Hari besok, hari Minggu.
1: Ah, atuh besok mah dah. Kalau Minggu mah
3: tugasnya.
1: Gimana dong?
3: Kita mah kalau Minggu ya teh banyak acara wae ya.
1: Heeh.
3: Kesana kemari.
1: Heeh, mencari alamat.
3: Ya teteh juga sehat-sehat, makin banyak jobnya.
1: Amin.
3: Makin banyak
1: event
3: juga.
1: Amin.
3: Buat semuanya aja yang lagi denger, wah ini mah bisik. Kata teteh teh nggak ngedengerin, tadi aku beberapa kali yang nelpon itu aku.
1: Oh gitu?
3: Mm-hmm.
1: Oh, atuh udah
3: bayar nggak ada teros, takut teh
1: di rumah aku teh. Atuh udah belum waktunya tadi mah atuh teteh cantik.
3: Dan namanya juga kan, ini teh bakalan ada yang siarannya nggak?
1: Ada dong.
3: Terus ketakut teh.
1: Ada dong.
3: Pas teh, ada yang cantik delit.
1: Ada ya.
3: Udah ya kakak.
1: Oke deh.
3: Hatiku. Pulangnya hati-hati bete.
1: Baiklah, terima kasih.
3: Assalamualaikum Sodangbet adalah kita.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih hatur nuhun Teh Carmilla ya di Bale Endah. Teh Carmilla mah lagunya katanya pengen kicau mania ya, untuk dangdut klasiknya dukung yang Elvy Sukaesih Sumpah Benang Emas. Siap diantos lagunanya. Yang lainnya yang masih mau request dan dukung dangdut klasiknya yuk sebelum lagunya diputarkan ya, boleh melalui line telepon di 7218075 atau juga boleh melalui nomor WhatsApp kami di 0811200150. Dangdut klasiknya di sisi satu ada Sumpah Benang Emas dari Elvy Sukaesih, ada juga Mata Air Cinta dari Meggy Z. Yuk, masih saya tunggu yang masih mau request dan dukung dangdut klasiknya ya sebelum diputarkan lagunya. Masih adakah? Kalau belum ada yang lainnya, saya mau putarkan saja deh lagunya ya. Ini udah ada tadi Pak Ilham yang request lagunya Idaman Hati dari Adela ya. Kemudian ada juga Abah Janggot yang request lagu Perjuangan dan Doa. Ada juga Teh Carmilla yang request lagu Kicau Mania. Saya angkat dulu deh teleponnya. Halo Pro Dangdut.
4: Dangdut adalah kita. Selamat sore.
1: Selamat sore. Dengan Bang Maironakah ini?
4: Iya betul Pak Rosi.
1: Betul ya Bang Mairona, apa kabar?
4: Sehat walafiat, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah, selalu sehat walafiat dan selalu semangat ya Bang. Mau lagu apa nih Bang?
4: Ya.
1: Mau lagu apa nih Bang?
4: Mau lagu dari apa? Dari mana ya?
1: Dari mana? Dari mana? Dari mana mau kemana?
4: Mau lagu dari Jamal Mirdad, baru 5 menit.
1: Baru 5 menit?
4: Iya, dari Jamal Mirdad.
1: Baru 5 menit Jamal Mirdad. Coba ya.
4: Iya.
1: Baru 5 menit Jamal. Oke, ada lagunya, Bang. Baru 5 menit. Dangdut klasiknya mau yang mana, Bang?
4: Ya.
1: Dangdut klasiknya?
4: Dangdut klasiknya Mata Air Cinta.
1: Mata Air Cinta, oke, boleh. Yuk. Buat siapa lagunya kirim-kirimnya, Bang?
4: Yuk, salam-salamnya Mbaknya Tete Rosi.
1: Kemudian tah, Bang Mairona mah sok tara. Iya, sok tara tamat karena ada gangguannya sok. Oke deh Bang Mairona, yang penting lagunya udah dicatat ya, udah masuk nih. Baru 5 menit ya dari Jamal Mirdad. Oke. Langsung aja deh lagu-lagunya yang udah di request saya hadirkan ke ruang dengar Anda ya di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Jawa.
1: Urip ing tanah Jawa, kudu ngerti Jawane.
0: Artinya, hidup di tanah Jawa harus mengetahui nilai adat tradisi Jawa.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Pro 4 Suara Budaya Bandung.

0: 4.
1: Wisata Purwakarta Paranggombong mangrupa bendungan anu lega tur hejo ujukut anu ngampar di basisirna nu ngahiji jeung bendungan Jatiluhur. Loba wisatawan anu ngajugjug ka eta tempat pikeun turing make kendaraan oge pikeun ngadegkeun tenda. Area camping Paranggombong pernahna di utamana Sukasari Kabupaten Purwakarta. Pikeun nepi ka eta tempat merlukeun waktu kurang leuwih 45 menit di pusat kota Purwakarta. Wisatawan bisa asup di Pasar Bunder Jatiluhur, terus ka katuhu ka Jalan Insinyur Haji Juanda, nepi ka ngaliwatan Jambatan Bendungan Jatiluhur. Warta Pamungkas. Kabupaten Pangandaran salila ieu dikenal alatan sajumlah objek wisata alamna ti mimiti basisir nepi ka Walungan. Tapi tepat di loba nu apal salian wisata alam di Dusun Kamurang Desa Babakan Kecamatan Pangandaran aya hiji objek wisata ilmiah nyaeta Museum Reungit. Beda jeung objek-objek wisata nu geus populer di Kabupaten Pangandaran, di Museum Reungit wisatawan bisa apal ngeunaan reungit ti mimiti jenis-jenis reungit anu geus diawetkeun nepi ka obat-obatan pikeun nyegah reungit. Koleksi reungit di eta museum asalna ti tiap wewengkon nu aya di Indonesia. Kaasup ti wewengkon Pangandaran. Nepi ka kiwari koleksi reungit di eta museum geus leuwih ti 74 spesies nu aya di Indonesia. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun simkuring we Prukanda.

0: Kasihan Gan, belum makan dari kemarin.
1: Kasih Bu, kasihan.
2: Nah, ngasih pengemis itu mudah, tapi kita harus ingat sebuah hadis.
3: Minta-minta itu merupakan cakaran yang seseorang mencakar wajahnya dengannya, kecuali jika seseorang meminta kepada penguasa atau atas sesuatu hal perkara yang sangat perlu. Hadis riwayat Sumarah bin Jundub.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Pro 4 Suara Budaya Bandung.

Yang

0: Minta cabenya ya.
1: Iya, metik aja.
2: Asik, gak usah beli. Ah, tomatnya juga.
0: Teteh, sekalian tomatnya ya.
1: Iya, metik aja.
0: Teteh, kunyitnya juga ya.
1: Iya, segalanya tinggal metik kok.
2: Asik, metik cabe, metik tomat, metik seledri. Ah, sekalian daun kemangi, daun pandan, jeruk sambal. Asik, segala macam tanaman ada di sini. Gak usah beli ke warung.
3: Manfaatkan setiap jengkal tanah di halaman rumah. Tanami dengan tanaman yang bermanfaat. Dan jangan lupa menanam pohon demi kelangsungan kehidupan. Pepohonan bisa menghasilkan oksigen dan menyimpan persediaan air. Jangan tunggu besok untuk menanam pohon. Pesan ini disampaikan oleh
4: RRI Bandung.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Loh, kok udah rapi sih meja Mohen?
1: Aku mau pulang duluan, Dew. Ada janji nih. Biasa, mau nonton sama Anto.
0: Duh, biasaan ya kamu. Ingat loh, pekerja yang sering pulang lebih cepat dengan alasan yang tidak penting, itu bisa digolongkan pekerja yang tidak produktif dan pekerja yang korupsi, walaupun cuma korupsi waktu.
1: Alah, ini kan karena bos lagi gak ada.
0: Nah, itu juga tuh. Seharusnya kita bekerja tuh dengan disiplin, penuh dedikasi walaupun tanpa pengawasan dari atasan. Bagaimana mau ikut merubah bangsa kalau kelakuan kamu kayak gitu? Malu dong.
1: Iya, hilaf.

Ambing adalah lagu daerah Sunda yang sudah ada sejak zaman dahulu, sehingga pencipta lagu ini pun tidak diketahui hingga saat ini. Di daerah Sunda sendiri, lagu ini pernah disajikan dalam berbagai genre, seperti dalam Wanda Degung, Panambih Tembang Sunda Cianjuran, Ketuk Tilu, dan lainnya. Lagu ini biasa digunakan oleh seorang ibu ketika akan mepende atau menidurkan anaknya. Bercerita tentang kasih sayang dan doa seorang ibu kepada anaknya yang masih bayi. Apabila bayi akan tidur, dengan penuh kasih sayang, bayi tersebut dieyong atau digendong dengan menggunakan kain, sambil dihariringan atau dilantunkan sebuah nyanyian agar sang bayi

0: Kawasan yang sekarang ditetapkan sebagai Taman Hutan Raya Insinyur Haji Juanda atau yang biasa disebut Tahura adalah bentangan pegunungan dari barat sampai ke timur yang merupakan tangki air raksasa alamiah. Terdapat beberapa goa di kawasan Tahura yang sudah populer di masyarakat. Salah satunya Goa Belanda. Ternyata, pada masa pendudukan Belanda tahun 1918, dibangun pembangkit listrik tenaga air PLTA Bangkok, di mana terdapat terowongan yang digunakan untuk kegiatan militer Belanda. Dan terowongan ini juga digunakan sebagai stasiun radio telekomunikasi Belanda menjelang Perang Dunia Kedua. Itulah kenapa goa ini dinamakan Goa Belanda.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Anda, ternyata simbol tusuk sate di gedung sate itu sebenarnya berbentuk jambu air berwarna hijau dengan jumlah 6 ornamen tusuk sate. Dan 6 ornamen berbentuk jambu air tersebut menunjukkan jumlah biaya pembangunan yang menghabiskan 6 juta gulden oleh pemerintah Hindia Belanda.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

pendidikan. Seberapa pentingkah pendidikan bagi kita? Ibarat bangunan, pendidikan merupakan salah satu tiang penyangga agar bangunan tersebut berdiri lebih tegap dan kuat. Ingatkah kita dengan Bapak Pendidikan Ki Hajar Dewantara? Beliau pernah berujar, "Lawan sastra ngesti mulia," yang artinya, dengan ilmu kita menuju kemuliaan. Bila semua masyarakat menyadari pentingnya pendidikan, kemuliaan dan kesejahteraan penduduk Indonesia adalah sebuah keniscayaan dan cita-cita Ki Hajar Dewantara pun akan dapat terwujud. Tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina sekalipun. Tak ada kata terlambat untuk terus belajar dan berbuat kebaikan.

0: wa'addah innaka la tukhliful mi'ad.
1: Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan salat yang ditegakkan ini, berikanlah dengan limpah karuniamu kepada Nabi Muhammad kedudukan dan keutamaan paling tinggi, dan limpahkanlah kepadanya tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan.
2: Perempat Suara Budaya Bandung.
3: Kaum dangu dimanapun Anda berada, kami segenap yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita semua diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, amin, Allah ya Rabbal Alamin.

0: Banjir merupakan salah satu bencana yang setiap tahun sering melanda Indonesia. Hingga saat ini, masalah banjir masih belum sepenuhnya bisa diatasi. Ketidaksadaran akan bahaya banjir dan penyebab-penyebab terjadinya banjir menjadi alasan mengapa banjir rutin terjadi di Indonesia. Lalu, langkah apa yang bisa diambil bersama untuk menanggulangi banjir? Solusi pencegahan banjir salah satunya adalah dengan melaksanakan program tebang pilih dan reboisasi. Pohon yang telah ditebang sebaiknya ada penggantinya. Menebang pohon yang telah berkayu kemudian ditanam kembali tunas pohon yang baru. Hal ini ditujukan untuk regenerasi hutan dengan tujuan hutan tidak menjadi gundul. Mari peduli dengan lingkungan sekarang, daripada merugi di kemudian hari akibat banjir.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kaum dangu dimanapun Anda berada. Terima kasih masih setia bersama kami di program 4 Suara Budaya Bandung AM 540 kHz Radio Republik Indonesia Bandung dari kawasan Jalan Diponegoro nomor 61 Bandung. Ya kaum dangu, pada kesempatan malam hari ini edisi hari Sabtu 25 Juli 2026, saya Anu Mugi akan menemani Anda hingga menjelang pukul 24 waktu Indonesia Barat nanti. Setelah tadi di perempat siang, rekan Rosyanti Mustika menemani Anda. Komdangu masih dengan lantunan lagu-lagu Sunda, pop Sunda, Parahyangan akan menemani Anda dalam acara Ngalang Layung hingga menjelang pukul 19 waktu Indonesia Barat nanti. Tetaplah bersama kami di perempat RRI Bandung AM 540 kHz.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Pro 4, Suara Budaya Bandung.
4: Alang Layung, Malagu Sunda Dina Wanci Sariak Layung.

0: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.
1: Hey bro, sorry nih telat.
2: Bukan telat, telat banget.
1: Ya sorry bro.
2: Dari mana sih?
1: Tadi aku mampir ke toko jam, dan akhirnya beli jam deh. Lihat nih, keren kan?
2: Ya, keren.
1: Jelas dong, mahal bro.
3: Percuma pakai jam mahal bro, kalau nggak bisa menghargai waktu.
1: Siapa tuh bro?
2: Nggak tahu.
4: Pembuatan peta telah dikenal manusia sejak sebelum Masehi. Peta peninggalan pertama terbuat dari tanah liat yang merupakan peninggalan bangsa Babilonia, Mesir, dan Cina. Awal timbulnya pembuatan peta ini karena kekhawatiran orang pada saat itu atas tanah mereka yang takut hilang terbawa banjir. Dengan kecerdikan orang-orang Mesir yang tinggal di lembah Sungai Nil, dibuatlah pemetaan atas tanah mereka dengan menggambar dan mengabadikannya. Semakin berkembangnya pembuatan peta oleh ahli kartografi, keakuratannya pun mampu menggambarkan seperti bentuk aslinya. Tahun 1450, ahli kartografi dari Jerman, Sebastian Münster, mampu menggambarkan benua Afrika seperti yang kita lihat pada peta-peta sekarang. Tahun 1570, Abraham Ortelius berhasil membuat atlas, disusul sejumlah peta hasil karya Schiessen pada abad 17. Dan di Indonesia, pembuatan peta baru dimulai pada abad ke-18 yang semuanya dilakukan oleh pemerintah Hindia Belanda.
0: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.
5: Alang Layung. Malagu Sunda Dina Wanci Sariak Layung.

0: Cie, motor baru nih.
1: Iya dong, kado ultah ceritanya mah.
0: Aduh. Jadi sekarang ke sekolah bawa motor terus nih?
1: Pastinya, kan biar cepet terus gak kena macet.
0: Gitu.
1: Aku mau pulang nih, mau bareng gak?
0: Mau sih, tapi ngomong-ngomong surat-surat motornya udah lengkap belum?
1: Kalau STNK sih udah ada kayaknya.
0: Kalau SIM-nya?
1: Belum.
0: Aduh, repot dong kalau gitu. Nanti bisa ditilang loh. Ya udah deh, sini aku antar kamu bikin SIM yuk.
1: Serius nih?
0: Ya, tapi aku aja yang bawanya ya, karena kan aku udah punya SIM.
1: Oke deh kalau gitu.
0: Let's go.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Radio Republik Indonesia. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Alang Layung Lagu Sunda dina wanci sariak layu.

0: kebal.
1: Pagi, Pak.
2: Pagi. Stop. Siapa kamu?
1: Virus, Pak. Bapak siapa?
2: Saya antibody. Bawa apa kamu?
3: Penyakit.
2: Wah, kamu pasti virus. Untung si bos sudah divaksinasi. Jadi aku kenal kamu.
0: Halo, saya Cak Lontong. Nah, itu yang terjadi di dalam tubuh kita setelah divaksinasi. Vaksinasi melatih tubuh untuk kenal, lawan, dan kebal dari penyebab penyakit seperti virus atau bakteri. Sebelum digunakan, vaksin seperti vaksin COVID-19 akan diuji klinik, dipastikan keamanan dan mutunya oleh Badan POM dan para ahli. Tetap pakai masker, cuci tangan, dan jaga jarak ya. Ingat, siap divaksinasi saat vaksin siap.
4: Vaksinasi dan protokol kesehatan, lindungi diri, lindungi negeri, dipersembahkan oleh Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional dan Kominfo.
5: Bulan Januari lalu, aku berkesempatan untuk berkunjung ke Taman Nasional Komodo. Tempat ini terdiri di beberapa pulau, di antaranya Pulau Rinca, Flores, Gili Motang, dan Gili Dasami di Provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia. Namun, aku berkunjung ke Pulau Rinca untuk melihat Komodo. Sesampainya di sana, aku disambut dengan hamparan savana yang sangat indah. Di sana, aku didampingi seorang ranger yang bertugas untuk memanduku saat melihat Komodo. Dan saat berada di sana, aku takjub bisa melihat hewan itu secara langsung. Aku tidak bisa berkata apa-apa ketika melihat Familia Farinadae ini terlihat di depan mataku. Mereka adalah kadal terbesar di dunia dengan panjang bisa mencapai 2 hingga 3 meter dan berat 100 kg. Komodo ini juga dikenal sangat beracun karena air liurnya mengandung bakteri. Sehingga aku tidak boleh mendekati hewan ini karena sangat berbahaya. Dan aku sangat menyayangkan bahwa komodo termasuk hewan yang rentan punah karena habitat aslinya sudah hilang akibat aktivitas manusia. Maka dari itu, pemerintah menetapkan komodo sebagai hewan yang dilindungi dan habitatnya dijadikan taman nasional yang kini disebut Taman Nasional Komodo.
6: Pro 4 Suara Budaya Bandung.

Rengsek api hatur komdang runtuyan lagu-lagu Sunda dina acara ngalang layung di Propat RRI Bandung. Anu salajengna komdangu Propat RRI Bandung baris nyarengan dina acara dendang Nusantara kuruntuyan lagu-lagu dangdut priangan dugi katabuh 8 ungi engke kukituna kakak komdangu anu bade ngiringa dede mangga diaturanannya komdangu anu bade ngiring adil tiasa didugikan ngalangkungan telepona di 7218075 oge tiasa ngalangkungan WhatsAppna di 08-200-540. Baris dibuka ku hiji lagu tisuantena Devi Oktab Aya Perih Komdangu mangga nyangakeun ulujeng wungi ulujeng ngadangukeun.

0: Anda, buah naga adalah buah yang banyak manfaatnya. Di awal sejarahnya, buah naga berasal dari Meksiko. Pohonnya berjenis kaktus dengan marga Hylocerisum dan Selenocereus. Pada tahun 1870, tanaman buah naga dibawa oleh orang Prancis dari Guyana ke Vietnam sebagai tanaman hias. Menurut orang Vietnam dan orang Cina, buah naga dianggap membawa berkah. Oleh sebab itu, buah ini selalu diletakkan di antara dua ekor patung naga berwarna hijau di atas meja altar dan dijuluki Tang Loi yang artinya dragon fruit atau buah naga. Buah naga merah ini banyak manfaat. Menurut artikel Alodokter dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, kandungan buah naga merah sangat beragam. Selain baik untuk memenuhi asupan nutrisi harian, kandungan vitamin dan mineral dalam buah naga merah juga baik untuk memelihara kesehatan tubuh. Kandungan dari buah naga merah diantaranya vitamin C, vitamin B2, dan B3, magnesium, zat besi, kalsium, dan antioksidan.
1: Hei, kalau kayak gini, udah mirip belum nih tanda tangannya?
2: Apaan sih? Belum.
3: Eh, pada ngapain sih ini berdua?
1: Enggak kok. Ini lagi niru tanda tangannya, bos. Soalnya si bosnya lagi keluar kota tuh. Sedangkan laporannya harus segera diselesaikan.
3: Astaga, beraninya kalian. Awas loh, pemalsuan tanda tangan pejabat lembaga pemerintah dapat dijerat dengan pasal 263 ayat 1 KUHP dengan ancaman pidana maksimal 6 tahun penjara. Emang kalian mau dipenjara karena memalsukan tanda tangan? Ayo.
4: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

0: Anda. Daging kelinci memiliki manfaat yang berguna bagi tubuh kita. Daging kelinci yang biasanya dimakan bukan berasal dari kelinci hias, melainkan jenis pedaging yang memang memiliki manfaat kesehatan karena tinggi protein dan rendah kolesterol. Manfaat daging kelinci diperoleh karena gaya hidupnya yang menjadikan lemak pada tubuh kelinci sangat rendah. Berbeda dengan sapi yang cenderung bergerak lebih lambat, kelinci bergerak dengan cepat. Selain itu, kelinci juga mendapatkan makanan yang berserat seperti akar dan biji-bijian. Daging kelinci memiliki protein yang sama dengan daging ayam, namun kolesterolnya lebih rendah, sehingga aman dikonsumsi penderita hipertensi atau jantung.
1: Perempat RRI Bandung menemani Anda dalam acara Dendang Nusantara dengan lantunan lagu-lagu pop Sunda, dangdut ya, dangdut pop Sunda. Komdang, sambil diselingin ya, ada informasi buat ngingetin mulangkin paniningan kanggo kakak Komdang anu kapungkur kantos non ngalakonan atau napi ngalakukeun permainan permainan tradisional zaman kapungkur. Nah, salah satunya yaitu permainan tradisional Sunda yang dikenal dengan nama congklak. Ini congklak merupakan salah satu permainan tradisional yang sangat melekat dalam kehidupan masyarakat Sunda sejak zaman dahulu. Sekarang juga kayaknya ada ya, sudah cuman tidak terlalu banyak kayak dulu. Permainan ini umumnya dimainkan di dalam rumah ataupun area teras dengan menggunakan papan kayu yang berukir atau bisa juga plastik juga ya, yang memiliki beberapa lubang kecil dan dua lubang besar di kedua ujungnya. Sebagai pengisinya, anak-anak ataupun masyarakat Sunda biasanya menggunakan biji sawo ataupun kerang kecil atau bisa batu-batu kerikil halus, bisa juga ya. Meskipun terlihat sederhana, congklak selalu berhasil menyajikan hiburan yang menenangkan sekaligus mengasah otak bagi siapa saja yang memainkannya. Benar gak sih? Cara memainkannya yaitu membutuhkan ketelitian serta kemampuan berhitung yang cermat. Kedua pemain yang saling berhadapan, setiap lubang kecil diisi dengan jumlah biji yang sama pada awal permainan. Kemudian pemain mengambil biji dari salah satu lubang dan membagikannya satu persatu ke lubang lainnya secara memutar. Tujuan utamanya adalah mengumpulkan biji sebanyak-banyaknya di dalam lubang besar ataupun lumbung milik sendiri. Permainan terus berputar bergantian sehingga seluruh biji di lubang-lubang kecil ini habis terkumpul di dalam lumbung kedua pemain. Nah, keseruan dalam permainan congklak ini terletak pada perencanaan langkah dan analisis peluang untuk mengalahkan lawan. Pemain harus menghitung dengan cermat lubang mana yang akan diambil agar genggaman biji tidak berhenti di lubang kosong milik sendiri secara prematur. Selain itu ada juga teknik khusus seperti menembak biji lawan jika biji terakhir jatuh di lubang kosong di sisi sendiri yang sejajar dengan lubang lawan. Nah, keterampilan ini memprediksi pergerakan biji ini secara alami, melatih juga ketangkasan berpikir logis serta kecerdasan matematis para pemainnya. Di balik nilai permainan dan hiburan ini, congklak menyimpan filosofi hidup dan pembentukan karakter yang sangat berharga. Proses membagikan biji satu per satu ini mengajarkan pentingnya kejujuran, kesabaran serta rasa berbagi dalam kehidupan bermasyarakat. Sementara itu, mengumpulkan hasil panen biji di lumbung ini menggambarkan pentingnya menabung, mengelola sumber daya dengan bijak dan merencanakan masa depan. Permainan ini terbukti menjadi sarana edukasi karakter yang halus namun sangat berbekal bagi tumbuh kembang anak secara emosional dan sosial.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Rompat, suara budaya Bandung.

0: Hey bro,
1: sorry nih telat.
0: Bukan telat, telat banget.
1: Ya sorry bro.
0: Dari mana sih?
1: Tadi aku mampir ke toko jam dan akhirnya beli jam deh. Lihat nih, keren kan?
0: Ya keren.
1: Jelas dong, mahal bro.
2: Percuma pakai jam mahal bro, kalau nggak bisa menghargai waktu.
1: Siapa tuh bro?
0: Nggak tahu.
3: Para ahli sejarah memperkirakan sepatu pertama kali dibuat pada zaman es atau 5 juta tahun lalu dan dibuat dari kulit binatang. Sepatu primitif dalam jumlah besar pernah ditemukan di pedalaman Missouri, Amerika Serikat dan diperkirakan berasal dari 8000 sebelum Masehi. Sepatu lainnya juga pernah ditemukan di pegunungan Prancis dan berasal dari 3300 sebelum Masehi. Selain dari kulit binatang, ada juga sepatu yang terbuat dari rumput atau semak untuk melindungi kaki dari teriknya sinar matahari atau dinginnya suhu. Selain di Missouri, Amerika, juga ditemukan alas kaki yang berasal dari peradaban Mesir kuno, Yunani kuno, Viking, dan Cina kuno.

adalah seorang gadis yang sudah lama meninggalkan rumahnya karena menjadi TKW di Hong Kong. Sudah 10 tahun, dia tidak bisa pulang karena harus mengurus majikannya yang sudah renta. Tapi kali ini, Ayu memaksakan diri untuk pulang. Tiba-tiba saja, ia sadar dan merasa berdosa telah meninggalkan ibunya seorang diri. Waktu yang ditunggu pun tiba. Ia ingin segera sampai di rumah dan bertemu dengan ibunya. Akankah Ayu bahagia setelah sampai di rumahnya?

0: Kamu pulang, Nak. Syukurlah.
1: Iya, Bu. Alhamdulillah, Ayu bisa pulang.
0: Kelihatannya kamu lelah. Ayo cepat mandi, makan, dan tidur.
1: Iya, Bu. Aku memang lelah sih, tapi lelahku hilang karena ketemu Ibu. Apa Ibu gak kangen sama Ayu?
0: Tentu kangen dong, karena sudah lama sekali kita tidak ketemu. Ayo, barang-barangnya ditaruh di kamar.
1: Baiklah.
0: Kebetulan, Ibu masak ayam pedas tuh.
1: Wih, Ibu tahu aja makanan kesukaan aku.
0: Ya sudah, segera makan sana. Setelah itu istirahat.
1: Oke.

0: Sudah jam 7. Ibu kemana ya?
1: Ayu, kapan kamu datang?
0: Dari ini, tadi malam, Rin.
1: Oh,
0: ayo masuk, Rin. Ternyata ibu sudah masak. Wah, ini semua kesukaanku. Bu, jadi lapar nih. Makan ayo Rin, ayo kita makan.
1: Wah, iya. Kelihatannya enak banget nih.
0: Iya dong, ayo kita makan.
1: Wih, kamu masak sendiri yuk.
0: Ya enggak dong, mana bisa aku masak.
1: Lah, terus siapa yang masak?
0: Ibu dong.
1: Hah? Ibu? Maksudnya?
0: Ya ibu, siapa lagi?
1: Ya, maksudnya ibu siapa yuk?
0: Ya ibuku lah, masa ibu yang lain?
1: Hah?
0: Kenapa Rin? Memangnya kenapa sih? Kok seperti bingung begitu? Ada apa Rin? Cerita aja.
1: Ayu, kamu gak tahu ibumu sudah meninggal.
0: Apa?
1: Iya Ayu, ibumu kan sudah meninggal.
0: Hah? Kok meninggal?
1: Iya Ayu, 7 hari yang lalu ibumu meninggal. Aku kira kamu pulang karena tahu ibumu meninggal.
0: Loh, kata siapa ibuku meninggal?
1: Benar yuk, aku gak bohong. Yang memakamkan jenazahnya kan warga sini.
0: Enggak. Bagaimana aku bisa percaya sama omongan kamu? Jelas-jelas tadi malam ibu ada di sini. Dia ngobrol sama aku tadi malam. Ini buktinya, makanan semua ini ibu yang masak, Rini.
1: Hah? Jadi ini semua bukan kamu yang masak?
0: Aku kan sudah bilang, mana bisa aku masak.
1: Oke, bentar. Yuk, kalau kamu gak percaya, ayo sekarang kita ke makam ibumu.
0: Kamu ini ada-ada saja.
1: Iya yuk, aku gak bohong. Ayo, sekarang kita ke makam ibu kamu, supaya kamu tahu kalau ibu kamu sudah meninggal.
0: Enggak. Jelas-jelas tadi malam ibu bersama aku kok di sini.
1: Ih, merinding.
0: Kamu jangan mengada-ngada ya.
1: Bentar yuk, gini aja, ayo kita ke makam sekarang. Ayo.
0: Apaan sih?
1: Sudahlah, ayo, supaya kamu percaya.

0: Ini loh, ini makam ibu kamu. Lihat, pusaranya masih bagus. Tanahnya masih merah. Baca tuh, tulisannya.
1: Benarkah ini makam ibu aku?
0: Iya, benar. Waktu ibu kamu meninggal, kami semua berusaha ngabarin kamu. Tapi, gak ada satupun yang tahu kamu ada di mana. Bahkan nomor kontaknya pun gak ada yang tahu.
1: Kamu kan punya nomor HP ku, Rini.
0: Iya, tapi susah dihubungi. Nomor kamu selalu dibilang gak aktif.
1: Iya sih, nomorku baru.
0: Makanya, aku kira kamu pulang karena tahu ibu kamu meninggal.
1: Jadi, yang tadi malam ngobrol sama aku, siapa dong? Terus, yang masak itu siapa?
0: Mungkin bukan ibu kamu, yuk.
1: Itu ibu. Jelas-jelas itu ibu. Aku gak mungkin lupa wajah ibu aku.
0: Nah, sekarang dia di mana? Tadi kok gak kelihatan?
1: Itulah. Aku bangun-bangun, dia sudah tidak ada. Aku panggil, tidak ada jawaban.
0: Yuk, apa mungkin ibumu nemuin kamu buat pamitan?
1: Ibu.

0: Yuk, hari udah mulai gelap. Kamu mau di sini aja atau tidur di rumah aku aja yuk?
1: Aku di sini aja, Rin.
0: Tapi kamu di sini sendiri.
1: Gak apa-apa.
0: Ih, emang kamu berani?
1: Kalau ibu yang datang, aku gak takut. Justru aku berharap ibu datang lagi.
0: Ih, Ayu, jangan bilang begitu.
1: Kenapa?
0: Ibumu kan sudah meninggal, yuk. Masa datang lagi?
1: Kalau dia datang, kamu takut?
0: Iya tuh.
1: Karena itu bukan ibumu, itu ibu aku.
0: Astagfirullah. Yuk. Oke. Kalau kamu gak mau ke rumah aku pulang dulu ya. Dadah.
1: Iya.
0: Hati-hati yuk.

0: Ayu, Ayu,
1: masuk Rin.
0: Yu, gimana? Tadi malam ibumu datang lagi?
1: Gak tahu. Tadi malam aku ketiduran, Rin. Eh, tapi ini di meja sudah ada makanan lagi.
0: Loh, terus ini siapa yang masak?
1: Apa tadi malam ibu datang lagi ya?
0: Bentar-bentar, gini aja yuk. Nanti malam aku nemenin kamu deh. Aku jadi penasaran nih.
1: Emang kamu berani?
0: Berani. Kan sama kamu.
1: Iya deh.
2: Malam itu tidak seperti biasanya, suasana sangat sepi. Hanya suara hujan, angin, dan binatang-binatang malam yang terdengar. Ayu dan Rini pun tak bicara. Mereka terdiam di dalam kamar. Tiba-tiba, terdengar suara pintu belakang dibuka dan terlihat bayangan melintas.
1: Ibu Rin, ibu datang lagi.
0: Tunggu. Kamu jangan keluar dulu. Kita intip dulu ya. Ayo, kita lihat dulu. Beneran ibu kamu atau bukan?
2: Ayu dan Rini mengintip di balik gorden pintu kamar. Terlihat sebuah bayangan memasuki kamar sebelah Ayu yang ternyata itu adalah kamar ibunya.
0: Yuk, dia masuk kamar.
1: Ibu, sebentar ya.
2: Ayu hendak menghampiri ibunya, tapi Rini mencegahnya.
0: Yuk, mau kemana?
1: Ibu, sebentar ya.
0: Tunggu dulu, jangan terburu-buru. Ayu, siapa tahu itu bukan ibu kamu.
2: Ayu dan Rini kembali mengintip di balik gorden pintu kamar.
0: Dia keluar.
2: Tak lama kemudian, terdengar suara siraman air dari kamar mandi. Tiba-tiba Ayu keluar kamar sambil menangis. Rini berusaha mencegahnya, namun tak berhasil.
0: Ayu!
1: Ibu!
0: Ayu? Kenapa menangis?
1: Aku kangen sekali sama ibu.
3: Iya, sekarang kan kita sudah ketemu. Jadi apa yang kamu tangisi, nak?
1: Tapi kita tidak bisa bersama lagi, Bu.
3: Kata siapa?
1: Dunia kita sudah berbeda, Ibu.
3: Kata siapa?
1: Kemarin aku ke makam Ibu. Jadi jelaskan, Ibu sudah meninggal.
0: Terus, Ibu ini siapa? Wajahnya kok mirip sekali sama ibunya Ayu. Benar-benar mirip. Tapi aku yakin, ini bukan hantu ibunya Ayu. Ini mah manusia beneran. Ya kan, Bu? Maaf, ibu siapa ya?
3: Baiklah, ibu akan ceritakan. Sebenarnya, aku ini adik ibumu, yuk.
0: Wajahnya mirip sekali. Tidak ada bedanya sama sekali.
3: Iya, karena saya saudara kembarnya.
0: Oh, makanya. Yuk, aman.
1: Maksudnya?
0: Sudah jelas yang selama ini masakin kamu itu adalah saudara kembarnya ibumu, yuk.
3: Ayu, meskipun ibumu sudah meninggal, kamu tetap tidak akan kehilangan seorang ibu. Karena aku, ibumu juga.

0: Obrolan Budaya, Hasanah Keberagaman Peradaban Manusia, Pro 4 Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, wilujeng wengi. Selamat malam kaum dagu perempat RT Bandung di mana saja Anda berada. Senang sekali saya Beni Hadiansa kembali bisa menemani Anda dan tentu saja menemani di AM 540 kHz dan juga di FM 106,9 MHz. Anda pun bisa menyaksikan kami kali ini di Instagram kami di RRI Perempat Bandung dan juga di YouTube channel kami di RRI Bandung Live. Saat ini di studio Perempat RI Bandung sudah hadir ada Kang Reza dan satu lagi nih Kang siapa?
2: Ilham.
1: Kang Ilham ya. Padahal ngetes aja sebenarnya ngetes mikrofon gitu ya. Kang Ilham dan juga Kang Reza Mamo. Saya panggilnya Kang Mamo berarti ya.
2: Laras
1: ya. Rumah ada Ramang Sadayana Kang Warisna.
2: Saya
1: alhamdulillah senang sekali hatur nuhun sate acana kerasa sumping ka studio Perempat RI Bandung. Dia misalnya biasanya sok nonton Akang di panggung, ayo nama bisa langsung bertemu dengan Akang. Akang luar biasa ya. Nih Kang, Akang ini tergabung dalam Suarantara. Jadi satu grup musik yang notabene ini sebenarnya jadi perpaduan antara musik kolaborasi sarang tradisional gitu ya, kolaborasi tradisional sarang modern begitu ya. Laras tuh Kang, nah gak biasa di sambil diperkenalkan barangkalinya bade Kang Mamu hula atau nepi Akang Ilham hula mangga jengakeun.
2: Perkenalkan kumaha?
1: Iya, perkenalan diri lah,
2: bangga. Wilujeng Longi, sedayana kaum dangu, pengintarnya.
1: Iya, harus bisa.
2: Nepangkeun Abdi Mamo, pengintarnya nami panggung nama. Terkenal nama Abdi Kaleresan di Suarantara sebagai manajer oge,
1: mohon
2: sareng player oge.
1: Player oge jadi ikut main juga nyerangnya. Mohon. Ulang campur wae lah Kang Ilham. Kang Ilham sebagai apakah di suara entar ini mangga.
3: Jangan ngisi sedayana di Ilham. Abdi suara antara jantan musik director kangge.
1: Aduh mantap.
3: Sarang rekam-rekam, sarang post pro audio corona kada tuh kadie gitu.
1: Segala rupi ya bagiannya. Sadayana. Utamina penginten hubungannya sarang media sosial, kemudian juga mungkin hubungannya juga dengan masalah perangkat lunak dan lain sebagainya gitu kan ya?
3: Media sosial ayah diiku.
1: Oh benten deh.
3: Benten deh. Upi, Ulti.
1: Laras, Kang Ulti.
3: Instagram,
1: Laras.
3: TikTok.
1: Muhan-muhan. Ya. Dan sadayana saudara Hajal nih kan yang tergabung ayah di player, kemudian juga ke manajemen begitu.
2: Sebenarnya mah untuk tim inti mah kita inti, ada kurang lebih ada 10 orang.
1: 10 jami sadaya.
2: Tapi hampir semuanya itu merangkap. Jadi job desk-na global job desk gitu.
1: Alah. Ke ieu berarti kedah aya ieu nya kedah sareng bendaharana sekedah saya ngobrol.
2: Double
1: pekerjaan. Baik. Jadi 10 orang sadayananya kan.
2: 10 orang.
1: Dan produktifnya 10 orang gitu ya. Artinya juga selain sebagai player tapi juga merangkap yang lainnya sebagainya. Waduh mantap nih Kang. Nah Kang ini kita coba kaji lebih dalam sedikit barangkali boleh disampaikan sebenarnya apa sumber inspirasi Akang Suarantara ini begitu yang tergabung dalam Suarantara gitu Kang?
3: Inspirasi musik
1: musiknya mohon dari perihal musik.
3: Awalnya tuh memang Suarantara tuh kita tuh kan awalnya tuh satu kontrakan ya.
1: Awalnya tina kontrakan.
3: Awalnya tina kontrakan. Karyung.
1: Mohon. Laras.
3: Tapi pas awal Suarantara tuh terbentuk teh pas pisan COVID sebenarnya
1: ada. Oh berarti
3: nya batur mah COVID teh
1: lebar.
3: Laras. Suarantara mah
1: ada. Justru dari situ
3: jadi,
1: terbentuknya.
3: Jadi awal-awal si Suarantara terbuat tuh karena keluar kamar terus aduh bete ya haruleng gitu
1: laras-larasnya
3: orang jenawan weh sesuatu apapun
1: betul.
3: Itu awalnya baru sebatas berbuat weh gitu
1: mohon.
3: COVID teh kan mati pisannya pas
1: mati pisan kreativitas oge nya
3: ya.
1: Mohon tetiasa kemana-mana
3: awal-awal dari Suarantara tuh eta
1: mohon
3: orang jen YouTube atau naon.

0: ini khususnya ya. gaya musik lah ya, katakanlah. Jadi ada sesuatu yang memang jadi baru akhirnya.
1: Laras. Ya tentunya teman-teman ini bersatu karena ada kesamaan di situ ya. Persepsi anu sami ya, gitu ya. Nah, entah kinten-kinten anu yang menyatukan kalian berdua, apakah mungkin karena masalah satu kontrakan gitu ya? Atau misalkan tentunya pasti ada nilai-nilai tertentu yang
0: masing-masingnya masing-masing personil tuh punya keresahan masing-masing sebetulnya. Cuman mereka tidak punya kekuatan lebih kalau misalnya harus berjalan sendirian.
1: Laras.
0: Ini jadi gitu. Baik. Nah, pas Suarantara itu kumpul, ngobrol-ngobrol, ternyata punya keresahan yang sama.
1: Sama keresahannya di keresahan wilayah tersebut.
0: Wilayahnya khususnya di wilayah untuk berkreativitas dalam hal musik lah ya.
1: Oke.
0: Jadi akhirnya yang usah orang bikin grup. Orang meluapkan ide-ide orang,
1: ide-ide kreatifnya ya. Baik.
0: Karena nah, jadilah Suarantara.
1: Baik. Nah, siapa sebenarnya yang menjadi pelopor utama gitu ya? Biasanya kan nungahiapna nungahayukeun saha Areza Mamu kah?
2: Kawitna mah abeni memang karena kita satu ruangan,
1: bukan satu ruangan.
2: Iya, satu satu atap lah ya dibilang ya.
1: Betul.
2: Aya Abdi, aya Ilham, sareng
0: Aceng.
2: Nah, Faris lah.
1: Kang Faris ya.
2: Kang Faris Alwan, mun emang sekarang Kang Faris sudah memang kurang produktif di Suarantara karena memang sudah sama Kang Iwan Fales. Sama Bang Iwan Fales mau.
1: Waduh.
2: Jadi untuk pelopornya itu bertiga ya Ilham.
1: Ya,
2: okay. Jadi kita iseng-iseng membuat karya karena emang kreativitas kita itu jadi lebih meronta ketika COVID itu.
1: Asik, mantap ya. Justru
2: jadi adalah gitu
1: ya, justru malah karena keadaan yang menghimpit ya, kita ini jadi apa namanya mencar gitu nyanyinya. Yang sebelumnya memang tidak terpikirkan seperti itu. Oke, apalagi dengan dasarnya teman-teman ini punya grup masing-masing. Ya, nah, kemudian bagaimana dengan apa namanya hubungannya dengan grup yang lain, masing-masing sebelum jadi Suarantara ini, apakah tetap baik? Apakah ini kemudian ada role baru, ada peraturan baru harus keluar atau kayak gimana nih Kang?
2: Sebenarnya kita udah dari dulu bergabung mah gitu.
1: Oke.
2: Buat band-bandan atau apa pun, cuman memang untuk namanya masih belum Suarantara.
1: Oke.
2: Dari dulu emang sudah nyatu lah gitu. Saya terus ada Bokir yang main violin, Temayang, Upiu, Ailham, itu emang sudah satu atap gitu. Nah, kesininya memang
1: makin solid berarti ya.
2: Gitu.
0: Jadi yang memang jadi pemantik awalnya tuh Kang Aceng tadi yang
1: Kang Aceng yang ada yang di arah
0: itu.
1: Yang sekarang jadi, di
0: dia tuh menekankan mana ya role yang grup-grup Sunda yang seperti ya, Sunda.
1: Betul.
0: Sampai sekarang belum ada lagi nih
1: grup Sunda. Jadi teman-teman ini merasa harus ada generasi berikutnya begitu ya. Kemudian tentunya ada istilahnya akang-akang ini sebelum berlanjut membuat sesuatu gitu ya, pasti ada terinfluence dengan lagu atau musik-musik lain. Nah, entah sahawai kira-kira.
0: Influence musik.
1: Iya, betul. Iya, iya.
2: Nanti Ilham.
1: Kemana arahnya gitu maksudnya tanya. Oh, ini kita mau ke sini mungkin.
0: Nah, Abeni buat memandang musik sih karena Ilham kebetulan jadi MD di Suarantara, musik director pengarah musik dan bentuknya mau gimana. Jadi awalnya tuh memang memandang. Jadi awalnya orang jieun heula weh ulah ningali
1: jenis musik dan segala macam. Bentuknya tidak tahu, belum tahu ya.
0: Bentuknya belum tahu. Akhirnya dari setiap personal tuh kan punya gaya, punya karesep lah, karesep beda-beda.
1: Karakter masing-masing ya.
0: Masing-masing. Ketika dihijikeun teh memang bener dar itu baru
1: nampak ya terlihat ya.
0: Baru. Awalnya memang belum biasa, tapi kelamaan bisa.
1: Akhirnya
0: jadi Suarantara.
1: Akhirnya menemukan itu ya. Baik. Nama Suarantara itu berarti sebenarnya sempat bukan nama itu ya. Sempat ada nama lain enggak? Atau langsung itu?
2: Langsung Suarantara.
1: Nah, artinya apa tuh Suarantara?
2: Suarantara tuh istilah dalam karawitan Sunda, Abeni.
1: Artinya

0: kalau di Indonesia mah interval ya. Jarak dari satu nada ke nada yang lainnya.
1: Oke. Okay.
0: Jadi kita bisa mengartikan bahwa jarak dari satu nada ke yang lainnya itu, ke nada yang lainnya itu, itu menghasilkan ada jarak yang memang untuk menuju nada yang dihasilkan itu nada yang indah gitu. Jadi kita meskipun satu sama lain berbeda, tapi keharmonisan harus tetap terjaga gitu.
1: Oke, baik.
0: Kurang lebih seperti itu sih Abah.
1: Iya. Itu luar biasa ya, dari sebuah nama saja tergampar ada sebuah tujuan gitu ya Kangnya. Nah, Kang Ilham nih sebagai MD, kalau misalnya ada orang yang memang baru mendengar lagu-lagu Akang gitu ya, lagu Suarantara, kira-kira Akang bisa mendeskripsikannya grup Akang ini seperti apa kepada teman-teman yang baru mendengar gitu?
2: Buat pendengar?
1: Ya, buat pendengar misalnya yang baru mendengar sama sekali, ini lagu apa nih? Akang kemudian bisa menjelaskan, deskripsikan tentang Suarantara ini seperti apa sih sebenarnya? Gitu.
2: Jenis musiknya gitu.
1: Begitu. Boleh jenis musik, apakah misalkan Suarantara adalah grup ini dan sebagainya?
2: Kalau itu sih abis nyerahkan ke pendengar
1: ya.
2: Mau menganggap
1: bebas.
2: Sebagai apa bebas.
1: Interpretasinya karena, masing-masing gitu ya.
2: Iya, karena memang kalau dilihat dari YouTube juga kan beberapa konten Suarantara tuh naonnya?
1: Campur
2: lah. Campur gitu si gaya musik teh kadang-kadang kieu, kadang-kadang gitu.
0: Mana-mana
2: kieu, mana gitu jadi nanti.
1: Iya.
2: Wah, campur gitu.
1: Baik. Nah, kita akan berbicara mengenai tradisi karena memang akarnya juga mungkin di sini juga tergambar ya gitu ya. Tradisinya juga ada begitu Kang. Nah, pemahaman tradisi menurut Akang-akang ini gimana nih? Kang Reza, mau
0: tradisi.
1: Iya. Iya.
0: Tradisi adalah sebuah menurut kami adalah sebuah pijakan ini. Jadi kita bisa melakukan musik, membuat musik yang sekarang itu karena adanya tradisi.
1: Yeah.
0: Adanya tradisi yang telah kita pelajari dulu-dulu. Mm-hmm. Kita berusaha untuk terus mengembangkan.
1: Baik.
0: Terus untuk bagaimana tradisi ini tetap hidup meskipun dengan cara kami.
1: Baik. Iya, mengembangkan dan juga melestarikan tradisi ini meskipun di era modern ya kan.
0: Betul.
1: Dan contohnya dengan mengembangkan ini tadi disampaikan kita ngobrol sebelum ini ya Kang, yang ternyata memang dicampur dengan musik-musik elektro begitu ya Kang ya. Ya,
2: betul.
1: Baik. Nah, Kang yang ini buat
2: ya
1: gitu ya.
2: Ya pengarah untuk musik itu ada lagu kalau di YouTube tuh Panghudang Rasa. Suarantara itu kolaborasi sama Sinden Bumas Yuning.
1: Oke.
2: Okay. Alok itu bisa.
0: Fahmi.
2: Itu memang itu tuh lagu dari Pak Utik Muhtar.
1: Yeah.
2: Pure lagu kiliningan Lalamba.
1: Yeah.
2: Suarantara coba
1: buat dengan versi yang berbeda.
2: Ya,
1: gitu ya.
2: Buat dengan versi yang berbeda. Dengan cara itu responnya ada yang ya itu responnya pasti ada.
1: Terlepas
2: yang
1: dari suka atau tidak gitu ya.
2: Tapi alhamdulillah nah tuh anak-anak barudak ada yang pekar bab yang
1: pekar itu spesialisasi ya.
2: Ya, spesialisasi alat musik kerbau. Aduh jadi gampang ngadenge Panghudang Rasa nu Suarantara.
1: Oh, gitu.
2: Jadi gara-gara nu
1: si jadi lebih Panghudang, ya. Jadi lebih berasa gampang diingat begitu ya Kang ya. Okay.
2: Secara kontur lagu masih tetap pure yang kliningan, masih yang
1: Pak Muhtar itu. Tidak mengubah terlalu banyak gitu ya, hanya sekedar mungkin sisipan atau mewarnai gitu ya kan ya. Oke. Nah, awalnya memang dari awal sampai dengan sekarang memang sudah terbesit begitu atau artinya memang sudah direncanakan dengan musik elektro gitu atau ini berjalan setelah
2: itu rencana itu tuh tengah-tengah sih sebenarnya.
1: Oke.
2: Karena pengalaman Ilham di musik digital tuh awalnya tuh kolaborasi sama Yura Yunita.
1: Oke.
2: Empat kolaborasi di bawah live sama Yura
1: Yura.
2: Terus lihat band yang memang proper.
1: Iya.
2: Membuat sequencer.
1: Betul.
2: Lambat laun jadi jadi
1: pengen membawa ini
2: ya. Jika unik deh lamun dimasukkan kawilayah
1: tradisi ya.
2: Sunda
1: gitu. Baik, baik,
2: akhirnya
1: baik.
2: Diwujudkan gitu.
1: Berarti ini termasuk Akang pelopor gitu ya di ya, di sini.
2: Ya, dukungan teman-teman juga
1: ya. Okay, okay. Open
2: gitu. Jadi
1: oke, okay, oke. Okay. Dan terbukti memang easy listeningnya Kagubina Rawasan memang kekinian gitu, dan mungkin ada timbre-timbre yang baru ya dari musik-musik elektro ini atau ya. Disebutnya sequencer.
2: Sequencer.
1: Oke, okay, baik.
2: Itu jadi semacam alat bantu.
1: Betul lah. Betul. Kalau saya pernah dulu dengar-dengar itu namanya looping ya, apa namanya sampel ya, gitu ya. Sampel musik-musik atau apa mungkin efek-efek gitu ya.
2: Ya
1: oke.
2: Efek-efek atau enggak tambahan musisi player mungkin.
1: Baik. Gitu. Oke, okay. Tanpa harus menambah. Tetap 10 semuanya. Oke, oke, okay, baik. Nah, Kang, jadi perjalanannya lu cukup lumayan ya pada saat COVID tadi disampaikan ya. Kita balik lagi ya. Pada saat COVID jadi kurang lebih sekitar ada 4 tahun.
0: 4
1: sudah
0: tahun
1: berjalan ya.
0: 4 tahun
1: sudah berjalan. Nah, kira-kira nih selama 4 tahun ini teman-teman dari Suarantara ini menemukan apa saja kira-kira Kang? Apakah berupa kendala atau mungkin ya hal-hal yang bisa dibikin bilang unik atau misalkan wah ini enggak akan bisa dilupakan nih. Kang Reza.
0: Untuk yang pertama, untuk memulai si Abeni.
1: Memulai
0: kita
1: ya.
0: Untuk memulai ngonteng itu cukup sulit.
1: Sulit.
0: Karena kita tidak punya apa-apa. Bahkan untuk memulai ngonten pun kita harus meminjam alat.
1: Okay.
0: Yang pertama itu ya masa sulitnya, kita harus meminjam alat kamera, sedangkan untuk meminjam kan kita tidak bisa dipastikan.
1: Baik.
0: Bisa atau enggaknya kita harus mengikuti waktu orang lain.
1: Baik.
0: Dan itu
1: terbatas
0: cukup,
1: lah ya.
0: Cukup memakan hati ya. Ya, jadi wah itu akhirnya kita mencoba untuk mengikuti lomba Limtara tahun itu 2020.
1: Baik.
0: Dan itu tingkat nasional, lombanya online itu. Nah, alhamdulillah kita di situ masuk 12 besar ya.
1: 12
0: besar se-Indonesia dan mendapatkan hadiah kurang lebih 20 juta kalau enggak salah. Nah, di situ kita langsung belanja kamera, belanja sound card dan lainnya karena untuk kelangsungan grup ini gitu.
1: Betul, betul.
0: Dan sebagainya.
1: Baik, baik. Jadi ada modalnya dari situ.
0: Dari situ itu masa sulit yang pertama yang harus dilewati.
1: Iya, iya. Itu di seleksi itu di pada saat COVID itu.
0: Pada saat COVID.
1: Oke. Okay. Nah itu lumayan juga ada hikmahnya ya. Kita jadi mulai informasi mengenai seleksi online dan sebagainya macam gitu ya. Nah ini teman-teman di sini awalnya memang apa maksudnya konsepnya memang membawakan lagu dengan vokal atau memang instrumen dulunya?
0: Lebih ke
1: Suarantara dulunya.
0: Emang awalnya vokal.
1: Jadi ada vokalnya di dalamnya.
0: Dari awalnya vokal. Okay.
1: Gitu. Vokalisnya Mayang.
0: Awal ya, Teh Mayang.
1: Betul. Hingga sekarang?
0: Masih sekarang.
1: Ya. Oke. Okay. Kalian usianya berapa tahunan kira-kiranya? Ada 20 tahunan ya?
0: Ada.
1: Asik.
0: 20 tahunan. Ya, ya.
1: Ditambah kumis jadi 121. Oke, okay, jadi Kang Ilham ini luar biasa berarti anak muda yang cenderung apa namanya lihat ke depan gitu ya. Kang, ini pentingnya melek informasi, teknologi gitu. Menurut Kang Ilham itu penting ya Kang ya?
2: Penting di sini.
1: Terutama wilayah tradisional yang kadang-kadang melupakan, bukan ya, gak mau tahu kadang-kadang.
2: Ada role di Sunda tuh yang sampai kepikiran.
1: Betul-betul.
2: Kelas sambah Sunda lah kan.
1: Betul-betul.
2: Sanggita dan
1: baik-baik.
2: Iya.
1: Oke, baik. Kemudian Kang, ini kita coba ini. Kalau musik barat yang mempengaruhi musik kalian kira-kira apa nih? Ada grup apa nih?
2: Grup
1: barat. Suka dengar pasti ya, pasti ya suka dengar gitu misalkan.
2: Queen.
1: Asik.
0: K-pop ya.
1: Ada K-pop.
0: K-pop.
1: Terus apa? Kemarin saya lihat di YouTube-nya Kang Akang ini ada nge-rap juga ya.
0: Ya, meskipun
1: memang dengan jenaka ya maksudnya konten gitu ya. Tapi itu kan yang ada unsurnya gitu dimasukin di situ.
0: Itu Kang Bruno Mars itu yang rapnya.
1: Iya. Baik. Kemudian apa lagi nih kira-kira ini?
2: Ya jadi yang ngebuat memang bentuk si Suarantara itu katakanlah apa ya, campur aduk tuh karena aduk. Si sistem proses kreativitas atau memang namun artinya udunan gitu. Orang boga ide iya ya, orang aya ide iya, orang aya ide iya, disatukan teh memang jadi hal anu unik gitu.
1: Iya betul. Loh keren ya.
0: Memang apa? Memang disebut itu suara antara, banyak yang bilang gitu aja. Memang semuanya itu adalah kreator. Semuanya kreator. Nah, maka dari itu untuk mewadahi ide semuanya di Kang Ilham lah finishnya gitu.
1: Jadi ya, di akarnya bermuara ke situ. Jadi diramu gitu ya Kang ya. Kan sulit ya kalau mendingan satu orang yang kira-kira mengerahkan gitu ya, kreator semuanya. Jadi kalau biasanya kan gitu ya kesulitannya, nggak ada banyak kreator, nah bingung nih cara kemana arahnya.
2: Tapi
1: nih
2: akhirnya itu diwadahi ya Beni, suara antara juga akhirnya jadi kepikiran buat dari segi bisnisnya lah ya. Kita juga wedding, ada juga musik produser, musik untuk misalnya film, TA tari, musik jadi tari. Jadi unit talent untuk musik juga suara-suara nerima. Misalnya aku butuh musik EDM, ada ke Ipin. Aku butuh musik gamelan, ada ke Sanjay. Itu masih member-member suara antara yang musik direkturnya bisa dipecah juga ke beberapa.
1: Jadi teman-teman ini juga membiarkan, artinya memberikan kesempatan juga buat kreativitas mereka.
2: Jadi ada side job lain gitu.
1: Sesuai dengan apa namanya, masing-masing punya keunikan masing-masing gitu.
0: Betul. Jadi unit talent luar biasa.
1: Benar kan?
0: Harapannya
1: mudah-mudahan ya, betul ya. Nah, ini industri yang baru juga sebenarnya. Jadi tidak hanya selalu dalam panggung begitu ya Kang, tapi bisa di luar apa namanya? Di luar gitu barisan panggung gitu, tapi juga berkreasi, berkarya. Nah, Kang, tadi sudah ya, kemudian sejauh apa sih teman-teman ini menjangkau audiens biasanya? Audiens di sini bukan berarti yang ada di panggung gitu ya, pada saat kalian manggung, tapi mungkin mencari pangsa pasar gitu. Gimana sejauh apa nih?
2: Si Mamo mungkin insight-nya lebih ngerti
1: momen wedding. Kang Mamo begitu. Iya.
0: Untuk pasar, yang pertama pasti kita untuk penjualan itu memakai TikTok dan YouTube, Abeni.
1: Betul.
0: Yang pertama itu untuk memancing. Memang karena kan emang saat ini media mau sangat menguasai untuk hal itu. Nah, makanya di YouTube itu kita dijadikan apa ya?
2: Semacam porto.
0: Portofolio untuk bagaimana sih suara antara. Bagaimana pertunjukan di weddingnya, bagaimana pertunjukan di eventnya, bagaimana musik Sundanya, dan pada akhirnya apalagi di TikTok, wah itu sangat saya pernah kewalahan karena kan saya sekaligus jadi admin juga. Saya cukup kewalahan sampai sehari itu ada kurang lebih 100 WA yang masuk untuk menanyakan rates-nya suara antara, baik itu wedding maupun event. Dan entah bagaimana algoritma, saya nggak tahu. Karena apa ya,
1: sejauh ini berjalan aja gitu ya, kan nggak ngelihat kan jadwal tayang, jadwal upload dan lain sebagainya, berjalan aja mengalir begitu, tapi responnya banyak.
0: Alhamdulillah.
1: Masya Allah.
0: Untuk YouTube dulu memang kita cukup punya rencana upload tuh 1 minggu 4 video
1: Amin. Dalam karena, 1 pekan.
0: Karena untuk mengejar jam tayang
1: gitu. Betul.
0: Jam tayang alhamdulillah dalam waktu 3 bulan itu berhasil mencapai jam target, tayang dan target. Kemudian ngendor dari selanjutnya seminggu 2 kali. Dan saya kira sekarang udah cukup ya. Makanya berjalan sesuai moodnya aja gitu kalau untuk sekarang
1: itu. Itu berpengaruh nggak nanti ke masalah apa namanya, YouTube-nya begitu? Enggak. Pada saat kita kendor.
0: Pasti berpengaruh
1: ya.
0: Tapi kan kita ngejadiin YouTube itu apa ya?
1: Sebatas portofolio. Ya agak ya, tak ada ya.
0: Ada.
1: Sebatas portofolio gitu ya. Jadi memang teman-teman juga saat ini mungkin sedikit mengurangi Betul ya, di YouTube begitu. Ya. Nah, fokus kemana sekarang nih?
0: Nah, sekarang
1: pasti ada kesibukan lain yang ganggu.
0: Sekarang
1: bukan ganggu ya, maksudnya prioritas begitu ya.
0: Sekarang justru beralih ke untuk yang online-nya, kita sekarang mau mencoba ke TikTok. Jadi kita mau mencoba program yang TikTok itu live 1 hari 2 jam gitu.
1: Jadi
0: tiap hari, cuman belum berjalan juga karena sekarang masih menyelesaikan untuk project yang musik tari yang di ISB.
1: Baik, gitu. Maaf, kejaran di TikTok 2 jam itu emang apa nih ya? Tujuannya ke mana? Pengennya nih teman-teman.
0: Tujuan apanya?
1: Iya. Nah, kan YouTube dia udah keren sebenarnya ya. Kemudian lari ke TikTok. Kenapa Akang-akang ini lari ke TikTok begitu?
0: Ada kejaran apa? Yang pertama, ini kita juga nggak muluk-muluk ya, pasti kita juga membutuhkan acuan pas masukan yang lain gitu,
1: makanya
0: insightnya pas bulan puasa kita mencoba live di TikTok, ternyata insightnya lebih bagus gitu.
1: Jadi lebih ada meningkat. Kemungkinan lebih baik gitu ya, di TikTok
0: makanya bagaimana caranya pindah ke TikTok.
1: Baik, saat ini di YouTube boleh disampaikan berapa ribu follower gitu ya? Yang
0: subscriber?
1: Ya, subscriber, maaf.
0: 11.000 hampir ya.
1: 11.000.
0: Hampir 11.000.
1: Dalam waktu 4 tahun itu.
0: 4 tahun.
1: Masyaallah. Tuh, ya.
2: Naik turun.
1: Ya, naik turun ya. Oh, sempat turun juga.
2: Ya, maksudnya semangatnya.
1: Semangatnya teman-teman turun ya.
2: Di tengah jalan tuh sempat sia-sia tuh sih.
1: Iya, betul.
2: Sempat ada keraguan gitu.
1: Ada
2: karena
1: keraguan.
2: Beberapa personil Suarantara juga kan ada yang dari mana Ujung Beru,
1: yang
2: ke Sukaati kan. Konten tuh di Sukaati kalau base camp Suarantara tuh.
1: Gua
2: Batu. Ada yang dari Balai Enda datang
1: sengaja begitu meluangkan waktu.
2: Tapi hasilnya memang waktu itu awal-awal memang ya harus begini, harus dilalui.
1: Harus dilalui ya. Dan 4 tahun berjalan ya. Apa kira-kira yang membuat kalian tetap semangat solid bareng-bareng begitu? Kira-kira kalau misalnya ngobrol sama teman-teman misalkan naunya gitu yang bikin kalian tetap semangat di Suarantani udah 4 tahun nih ya. YouTube udah. TikTok udah, manggung udah gitu. Karya banyak gitu. Apa kira-kira?
0: Lebih ke persamaan apa ya?
1: Ya itu persepsi teh ya.
0: Persepsi teh ya, ini. Kita selalu menyamakan persepsi gitu. Tiap kumpulan kita apa nih yang harus kita kerjakan apa nih. Nah, itu berlanjut terus gitu. Jadi sampai sekarang alhamdulillah gitu. Ketika persepsi kita disamakan, tujuan kita disamakan meskipun itu tujuannya kadang ke kiri, kadang ke kanan. Baik. Yang penting kita
1: wajar
0: tetap sama.
1: Wajar lah ya, ada begitu ya. Dan ini gimana caranya kalian nih artinya memanage keseharian ya, keseharian rutinitas sendiri begitu sebagai personalnya Kang Reza, Kang Ilham juga tentunya pasti punya kehidupan sendiri sebagai apa, sebagai apanya. Nah, gimana nih? Aman-aman saja?
2: Aman.
1: Aman ya?
2: Soalnya tiap tahun tuh Suarantara tuh ada kayak apa ya lah kumpulan
1: evaluasi atau, gitu
2: evaluasi macam evaluasi tiap tahun pasti selalu
1: itu. Ada
2: artinya ya? Ketika kita melakukan kesepakatan itu artinya kita tahu konsekuensi apa,
1: baik.
2: Dan harus gimana nanganin gitu sih.
1: Tapi nggak ini Kang apa namanya nggak stuck ya, nggak gitu ya,
2: nggak
1: kita longgar aja gitu ya,
2: santai
1: saja.
2: Ala juga nu pepe gitu. Bisa
1: tapi kan biasanya kan sebuah grup kadang-kadang punya ego seperti itu ya. Misalkan ini bukan ego sih, maksudnya pengen mempertahankan sebuah grup sehingga jadi idealis kan ya. Kalau teman-teman mah enggak, lancar hajar pokoknya ya. Yang penting berkarya gitu ya. Nah, kira-kira yang sering banyak berkarya siapa sih ini sebenarnya, karya-karya yang pernah yang sering dipakai begitu maksudnya, dari lagu kah misalkan?
2: Lagu kalau buat kreator lagu ada Sanjay
1: Kang. Sanjay.
2: Jadi baik. ada beberapa fokus bagiannya.
1: Lagu baru ya? Sanjay lagu baru.
2: Kita lagi ngeluarin album baru, ngeluarin album judulnya, tajuknya Romantika.
1: Baik.
2: Itu semua yang diciptainnya sama Kang Sanjay ini sebagai pencipta lagunya.
1: Pencipta lagu.
2: 5 Mei.
1: April. Baik. 5 April apa rencana?
0: 5 Mei.
1: Udah lewat berarti kemarin loh.
0: Iya.
1: Apa tuh? Kegiatan apa yang kalian buat di 5 Mei?
2: kemarin tuh kita baru rilis album.
1: Abis. Ya sayangnya harusnya kemarin-kemarin yang tanggal 5 ya kita bahas.
0: Kemarin pas harusnya.
1: Ya. Tapi ya.
2: Rilis album tajuknya Romantika, yang nyiptainnya itu Asanya.
1: Romantika, baik. Like, ini kayaknya kehidupan saya ya yang dibuat dalam segala.
2: Ya, kurang lebih lah.
1: Ya, ya, ya. Oh, gimana nih menurut kalian sendiri gimana lagu ini?
2: Romantika tuh sebenarnya standar abis ini lah, menceritakan tentang cinta seseorang, ya gitulah. Cinta ada susah, senang, standar-standar aja. Cuma dalam nanti pengemasannya itu, ini tuh lagu-lagu satu album ini tuh mau dibuat semacam cerita sequel.
1: Di
2: spill dikit banyak.
1: Boleh.
2: Sebelum nanti dieksekusi. Pokoknya antosan di YouTube sekarang.
1: Oh kalau di YouTube-nya gitu. Belum. Ini baru produksi di.
2: Baru di SP.
1: Rekaman begitu ya biasa.
2: Ya baru keluar di SP.
0: Di SP, okay. Spotify dan.
1: Oke. Itu udah tayang, udah ada. Baik. Siap. Dan biasanya kalian ini suka juga bikin video-videonya gitu ya? Di YouTube nanti yang
2: ya,
1: itu rencana di kapan tuh rampung selesai 12 lagu itu berarti
2: lagu 9.
1: Oh, dalam satu album 9 lagu. Oke. Gimana nih Kang Reza?
0: Ya.
1: Bikin ini. Ini aja.
0: Rencananya kita sih ingin di tahun sekarang ya abis ini selesainya. Cuman memang karena kita emang grup yang mandiri, jadi kita memang gimana tuh ya ngomongnya, cukup
1: santai aja, juga. Santai aja santai gitu aja. Ya, tapi pasti bisa berjalan ya.
2: Karena sekarang teh lagi mencari ya Beni, ada misalnya Kang Ipin tuh, Kang Ipin juga nata tari. Jadi ada lagi mencari sekarang teh.
1: Penata tari maksudnya?
2: Enggak, musik
1: tari. Oh, musiknya. Musik untuk tari gitu ya.
2: Butuh musik gini-gini mau ke siapa dari Suarantara, mau ke Ipin. Silakan ambil.
1: Oke.
2: Terus Kang Bokir dia tuh pembuat string section buat band-band gitu.
1: Wah.
2: Di Garut. Jadi misalnya
1: keren,
2: yang butuh memang aku butuh isian string section itu ke Bokir diarahin.
1: Baik.
2: Untuk film bisa ke Ilham, kalau enggak ke Sanjay.
1: Oke, Kang Ilham khusus buat film.
2: Iya. Film atau iklan.
1: Wah, sebenarnya banyak ya ini kesempatan-kesempatan yang baru gitu ya, bermunculan ide-ide bisnis yang barunya Kang Ilham. Oke, kalau punya potensi di situ bisa ya digali. Kang Ilham dari mana informasi seperti ini? Apakah ini Kang Ilham tahu begitu ada apa namanya ranah musik film, kemudian bisa di istilahnya komersilkan begitu? Dari mana ada teman-teman
2: tuh dari Faris itu. Aceng itu yang sekarang udah di
1: Kang Aceng yang sekarang di
2: ya kenalannya dari Aceng sih waktu itu tuh.
1: Baik.
2: Awal-awalnya sih dari job mananya? Si film ISB.
1: ISB.
2: Dari mulai TA anak-anak film broadcast di ISB Bandung.
1: Ya. Yeah.
2: Itu musiknya semua produksi tata suaranya dari Suarantara.
1: Production house ya berarti ya.
0: Yeah.
1: Kang Reza, nih Kang Reza kan di marketing ya, bukan marketing, maksudnya manajemen Suarantara keseluruhan nih Kang Reza yang kedepannya mungkin seperti apa nih Kang Reza? Apa mau bikin tour? Bisa jadi ya.
0: Kedepannya sih sebenarnya kita yang pertama. Untuk program yang tadi, yang pertama kita mau membuat live TikTok satu hari itu 2 jam. Yang keduanya untuk album nanti kita pengen bikin showcase juga. Cuman memang lagi menunggu dari sponsor-sponsor nih gitu. Barangkali ada yang mau
1: ini hal yang baru juga ya.
0: Betul,
1: kan
0: kita ingin membuat apa pertunjukan yang memang bukan seperti biasanya gitu untuk yang album ini.
1: Khusus ya berarti ya
0: gitu. Terus untuk apa? Untuk proyek-proyek yang lainnya kedepannya masih apa? Menyelesaikan yang sudah masuk aja gitu.
1: Termasuk yang tadi 9 lagu itu ya.
0: Ya
1: nanti dalam bentuk yang lain, misalkan di YouTube dan lain sebagainya. Baik, oke. Ini kan nggak berasa udah 50 menit ya, obrolan kita padahal asal baru kita ngobrol ya. Tapi seru ini, artinya kita seru nih di sini obrolannya, alhamdulillah. Nah, Kang Mamo dan juga Kang Ilham, kira-kira nih untuk rekan-rekan generasi muda ya yang barangkali saat ini juga suka dengan musik tradisi, apa yang bisa disampaikan begitu?
2: Jangan berkecil hati lah, intinya itu karena kebetulan Abi Nalirage ke pengalaman gitulah ya Pak Beni. Dulu tuh dari kecil tuh memang karawitan tuh gak tahu lah.
1: Iya.
2: Pas awal-awal masuk SMKI, enaknya tuh feelnya tuh ternyata karawitan tuh di sini. Jangan sampai kecil hati lah ketika kalian sudah berada di ranah tradisi, karena itu milik kita, itu juga punya kita. Kenapa nggak dikembangkan gitu?
1: Betul. Nice, mantap. Ya, nah khusus untuk Kang Mamo, masalah manajemen sebuah grup biasanya ini. Nah ini berkaca dari pengalaman Kang Mamo saat ini gitu ya, mengelola Suarantara. Kira-kira ada yang bisa disampaikan sebagai bekal juga buat nih kaum dangu yang juga ingin mengelola sebuah grup begitu. Ada kiat khusus kah? Seperti apa, Mangga?
0: Intinya jujur di apa ya, di kesenian itu, grup-grup kesenian banyaknya memang masih sistemnya masih belum banyak yang apa ya, yang masih yang manggung honor, manggung honor. Nah, mungkin saya sendiri di sini punya tujuan gimana caranya suatu grup itu bisa memang mewadahi musisi-musisinya, kemudian seperti perusahaan gitu, inginnya gitu. Terus bagaimana caranya musik juga, musik Sunda juga bisa nih jadi startupnya gitu.
1: Betul.
0: Gitu. Okay. Seperti yang lainnya mungkin ya, yang ditransportasikan ada Grab dan lain-lainnya. Baik. Mungkin di musik Sunda juga bisa terjadi, bisa terbentuk juga gitu. Cuman memang belum ketemu gitu. Apa sih gitu?
1: Iya betul.
0: Cuman memang saya sendiri punya rencana ingin mengarah ke sana.
1: Baik.
0: Bagaimana ini juga bisa menjadi suatu bisnis yang memang bisa menghidupi semuanya.
1: Oke. Iya, jadi jangan berkecil hati dengan istilahnya tradisionalnya ya, meskipun memang disebut perangkatnya memang artinya hanya orang-orang tertentu saja yang suka, tapi sudah barang tentu ada kemungkinan bisa melebar dan juga berkembang ya kan.
0: Betul.
1: Apabila di manage dengan baik dan kemudian pokoknya semangat terus berkaryanya kan ya.
0: Intinya itu.
1: Jadi industri yang bisa menghidupi semua begitu ya. Asik, luar biasa nih. Nah, terima kasih Kang Mamo dan juga Kang Ilham, alhamdulillah sudah bisa ngobrol-ngobrol. Jadi jelas sangat ya. Sangat jelas di sini teman-teman, luar biasa sekali perjuangannya meskipun hanya 4 tahun, baru 4 tahun maksudnya. 4 tahun. Dan semoga saja ini berlanjut ke tahun-tahun berikutnya. Tetap solid dengan 10 orang ini. Kira-kira mau nambah enggak? Saya bagian ini nih, keprop.
0: Sebenarnya banyak lebih dari itu.
1: Oh gitu ya.
0: Sebenarnya.
1: Oke. Yang terakhir, ini satu yang pengen saya dengar dari teman-teman. Teman-teman juga ternyata selain grup yang utuh ini 10 orang, ternyata memang juga sempat berkolaborasi ya.
0: Ya.
1: Dengan vokalis yang lain. Ya, tadi yang Ibu Mas Yuni kayak gitu. Ya, oke, jadi rencana ada pengen kolaborasi dengan siapa? Kalau misalnya harapan nih, kalau misalnya anggap saja ya, ini berandai-andai, pengen berkolaborasi dengan siapa?
0: Siapa ya?
2: Mahalin.
1: Mudah-mudahan aja ya.
0: Ini dengan update kemarin.
1: Ya mudah-mudahan aja ya. Kalau harapan angan-angan kita ini mudah-mudahan diimpikan bisa terjadi ya kan ya. Jadi dengan mahal ini saja. Mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan bisa terwujud. Baik, undang-undang perempat RW Bandung, demikian obrolan budaya untuk kesempatan hari ini bersama dengan Kang Mamo dan juga Kang Ilham dari Suarantara. Ya, musik apa ini berarti? Musik etnik. tradisional atau gimana sebutannya nih teman-teman?
0: Iya, etnik.
1: Etnik musik ya. Etnik musik dari Suarantara luar biasa. Anda bisa menyimak karya-karyanya dari teman-teman ini di YouTube channelnya. Boleh disampaikan Kang Reza?
0: Untuk YouTube channelnya ada Suarantara. Untuk apa? Untuk di Spotify-nya juga sama Suarantara.
1: Suarantara. TikTok-nya jangan lupa.
0: TikTok-nya Suarantara _. Suarantara ya, Suarantara
1: _ ya. Baik, kemudian Instagram nih boleh disampaikan nih Kang Ilham, ada Instagramnya atau
2: Instagram Abi? Pokoknya
1: bisa jadi
2: di search we SWRNTR Sadayana personil Suarantara Sadayana
1: Payana ada ya, depannya itu. Depannya itu ya, depannya. Menjadi nama depan, waduh bangga ya pastinya ya kalian ya, luar biasa. Terima kasih Kang Ilham dan juga Kang Reza, sukses selalu dengan karir bermusiknya tentunya, kemudian juga tentunya tetap solid dengan Suarantaranya ya. Saya merasa bangga juga ya memiliki kalian ya, anak-anak muda yang luar biasa karya-karyanya dan sering diputar loh di sini loh. Saya tunggu lagu-lagunya ya, kita kirim, kita putarkan di RRI Bandung. Kamdamu Promot RRI Bandung, demikian obrolannya Kang untuk kesempatan malam hari ini. Terima kasih untuk Anda yang saat ini masih menyimak kami melalui frekuensi AM dan juga FM-nya, kemudian juga di aplikasi RRI Digital dan di YouTube channel kami. Dan terima kasih juga buat teman-teman yang sudah bergabung melihat kami juga ya di Instagram kami di RRI Pro 4 RRI Bandung. Sabil Niansa dan juga Kang Reza Mamut bersama dengan Kang Ilham Nur Ramit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Demikian obrolan budaya khasanah keberagaman peradaban manusia Pro 4 ensiklopedi budaya keindonesiaan.
4: Pro 4 Suara Budaya Bandung.
5: Ayo.

0: Pro 4, Suara Budaya Bandung.
1: Tahukah Anda, kawasan yang sekarang ditetapkan sebagai Taman Hutan Raya Insinyur Haji Juanda atau yang biasa disebut Tahura adalah bentangan pegunungan dari barat sampai ke timur yang merupakan tangki air raksasa alamiah. Terdapat beberapa goa di kawasan Tahura yang sudah populer di masyarakat. Salah satunya Goa Belanda. Ternyata, pada masa pendudukan Belanda tahun 1918, dibangun pembangkit listrik tenaga air PLTA Bengkok, di mana terdapat terowongan yang digunakan untuk kegiatan militer Belanda. Dan terowongan ini juga digunakan sebagai stasiun radio telekomunikasi Belanda menjelang Perang Dunia Kedua. Itulah kenapa goa ini dinamakan Goa Belanda.

Program Opat Radio Republik Indonesia Bandung ngadugikeun warta dina basa Sunda. Wartos anu parenting di antawisna kasiapan pamarentah Jawa Barat dina nyanghareupan usum hlodo panjang. Bandara Hoesein Sastranegara baris dibuka deui tur ngalayanan dina rute wisata. Wartos lengkepna dibaca Kusim Kuring anu mugia. Dina mapagna wanci halodo Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi meredih ka para kepala daerah sangkan tatan-tatan dinanyang hareupan usum halodo anu ngabalukarkeun jadi gararing di antarana ancaman kahuruan leuweung jeung lahan di tiap wewengkon. Instruksi Gubernur eta aya dina surat embaran nomor 1404 garing PB 02 garing BPBD tanggal 1 Juli 2020 genep. Surat eta ditujukeun ka sakabeh para bupati jeung wali kota se-Jawa Barat. Para kepala daerah diperdi pikeun sagancang nangayakeun gempungan tur koordinasi bebarengan jeung sakabeh pihak anu aya pakuat pakaitna utamina pamangku kepentingan kebencanaan. Di sagedengan eta, pamarentah kabupaten jeung kota diperdi sangkan nyukupan kabutuh cai bersih pikeun masyarakat. Tareka eta diutamakeun pikeun wewengkon anu remen kagaringan. Sekretaris Daerah Jawa Barat Herman Suryatman negeskeun, penting ayana gawe bareng sakabeh pihak, latan rempegna sakabeh pihak jadi salah sahiji kunci pikeun yang harepan balukar tina usum halodo. Saacan eta oge Gubernur Jawa Barat netepkeun status siaga walurat bencana kegaringan sarta kahuruan leuweung jeung lahan kaitung ti mimiti 1 Juli nepi ka 30 September 2020 genep. Ku ditetepkeunana status eta mangrupakeun salah sahiji cara atawa tareka pikeun ngaantisipasi usum halodo entak-entakan anu disawang bakal leuwih garing tur waktuna leuwih panjang. Bandara Hoesein Sastranegara Kota Bandung dipastikan bakal mampu ngalayanan dari rute 8 destinasi wisata mareng jeung bakal dioperasikanana dari bandara kasebut tina tahun ieu. 8 rute kasebut nyata Denpasar, Balikpapan, Medan, Pontianak, Makassar, Batam, Padang jeung Pekanbaru. 8 rute kasebut numutkeun Wali Kota Bandung Muhammad Farhan netelakeun yen kaitanana jeng dioperasikanana di jalur penerbangan sagemlengna merupakan kewenangan pamarentah pusat ngaliwatan Menteri Perhubungan. Tapi sanajan kitu pamarentah Kota Bandung geus meunang bewara ngeunaan sajumlah rute anu baris dibuka di nalika Bandara Hoesein Sastranegara dioperasikan. Salian nyiapkan layanan pikeun anu ngagunakeun kapal udara, Pemkot Bandung oge segancangna nyiapkeun rupa-rupa infrastruktur pangrojongna di saluareun bandara. Lengkah ieu dilakukeun supaya fasilitas pangrojong geus sayaga saupama layanan Bandara Hoesein Sastranegara dibuka. Dijentregkeun oge yen pamarentah geus ngabogaan kasapukan kaitanana jeung rarancang dioperasikanana di Bandara Hoesein Sastranegara antara bulan Juli nepi ka bulan September 2020 genep. Tapi sok sanajan kitu kaputusan anu puguhna ngeunaan dibukana bandara ieu masih ngadago katangtuan ti pamarentah pusat.

Komdengu di mana wae ayana masih kena di serengan di program Opat Suara Budaya Bandung AM 540 kHz. Komdengu kanggo komdengu anu mecinta seni budaya wayang golek perobat berisnya rengan dinawung iye di serengan ku kidalang Asep Sunandar Sunaria di lingkung seni Giri Harja Tilu tu ngaguar cerita cerita lalakon Irawan Palastra. Mangga komdengu urang titenan urang Bandungan pedaran wayang golek kung iye di Giri Harja Tilu Irawan Palastra. Wilujeng wengi, wilujeng ngabandungan.

0: kang tinuturkeun trakang sinarita geulis kang kapiwarati enggal nu kacarios ngawiyosakeun kawontenan padepokan Guha Raksa. Sang panita kakasih Resi Kowara remagan kianing kang putra kakasih Dewi Ulupi boten kaantun Raden Irawan sasat putu naku anjin ye sang panita. Dua insan putra sarang ibu sami tungkul hamari keludat nyimah narimang sabda ajrih ningali pamor sang Resi Kowara. Unira kangen dika leuleuy kedeh atrap pertela panita utawi Resi Kowara. Mekaten pengandikanipun kawedaling lisan.
1: Gumujang sepuh nanya beres.
0: Lis, buah hati kemang soca mustika ama di pawenangan Ulupi cu. Yap, kadika harip ama sangat sonok nutaya papadana ogi incu eyal.
2: Kaulanun, tapi nodama kaulanun putra Ulupi nampi karena pembagai salira pangresa.

0: Gara anak lamun teu bisa ngamaklum kana kasalahan nu jadi anak.
1: Tenan we tamanya mah intan ah.
2: Kaping tigana tunjuk sumangga purwa Kangjeng Rama kersa nimalan putra miwapun anak dina waktu saya naya pikersa naon. Tansah diajeng-ajeng.
0: Heula. Keun we da isuk kene.
1: Isuk kene wakso.
0: Geus. Insu Eyang Irawan.
2: Kalanun pengersa. Tepi noda mau ayah dalam Irawan nampi kana pembage kalayan unjuk sumangga ngaturakeun semua bukti ku kunjuk pancingan pengersa Eyang.
0: Ditampi nuhun puja stuti hidup Eyang.
2: Ku kunjuk pancingan pengersa Ibu Raden. Ditampi puja stuti hidup ku Ibu cu.
3: Kalehna teta tina pihak kalepatan mugagung secukup lumur jimar hakun tenanu katerdas salira pangersa Eyang.
0: Dimalum
2: ku Ibu Raden.
3: Kalayan unyuk sumangga aya pikersa naon purwa pangersa Eyang kersa nimalan kalih Ibu.
2: Tansah diajeng-ajeng.
0: Ari pokok mah purwa ku Eyang nyatana hidup disaur dina waktuna diunang dina mangsana diangkir dina wakcina. Memang ayeuna waktu anu rahayu mangsa anu utama wanci anu mustari dibarengan ku nyecep na tiis hawa gunung cing baru rinyai cahaya riumis katojo ku panon poe anu bijil tibulah wetan ayeuna recet na sora manuk kaayaan di ilueung marga satwa di sarada ie hiji kabungahan keur ama dina waktu ayeuna. Ari anu jadi sabab bunga jeung bagja ama dina waktu ayeuna lamun dibandingkeun jeung gunung anu cing jalegir di ieu dunya masih keneh gede kabungah ama.
2: Tapi no damal kaula nun pangresa. Kaula nun teu pino pangresa Eyang.
0: Ari kabungah mah nempo nu jadi anak cageur. Incu sehat. Da itu yakin kabungahan jeung nikmat-nikmat pangeran tatu ayeuna hayu urang sami namprakeun parangan kiwa kalayan tengen meredih kana asihna Gusti menta kana murahna nu maha kawasa. Kalayan dina waktu ayeuna urang sami negerakeun rasa syukur ka kersana dat Gusti nu kagungan urang sadaya.
2: Tapi no damel kaula nun.
0: Ari pangna urang kudu syukuran bongan urang teh rumasa. Ari pangna rumasa bongan karasa. Nikmat-nikmat pangeran anu geus karasa ku urang teh geus teu kaitung lobana.
2: Laras kaula nun pangresa timalan Eyang.
0: Ih. Nikmat pangeran lamun diitung moal kaitung tapi urang salaku manusia wajib ngitungna sabab lamun jelema teu itungan kumaha jadina. Perlu urang merhitungkeun kana ieu nikmat-nikmat supaya urang ngarasakeun di mana karasa geraprak rumasa di mana geus rumasa pek syukurkeun sahubungan jeung ayana katerangan mun araranjeun teu nyukurkeun kana nikmat-nikmat pangeran nganung harti maneh teh yakin siksa pangeran bakal datang. Sabalikna lamun maneh nyukurkeun kana nikmat-nikmat pangeran nikmat pangeran bakal tambah deui. Tadi dieu urang cing inget kana purwa daksina.
4: Purwa hartina wiwitan
0: daksina hartina wekasan. Cing inget kana mimiti hirup gubragna ka alam dunya. Ayeuna urang geus dewasa geus ngabogaan pikiran anu utama akal nu sampurna tingali anu lahir ka alam dunya

0: Orok disebutna atawa jabang bayi. Malahan dina jero beuteung mah disebutna teh utun inggi. Pangna disebut utun inggi can karuhan awewe jeung lalakina. Ayeuna eta utun inggi gubrak ka alam dunya disebut jabang bayi. Sanajan aya panonan eta orok can puguh bisa nempo.
1: Tapi noda mah kaulanun pangresa
2: laras eyang.
0: Ayeuna jabang bayi gubrakna ka alam dunya sanajan aya cili can puguh bisa ngadenge. Sanajan aya sungutan eta jabang bayi can puguh bisa nyarita. Sanajan aya leungeunan can puguh eta budak bisa ngahuap. Sanajan aya sukuan can puguh eta budak bisa ngalengka. Naon kanyataanana? Teu kurang-kurang. Jelema timimiti gubrak lahirna ka alam dunya nepi ka dewasa teu nempo panona. Tunanetra disebutna.
1: Tunanetra sanamangeuna. Teu pinoda mah kaulanun seueur pisan eta kajadian kitu.
0: Karasa.
1: Leres.
0: Syukur. Teu kurang-kurang jelema gubrak lahirna ka alam dunya sanajan aya ceuli teu puguh can puguh bisa gadenge. Nganung harti. Tempo kanyataan. Teu kurang-kurang jelema anu teu gadenge. Tunarungu disebutna. Teu kurang-kurang jelema anu teu bisa ngomong pego, pireu disebutna. Tayina urang manusia dewasa panon anu geus diancikan awas, ceuli diancikan denge, sungut diancikan ucap, suku diancikan lengkah, leungeun diancikan obah, piraku teu karasa eta nikmat-nikmat pangeran kumararaneh. Numatak dina lebah dieu geraprak bener-bener maneh ibadah ka pangeran anu nya.
1: Tepi noda mah kaulanun pangresa.
2: Dauh pangandika pangresa eyang.
0: Iya. Ngan kade. Dina enggoning urang ngabdikeun diri ka Maha Asih. Dina enggoning urang ibadah ka Maha Kawasa. Ulah katipu daya. Ku urusan dunya. Sabab jelema loba jelema anu nyin rupa-rupa alasan pikeun mundur tina pengabdian ka Maha Kawasa.
1: Kaulanun
0: sakali deui teu kurang-kurang jelema anu nyin rupa-rupa alasan pikeun mundur tina pengabdian ka Maha Kawasa. Contoh soal hiji awewe celengkeung nampak panggilan ti Allah Subhanahu wa Ta'ala anu make perantaraan sungut jelema. Hayya ala sholah, hayya ala falah. Ai jawabna teh numawi teu ibadah teu ngalaksanakeun anu lima waktu teh teu kaur kaula mah ku ngurus budak. Teu kaur ku nyeuseuhan. Teu kaur ku ngumah wadah. Pajarkeun teh cenah riweuh ngumah wadah wae, riweuh nyeuseuhan wae. Ini salaki ti imah dek digawe, datang tukang kiridit ka imah geus nganyuk di lantang. Ongkoh riweuh ngumah wadah.
3: Susah dijieun nya
0: piring lantang gelas jokot deui. Ongkoh riweuh ngumah pakaian kudu nyeuseuh. Datang tukang kiridit geus nganyuk di samping. Teu kaur cenah ongkoh ngurus budak teh. Teu kaur ku ngurus budak nepi ka riweuh ngamanian jeung sajabana. Ongkoh riweuh ngurus budak tengah peuting geus muha ehe deui ka salaki. Tah ieu jelema nyieun rupa-rupa alasan pikeun mundur tina pengabdian ka Maha Kawasa.
1: Kaulanun putra mah henteu teu kitu ama.
0: Ieu mah nyaritakeun. Lain ka hidep ngan hidep kade bisi kitu.
1: kaulanun pangandika pangersa.
0: Iya. Awewe tak. Aida lalaki. Contoh na tujang iin. Tengah peting kerti berak sare geretak ayah hujan anu gede.
3: Kumata.
0: Jang iin daek eta dionang kutamakan balong tengah peting.
3: Singkirnya.
0: Dirik dik pacu dibawa. Sabab dionang kutamakan balong cenah meureunceuk tamakan balong teh iin.
3: Kumata kumata.
0: Ieu tamakan dek bedah, ieu kami dek bedah sabab aya hujan anu gede.
3: Kumata? Penting mah.
0: Nyaring tengah puting dirik-dik mawa pacul init kana tamakan balong teh. Balong
3: dikitu kumata?
0: Cinekul dina tamakan balong dibelaan mucicit, dibelaan katirisan, dibelaan kabulusan, dibelaan digemrong reungit nepi ka isuk-isuk tapi etap tamakan balong teu bedah-bedah.
3: Nya, pakat kumelang tah, melang tah.
0: Jadi yakin ieu katipu daya ku urusan dunya.
3: Leres, leres.
0: Eta dionang kutamakan balong tengah puting init. Nah ari menang panggilan Allah Subhanahu wa taala make perantaraan sungut jelema teh hayya ala shalah hayya ala falah hees weti bra
3: teu geuning rekang gojor we teh pagawean teh Mang Jang.
0: Ieu manusa katipu daya ku urusan lu
1: dunya
0: dunya
3: eta weta
0: tah kade hidup mah anak ama jeung incu eyang ulah nurutan iin tak itu kasep kade cing jadi contoh anu patotos oge nyai hiji anak ama buah hati kemang socak mustika ama di pemenangan ama pangna nyari tak itu ama teh inget hiji waktu bakal pinangih jeng poe akhir anu nganung harti poe pamungkas raga ditinggal kenyawa maut pinggaran nana. Ay mulang na urang ti alam dunya deka sahanya datang sanurek nampak urang kamana jalan poe naon init naon nurek dibawa.
1: Daya dari rupina anu bakal disanak mulang telintang ti amal perbuatan urang boh kadena boh awona
0: eta
1: gitu kaulanun pangersa.
0: Iya. Jadi yakin amal perbuatan urang boh kadena boh goreng
1: boh gorengna
0: bakal kabawa. Tak anu mata karima ke pamilih nah urang teh rek mawa amal hade narek mawa amal goreng pilih sabab pamilih geus aya di maneh maneh geus dewasa hiji manusa anu sampurna hiji manusa anu dimulyakeun ku pangeran mulyana manusa teh diancikan akal pikiran budi pamilih rasa jeung perasaan pake kumaha
3: geuning kitu
0: ama biheung isuk biheung pageto. Pati-pati ama mulang nak ti alam sabab musabab ka alam nirwana alam asal poe panjang negara tunjung sampurna ge ari geus nepikeun kadeudeuh mah nuna kanyaah nitip ka asih kudu jadi anak jeung incu teu panasaran ama mulang kitu
1: tapi nada mah kaulanun pangresa
0: kalayan hidup cing sadar 13 taun nepi ka kiwari usalaki teu ditempo usalaki teu diteang kurung teu dikiliran ulah arajeng subaha goreng patut anak ama arajeng subaha sabar tawakal ngaran-ngaran sabar tehnya eta jama anu geus bisa mempertahankeun kana nu paha masalah anu bakal nyilakakeun ka diri urang.
1: Tapi nada mah kaulanun pangresa.
0: Bieung teuing salaki teh keur kumaha? Anguran prakira doakeun piraku teu meunang beja sabab panawa teh cenah keur dihukuman 13 taun. Ku kurawa alatan tina main dadu nagara Amarta nepi ka diborohkeun dina mangsa main dadu panawa eleh panawa menta di nagara tapi teu dipasrahkeun ku Kurawa bisa ngamilik di nagara Amarta tapi kudu dibuang heula 12 taun ka 13 taun nyamun.
1: Tapi noda mah kaulanun pangresa
2: atuh salajengna
1: pisah jengna pangrasa ih
0: ieu teh sawatara kasalahan oh. Sabab yakin silaka na jelema teh tina tilu fakta hiji tina bodoh dua tina poho tilu tina balanga nu kitu teh salah cilaka buahna eta ongkoh main teh ceuk agama haram ceuk nagara teu meunang naha atuh make dipigawe
3: cici-cici paenya
0: kaburuyan mah tara kutulang gajah kutulang pedah eta main-main dipigawe sarua jeung mere conto ka masyarakat naha make dipigawe temahna cilaka. Jadi yakin atuh di dieu saur empu kecapu janga yen cilaka jeung salametna jalma teh gumantung kana amal perbuatanana. Ratu tara ngahukum, pamarintah tara nyiksa, anging laku lampah nu bakal jadi hakimna diri, melak hade buah hade, melak kuring buah kuring.
1: Tepi nadama kaulanun,
2: laras kaulanun eyang. Atuh dina sandi rupina wayah dalem irawan maksad nepangan Kangjeng Rama margi upami dietang mah yakin ya teh parantos 13 taun Kangjeng Rama dihukumna nah mulihna ti hukuman teh kamana jadi putra teh koyong terang we ya
0: alus alus
1: tobat teuing irawan memang kitu kuduna tuang Rama gera tepangan bilih kumaha kaonam sabab ibu teh nguping katerangan yen Gusti moal ngahampura ka eta jalma lamun eta jalma tanpa meunang ngahampura ti ibu sinareng Rama kuah eta gara tepangan bilih kumaha kaonam tuang Rama salam baktos ti ibu kasep dugikeun
2: tepi nodama pangrasa ibu unyuk sumanga nanging dinten iraha putra kedah lumampah
1: dina sandi sayogi tanaga sareng emutan kaulanung
0: kasep naon rupa cita-cita hidup dek nepungan anu jadi bapa memang kitu kuduna beg
1: aduh tobat teuing raden nina lalesan dia atuh syukur bagja kumayangan hidup maksad nepangan tuang Rama salam dugikeun ti ibunya raden
2: nuwun ningi dateng senika pangandika ibu
1: mudah-mudahan we atuh Kangjeng Rama cing tiasa kabantun ka dieu ibu mudah-mudahan Kangjeng Rama tagedengan kitu kunana Bambang Irawan dina waktu sayana bade nepangan Ramana
0: pek kasep kewajiban anak dina lebah di sakali deui pangdua ama aya di sakijirin hidup kade di jalan cing ati-ati titih rintih pake sopan santun ramah tamah kasasama pijawe pijawe hormatin hidup teh ayat tilu
1: dupi kahiji pangresa kahijina
0: kahiji saluhurin
2: dupi kaduana
0: kaduana nyatana sasama
1: tupi katilu kaulanun
0: katiluna sahanapun aya eusina ngahormat kasaluhureun pentaeun jeung tanyakeuneun ngahormat kasasama atuh keur batur pakumaha keur batur keueun ngahormat kasahanapun keur titaheun jeung bereueun
1: tepi nodama kaulanun pangresa dinten ayeuna
0: poe ieu poe anu mustari pek geura lumampah junggra lumaku jigra init hidep cing aya dina kasalametan eling eling
1: rampung daur tutas pangandika ibu atuh unyuk sumanga putra maksad halumampah Kangjeng Eyang
0: berkat
1: aduh ampun teuing cuk asakeun pisan ibu maksa dikantunkeun hidep raden rugikeun salam baktosnya kasadayana wargi miwah anu aya di amarta dina waktu sayina.
2: Tepi nodama pangresa.
1: Pek, pek. Amit pangresa. Pek.

0: Na, maka diantir kucur-cudna Cipanut.
1: Nah, beda pun anak teh becahayaan. Kasep. Kasep anu taya papadana benten ti waktos-waktos nu parantos kalangkung.
0: Daki itu budak biasana sok liriakan.
1: Tapi noda mah irawan, pilelayan irawan. Brah, kasep pandua ibu arisa gigirin kita.
0: Pek antir kena tukai-tukai buruan.

Dina waktu eta konur seking pangkonan ingkang eyang. Halu mampah ngantungkeun padepokan Buah Raksa. Wong amarta. Pangapunten kang.

0: ieu teh besu meblak hate.
1: Aloh kumaha tah Aden?
0: Ras ieu kampung kaula.
1: Aloh kumaha tah ibu dalana?
0: Dangdaunan cinggarupa jiga anu ngagupayang.
1: Aloh tawiskeun kumaha tanya.
0: Jeung nah ieu sesebelakan wae hate aya naon?
1: Nahnya palaret
0: yang eta. Ibu miwah Kangjeng Eyang mugi awe salamet anu ngantun salamet anu dikantun ama ieu putra maksad nyangakeun sabda panglayan.

0: Bapakipun Raden Bambang Irawan.
1: Konor saking pangkonan ingkang eyang kalih ibu.
0: Jauh tina rasa kapaurangang, tina rasa hariwang, tebih tina marganing karisik di perjalanan. Seueur gunung nu kalangkung, wahangan jungkrang anu kasorang, pasir-pasir anu kasungsi. Tetuna di perjalanan ramah tamah sopan santun kasasama.
1: Watek wantos Raden Irawan tutuwong samanea traking Pandhawa.
0: Nyatana putra panengah Panawa Arjuna kakasih.
1: Dina waktos eta maksa nepangan Rama Nawireh parantos tutas 13 tahun dihukumna.
0: Bari padahal Panawa sareng sena tutas hukuman 13 tahun. Nya eta ka guarna atanapi ka 13 tahun aya di nagara Wirata. Tidinya nyatana diayakin kresna duta pikeun nyuhunkeun nagara Amarta sakumaha janji para Kurawa. Upama bebas 13 tahun bakal dipasrahkeun eta nagara Amarta.
1: Kana ngin dina waktos eta dina mangsa kresna duta.
0: Prabu Siudana Jakapitana bujeng hingga masrahkeun nagara Amarta sanagara dalah satapak meri muarek masrahkeun ka Panawa. Atuh dina waktos eta Kresna nangtoskeun nyatana perang Bratayuda perang Jayawinangun antawis Panawa sareng Kurawa ari tempat di tengah tegah Kurusetra. Pitempatan Panawa nyatana tipalih kuloneun tegah Kurusetra ari Kurawa tipalih wetan.
1: Dugi ka dina waktos ayeuna.
0: Dulur lapur baraya beak pamili leungit pencakaking masing pati ulah dia balat tamtama pabalatak di medan yuda boh ti pihak Kurawa boh ti pihak Panawa. Cing jararecing karoceakna upami waktosna perang anu kakeunaan ku pakarang. Pabalatakna bangke gajah kuda jalma sareng sajabina parantos teu aya hargaan deui.
1: Malihanan ti pihak Pandhawa
0: anu gugur nyatana Raden Arya Seta, Raden Ratsangka, Raden Utara oge Raden Abimanyu.
1: Seur wala dia balas sarang pamili anu parantos masing pati tumakaning peraya.
0: Nyata anu jadi senopati agung ti pihak Pandhawa nyatana panengah Panawa Arjuna.
1: Ari ti pihak Kurawa
0: kasepuhan Resi Bisma anu jadi senopati.
1: Anu tina waktos ayeuna sadayana parantos aya di kemah dina mangsa enjing-enjing.
0: Panengah Panawa Arjuna kalih Kresna sasat Ibatra Kresna anu jadi pelopor perang Bratayuda perang Jayawinangun antawis Panawa sareng Kurawa.
1: Parantos lugay tina pangkulmani Panengah Panawa
0: wireh kaganengan kurecetna walad dia balad tamtama nyatana nuju siap-siap sacekle sacekle. Ya. Umantung kana kaahlianana masing-masing anu panah, anu tumak, anu tameng sareng sajabana.
1: Nyiapkeun tanaga sareng pikiran pikeun menuju ka tengah lapangan tegah Kurusetra. Rame-rame
0: kep. Nyatana pikeun ngawangun gelar perang wireh dina waktos ayeuna. Gelar perang teh nyaeta anu disebat Garuda Nglayang. Duh, eta sapengin
1: tah. Tekantun pawongan Semar Sapala Putra dina waktos eta parantos lugay bade nyakseni deui perang Bratayuda perang Jayawinangun.
0: Sapamedalipun Semar Sapala Putra?
1: Ya.
2: Ulang.
1: Oh iya. Nah, warara asli nya.
2: Kumaha pangnawa asli?
1: Hayang. ieu ujang ras ka indung silaing anu mangkuk di lemur boah leju
2: tangtos we ebut kadinya watek keluarganya
1: rahayat anu katarang syara ujang kaniaya depi ka kieu ngasuh panawa teh
2: leuya leres budaya wae kitu mah wae.
1: Jika anu teu tanggung jawab aing ngasupanawa buah-buah deui. Tapi da kulantaran geus kieu jadina kapaksa banyak sia nepi ka pelebah mana jang.
2: Eh,
0: muncung mah ka jeung leungas leungis sagala ieu anak teh perang deui. Anggur doakeun ieu anak ayeuna geus diangkat jadi pahlawan. Jawa yuk. Naon? Come here my friend, come here.
2: Kasini, kasini. Sorry.
0: Allahu Akbar, Gusti anu agung. Si horeng di dunya.
2: Makan.
0: Naon betah nak keur aing hirup di dunya? Aya gering, aya lapar, aya hanaang. Ah, nyata tuh anu dipikir bulak-balik mah mata susah.
3: Mungguh jami
0: tuh cek mihaan oge
3: mungguh jami anu jujur
0: anu maca kudu jujur hirup jadi lu
3: osok ngukur
0: uguh weh
3: osok ngukur kena kujur
0: duduh tuing

0: Aturan mak, duh. Aturan kula.
1: Syukur uyak.
0: Geuning eta si uanya.
1: Heuh, secara lageur ilalahi ngasarea, cu.
0: Alhamdulillah aya pangestu waktu si makulan ua. Aya pangestu.
1: Syukur uyak.
0: Sawarna ua kumaha da, Mang?
1: Ari ilahi.
0: Somo.
1: Sacageur-cageurna anu soak we unggal poe, cu.
0: Eta jeung ngasoak-soak naon wae teh soak.
1: Ari ilahi, dewek teh geus sababaraha poe ieu teh nyaksian perang Bratayuda, perang Jayawinangun antara Punawa jeung Kurawa.
0: Geuning eta nuju sengketa.
1: Ayeuh, kujang eta teh sagetih saturunan sakaruhun.
0: Beunah duga kitu wae teh alatan tina naon.
1: Dugi ka dordar para sia alatan tina main dadu.
0: Uluh.
1: Ujang
0: kekengeng teh pan
1: paingan cekolot baheula
0: sumuh kumata
1: main ucu cek agama teh cenah haram cek nagara teu meunang
0: eta ngawit
1: teh heuh naha atuh make ripi gawe
0: pek di jalanan keun wae atuh da
1: dayeuna geuning kaduhungna mah geus kieu paingan barudak sakola geuning sok sisiniran nya cu
0: kumaha sisiniranana urang kali sakola
1: eling-eling mangka eling rumingkang di bumi alam darma purwa wayangan bae
0: weluh Wajang
1: raga taya pangawasa anak soka sasarnya lampah nafsu mata kaduhung badan anu katempuhan
0: iya buktina nyawa
1: tah ayuna karasana ujang
0: laras geuning eta duh
1: sok sanajan bari jeung baraya nepi ka para sia kieu ieu teh alatan sawatara kalepatan-kalepatan kolot-kolotna
0: balanga ku teu aduh ulu
1: naon sababna ieu saturunan teh naha atuh bet dibedakeun ngaranna
0: tetetetetesan yeuna ye wayu
1: anu hiji disebutna Kurawa anu hiji disebutna Panawa
0: Kurawa jeung Panawanya kulan
1: sedengkeun satiap-tiap dua ngaran pasti bakal dualisme
0: tangtos
1: bakal beda pahamna oge
0: nya tuh
1: di mana beda paham ieu pasti bakal bentrok antara golongan jeung golongan
0: mah henteu mah henteu
1: sedengkeun lamun bentrokna golongan jeung golongan yeung anu ngaharti bakal pecah belah antara kesatuan jeung persatuan
0: eta pisan kulan eta teh
1: pecah belah kesatuan jeung persatuan nganu ngaharti hambatan pikeun majuna pangwangunan
0: moal maju
1: buktina ayeuna
0: mata
1: sasak anu geus angeus beak deui
0: teu kaur
1: dia pake perang
0: teu bisa diawetkeun nya wae teh
1: manusa anu dicita-cita nya eta pikeun ngawangun manusa anu sagemlengna kurung nu sautuhna ayeuna geus ancur deui dipake perang
0: pangorbanan we terus.

Komdangu di mana wae ayana hatur punten pidangan wayang golek dina wengi ayana kajeda sakedapan tumali baris didugi geuneula ieu obrolan budaya RRI Net disarengan ku Mang Uep Rukanda oge ayana narasumber teh Amburita Laraswati salaku budayawati penulis spiritualis seniwati sareng Gita Gartina Suradirja Ketua Kebudayaan Pasundan Istri anu nyandak tema teh ajaran leluhur dasa daya waluya. Mangga ku kituna urang Bandungan obrolan budaya RRI netungi ieu panteng teras di Peropat RRI Bandung kesareng sena obrolan budaya urang lajengkeun deui hanja garapan urang dina pagelaran wayang golek.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.
1: Rampes.
0: Selamat malam pendengar setia RRI dan juga pemirsa obrolan budaya RRI Net dimanapun Anda berada. Bahagia sekali di kesempatan kali ini, tentunya kita akan berbincang-bincang, kemudian juga akan mengupas beragam keanekaragaman budaya, kemudian nilai serta kearifan lokal yang ada dan tumbuh berkembang di masyarakat. Karena budaya bukan saja tentang berbicara masa lalu, tetapi merupakan identitas untuk merekatkan sebagai perekat budaya berbangsa dan bernegara. Dan juga tentunya kebudayaan kita harus tetap terjaga dan dilestarikan. Bersama saya, Web Rukanda. Dan kali ini obrolan budaya RRI Net, kita akan mengupas tentang bagaimana ajaran leluhur terkait dasa daya waluya. Dan sudah hadir di samping saya narasumber yang akan tentunya berbagi pandangan terkait hal tersebut. Di samping saya sudah ada Ibu, atau mungkin disebut juga dengan Ambu ya, Ambu Rita Raraswati. Beliau Sampurasun.
1: Sampurasun.
0: Terima kasih. Beliau adalah budayawan, seniman, juga spiritualis tentunya. Selamat malam, Bu.
1: Selamat malam.
0: Sehat? Web.
1: Puji rahayu, sehat. Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Dan satu lagi ada Ibu Gita Gartina Puradireja. Beliau adalah sebagai ketua divisi budaya Sunda Istri atau
2: ketua budaya di Yayasan Pasundan
0: Istri. Yayasan Pasundan Istri. Dan pemirsa juga pendengar RRI Net dimanapun Anda berada, kali ini akan berbicara tentang bagaimana eksistensi juga keberadaan terkait divisi budaya Sunda Istri. Nah, kita akan berbincang terlebih dahulu kepada Ibu Gita. Ibu Gita, sebenarnya apa yang dinamakan dengan dasa daya Sunda itu?
2: Jadi dasa daya waluya ini adalah sebuah pemahaman yang diajarkan oleh pendirinya, yaitu Ibu Emma Puradireja. Jadi ada 10 aspek yang disusun oleh beliau itu dari ajaran kearifan lokal. Ya, karena kami dari Sunda ya, tentu saja ini dimulai dari Jawa Barat atau Sunda ya. Nah, 10 ini yang mendasari Pasundan Istri sejak kelahirannya tahun 1930. Concernnya itu terhadap perempuan. Jadi bagaimana membangun pemberdayaan perempuan, kecerdasan, membangun keahlian juga, itu yang memang dibangun oleh Ibu Emma Puradireja sejak berdirinya Yayasan Pasundan Istri. Jadi ini adalah yayasan menjelang 100 tahun. Jadi yayasan ini yayasan warisan
1: akan
2: yang
1: masuk
2: cukup
1: satu
2: lama,
1: abad.
2: Satu abad. Jadi 2030 ini Yayasan Pasundan Istri masuk di 100 tahun. Oke. Nah, apa yang diajarkan di Pasundan Istri melalui dasar daya waluya itu adalah satu sikap yang untuk bisa menciptakan satu manusia yang istilah kalau sekarang tuh paripurna. Jadi banyak hal yang baik yang juga hilang, yang kita lupakan, yang justru menentukan kualitas manusia, terutama perempuan. Kita mulai dari perempuan. Kenapa kita concernnya sama perempuan? Karena perempuan itu adalah pendidik awal dari anak-anak. Pertama itu, dia pun juga penyokong suami. Nah, perbeda kelebihan dari ajaran yang ada di Indonesia atau di Sunda ini, atau saya nyebutnya Bu, mungkin ini bukan hanya ajaran Sunda, tapi ini sebuah pemahaman pemahaman tentang kualitas manusia melalui perempuan Nusantara. Gitu.
0: Dan
2: yang banyak dilupakan. Nah, ini makanya kita perlu gali, dibantu oleh para budayawan, dibantu oleh para seniman, karena ini sangat relevan dengan banyak hal, terutama menyangkut agama, juga science. Ini tuh sebetulnya satu keselarasan, karena konsepnya ajaran dari apa, bukan ajaran ya, atau kita sebutnya apa ya, nilai-nilai ini. Ini bukan budaya itu bukan hanya seni yang harus diingat. Budaya itu cakupannya lebih besar, tapi mencakup banyak ilmu yang memang bisa menjadi satu harmoni. Jadi kesadaran berilmu, kesadaran beradab, ya berakhlak juga, ini memerlukan personal-personal atau karakter-karakter yang ada di Dasa Daya Waluya. Begitu.
0: Nah, mungkin kalau zaman dulu, zaman istilahnya tradisional perempuan itu tidak lepas dari dapur, kasur, dan
2: sumur.
0: Nah, terkait ini mungkin ada divisi istri Sunda sekarang itu.
2: Oh ya, oke. Okay.
0: Gimana? Mungkin ada. Jadi, ada misi dan visi ya,
2: iya,
0: di balik
2: betul.
0: Sana.
2: Sebetulnya tidak ada perubahan yang signifikan kalau dasarnya memang perempuan mengurusi dapur, mengurusi kasur, iya, mengurusi anak-anaknya dan lain sebagainya, mengurusi bagaimana tidurnya, bagaimana mereka tumbuh di dalam rumah. Terus satu lagi tadi apa? Sumur. Sumur berarti bagaimana mereka bisa memberikan pencairan gitu ya, atau memberikan membersihkan dan lain sebagainya yang menyangkut air. Nah, pada kondisi sekarang ini perempuan-perempuan, saya sebut perempuan. Sebetulnya perempuan Nusantara itu bukan saingan untuk laki-laki, bukan. Tapi ajarannya itu adalah kita mitra dari lelaki. Gitu. Jadi memang tugas utama dari perempuan ini adalah mengurus keluarga. Basicnya itu ya. Nah, itu sebetulnya sangat-sangat relevan dengan yang diajarkan selama ini oleh agama atau apapun. Tapi kita perlu memahami karakteristik ini, karena dalam Pasundan Istri justru kita sangat concern memaksimalkan, membesarkan keluarga itu dengan kualitas yang baik.
0: Mungkin bagaimana menyeimbangkan.
2: Ya,
0: nah,
2: betul.
0: Ini mungkin terkait Ambu Rita. Ini mungkin yang Ambu ketahui terkait tentang Pasundan itu bagaimana? Iya, Pasundan Istri maksudnya.
1: Ya, secara kacamata Ambu sebagai budayawati melihat Pasundan Istri ini adalah suatu organisasi yang betul-betul terstruktur, ya, rapi, dan visi misinya jelas. Nah, Pasundan Istri memang merupakan anak dari paguyuban Pasundan. Nah, yang akhirnya ada anggota perempuan ini bersepakat untuk membuat organisasi yang khusus istri, yaitu Pasundan Istri, yang berdiri tahun 1930 ya. Yang tujuan utamanya tadi yang sudah disampaikan oleh Ibu Gita, yaitu tujuannya adalah untuk membentuk keterampilan perempuan, terus menciptakan kesejahteraan perempuan, dan masih banyak lagi. Nah, jadi dengan umurnya yang sudah masuk satu abad ini ya, artinya organisasi ini punya kematangan dalam berorganisasi, dan ini memang harus didukung dikarenakan kondisi zaman sekarang ini nilai-nilai yang fungsinya untuk dipahami oleh perempuan sedikit abu-abu, ya sedikit abu-abu. Mungkin tujuan dari kita menghidupkan kembali Pasundan Istri dengan ajaran nilai-nilai budi pengertinya ini adalah salah satunya untuk menjaga tradisi dan menjaga kearifan lokal dan mengangkat kembali nilai-nilai Sunda itu sendiri, begitu.
0: Mungkin terkait Buri tadi, kenapa apa memang istri sekarang lagi mungkin sudah terlepas dari konsennya?
2: Kebingungan ya.
0: Kebingungan.
2: Ya.
0: Ini untuk diperkenalkan kembali ini.
2: Ya. Jadi masalah perempuan ini sekarang semakin kompleks karena apa pengaruh budaya akulturasi juga cukup keras. Tapi yang harus kita pahami adalah kita perlu mengenal integritas diri sebagai perempuan yang lahir di sini yang juga sudah diajarkan dari keturunan-keturunan dari sebelum-sebelum kita bahwa ada nilai-nilai yang justru bisa menjaga diri kita. Apapun pengaruh budaya yang datang, kita tetap pancek di nagalur istilahnya. Pancek di nagalur artinya tidak mudah goyah. Jadi kemajuan budaya itu mewarnai peradaban. It's okay. Tidak apa-apa. Tapi bagaimana kita tetap punya integritas dan jati diri walaupun peradaban atau budaya sangat masif sekarang masuk ke negeri ini. Ya, nah ini sebenarnya adalah sesuatu yang menjadi PR kita bersama. Nah, kami dari Pasundan Istri lebih concern kepada ibunya dulu. Kalau ibunya bingung, anak pasti bingung. Suami juga galau. Nah, ya kan? Jadi kita perlu nih kembali menjemput bersama-sama kita gali ini karena ini sangat berguna untuk kita perempuan. Kita mulai dari perempuan dulu karena ada istilah begini, bangsa yang besar itu adalah bangsa yang muncul dari keluarga yang sehat dulu, gitu ya. Jadi bagaimana kita akan memaknai kembali tentang posisi kita sebagai perempuan, sebagai ibu, kehormatan itu seperti apa? Nah, ini kan sudah banyak sekali dilupakan dan banyak sekali PR-nya. Tapi dalam kondisi ini, kita akan mencoba memperkenalkan kembali nilai-nilai etika yang akan dibawa di sini. Tidak memberatkan karena sebetulnya pasti sudah ada di diri kita semua.
0: Betul
2: kan? Cuma kita perlu kembali reminding dan caranya dari mana, sumbernya seperti apa, enggak ada yang harus di khawatirkan gitu.
0: Kalau bahasa Sunda, indung tunggu rahayu.
2: Leres. Leres. Itu fungsi.
0: Mungkin kenapa sekarang Sunda ada Ibu Pertiwi enggak Bapak Pertiwi gitu.
2: Ya.
0: Mungkin itu peranannya.
2: Betul. Jadi Bapak perannya penting. Ya. Cuman ibu ini guru pertama dari anak-anak.
0: Apalagi yang mengajarkan bahasa indung gitu. Ada
2: leres. Betul, betul. Ya ini memang untuk para ibu, untuk para perempuan kita mengalami kita punya PR yang besar untuk refresh lagi bahwa bangsa ini memerlukan ibu-ibu yang sehat, sehat ya, sehat itu jiwa raga. Nah makanya di Dasar Daya Waluya. Ini kita mencoba mengingatkan bahwa ada satu nilai-nilai yang sudah ada dari pendahulu kita sejak lama, tapi kita lupakan. Sehingga banyak kebingungan kita dalam memecahkan masalah, dalam menghadapi masalah, karena kita tidak paham dasarnya. Gitu.
0: Nah, ini mungkin yang jadi permasalahan. Kemudian mungkin ada referensi atau untuk penguat tentang nilai-nilai devisi khususnya di Pasundan Istri ini apa, Bu Burita? Ya. Kira-kira ada referensi ya untuk memperkuat gitu. Sebagai penguatan bahwa peranan Istri Sunda.
1: Istri Sunda, iya.
0: Besar.
1: Jadi Pasundan Istri ini sekarang program utamanya adalah untuk mengangkat nilai budi pengerti, yaitu dasa daya waluya. Nah, mungkin 10 dasa daya waluya itu bisa disebutkan? Mm-hmm. Bisa disebutkan?
0: Kira-kira apa saja, Bu?
2: Takut loncat-loncat. Yeah.
0: Cager?
1: Cager, bager, okay. Bager, mm-hmm. Bener, singer,
0: pinter, singer,
1: pinter, junun,
0: jujur,
1: jujur,
0: terus, yeah.
1: Terus ludeng,
0: tuneng, ludeng,
1: ludeng, tuneng, itu. Jadi ada 10 nilai-nilai budi pengerti,
2: yeah,
1: yang dihadirkan oleh Pasundan Istri ini. Dari kacamata Ambu sebagai budayawati, karena memang Ambu senang juga riset, ya, riset-riset naskah-naskah kuno, ternyata dasa daya waluya ini merupakan hasil dari cita rasa leluhur Sunda. Nah, ya, ini dibuktikan dengan adanya naskah-naskah kuno yang ada di Tatar Sunda ini. Contohnya seperti Sisa Kandang Karsian, Sang Hyang Sisa Kandang Karsian. Terus ada disebutnya Swaka Dharma. Nah, terus ada naskah Pepeling. Ya. Terus ada juga disebut naskah Sasana Mahaguru. Nah, ternyata naskah-naskah tadi, naskah-naskah kuno itu rata-rata ada di, ada yang ada di abad 8, ada yang di abad 13, 14, 15, 16, ya. Naskah-naskah itu ternyata menyampaikan bahwa nilai-nilai untuk mendukung kita hidup di dunia ini dengan nilai-nilai budi pengerti, bagaimana kita menjadi manusia yang tadi paripurna itu. Nah, salah satunya itu dari Sang Hyang Sisa Kandang Karsian, yang naskah ini ada di abad 15-16. Nah, yang memiliki isi yaitu tentang perjalanan hidup. Tentang perjalanan hidup, etika, moral, terus tentang tata krama. Nah, ini diatur dalam Sisa Kandang Karsian ini. Nah, artinya di sini ada yang namanya etika, moral, tata krama, terus hubungan manusia antara manusia, hubungan manusia antara Tuhan, hubungan manusia antara alam semesta. Nah, itu diatur dalam naskah kuno Sang Hyang Sisa Kandang.

0: ajaran yang dasa mala, dasa neraka ini adalah suatu ajaran yang menjelaskan bahwa kita tidak boleh melakukan 10 yang disebutkan itu. Nah, mungkin Ambu akan sebutkan ya, pemirsa RRI. Contohnya seperti dasa neraka.
1: Dasa neraka.
0: Dasa neraka itu adalah keadaan dari 10 indera kita. Nah, di mana 10 indera ini apabila kita melakukan suatu kejahatan terhadap indera-indera kita ini, maka kita akan menjadi orang yang tidak paripurna. Orang yang tadi tidak sehat, cager bager tadi ya, tidak mendapatkan kehidupan yang dasa daya waluya tadi. Seperti itu, Kang.
2: Keseimbangan.
0: Nah, apa saja sih itu? Kita punya telinga, 10 dasa neraka tadi ya. Ada mata, ada telinga, ada hidung, ada lidah, ada mulut, terus kita juga ada kulit, ada apa namanya, purusa disebutnya itu, kemaluan ya. Nah, terus 10 yang ada di dalam tubuh kita ini apabila tidak kita gunakan dengan baik, maka akan menjadikan masalah dalam kehidupan. Dan ini dalam ajaran Sesakandang Kersian itu harus dihindari. Nah, dihindari, apa yang harus kita lakukan? Tadi kita mengamalkan 10 dari pasunan istri. Tadi 10 dasa daya waluya tadi. Nah, ada lagi ini, Kang, yang tidak boleh dilakukan dalam menjalankan kehidupan supaya kita tetap ada dalam kebaikan. Yeah. Yaitu disebutnya dasa mala.
1: Dasa mala.
0: Dasa mala. Nah, dasa mala ini adalah 10 yang harus dihindari. Nah, satu itu ada sukta. Sukta teh cek bahasa Sundana teh sokhilapan. Nah, lupa, suka tidur pegawaian teh sare wae kitunya. Males gitu tah.
1: Terus hardolin.
0: Ya hardolin. Pikirannya tuh tidak pernah positif. Nah, yang kedua tuh ada baya. Nah, baya ini adalah suatu ketakutan yang berlebihan. Jadi dia tidak percaya diri. Karena dia punya rasa takut, mau bertanya dia tidak mau. Nah, ada istilah itu malu bertanya, sesat di jalan. Nah, ini satu yang dihindari juga. Yang ketiga itu ada tantri. Nah, tantri ini yaitu tidak bisa bicara baik. Jadi bicaranya itu kasar, jorok, ya, yang menyinggung perasaan orang lain. Nah, ini adalah arti dari tantri. Yang keempatnya itu adalah kaleda. Nah, kaleda ini bisa dikatakan ragu dan merasa takut. Jadi dia tidak punya mental. Mentalnya tidak ada. Nah, ajaran bagaimana menghidupkan mental yang baik itu ada di dasa daya waluya ini. Nah, itu. Terus ada lagi namanya ragastri. Ragastri itu artinya besar nafsu. Besar nafsu pada birahi ya, besar biriha, birahinya besar. Itu biasanya juga harus perhatian pada bapak-bapak ya, gitu. Nah, ini juga harus diseimbangkan. Ada namanya lanya. Lanya itu sulit, tidak mau mengerti, tidak pernah mau mengerti, tidak sensitif, gitu. Jadi kemauan dia sendiri seperti itu. Nah, ada lagi namanya paladrah. Paladrah itu ingin selalu merebut istri-istri orang yang bersuami. Nah, seperti itu. Terus ada juga namanya kutila wiweka, yaitu sifat licik. Nah, terus ada juga namanya yata sinanggih. Jadi yata sinanggih ini suatu hal yang benar-benar harus kita kerjakan, harus kita pahami, seperti itu. Jadi dia tuh harus paham seperti itu. Nah, itu dari siksa kandang kersian 10 yang harus dihindari, tidak boleh dilakukan.
1: Nah, mungkin begitu, Kang. Ini terkait nilai juga ya, nilai betul. Dari makna dari dasa daya waluya. Ini sementara Ibu yang namanya tadi yang 10

0: bisa dijabarkan terkait
1: Jadi karena saya juga bukan yang tumbuh dari Sunda yang ya, apa gituin, gitu. Kental gitu ya. Ya gitu kan? Ya. Tapi setelah saya melihat ini adalah sesuatu yang sangat general dan universal. Jadi yang pertama ini cager, sehat jasmani dan rohani. Itu kalau anak-anak sekarang bilangnya wellness.
0: Oh.
1: Nah, kemudian ada bager. Bager ini berakhlak baik atau kindness. Nah, mungkin saya harus paparkan ininya ya, definisinya. Atau cukup satu-satu aja, oke. Kemudian ada benar. Benar ini berprinsip kita sebutnya. Ini namanya integrity. Oke. Kemudian ada pinter. Pinter ini berilmu atau knowledgeable. Ya. Kemudian ada singer. Singer ini terampil atau skilled. Kemudian ada jujur. Jujur, bahasa Indonesianya tetap jujur. Ini adalah honest. Oke, kemudian junun, berdaya juang. Nah, itu jawaban dari counter tadi ya semua. Fighting spirit yang kuat. Kemudian akur. Akur. Akur ini supel atau sociable. Jadi fleksibilitas atau toleransi tinggi. Tapi juga ininya juga tinggi gitu. Kinerja dan keinginan untuk membuat persamaan gitu. Oke, kemudian ada teneng. Teneng ini ulet atau determin. Nah, kemudian yang ke-10 adalah ludeng. Ludeng ini keberanian atau courageous. Berani bersikap di atas kebenaran serta berani memperbaiki diri untuk membangun kebaikan.
0: Apabila seluruh ini yang tadi dijelaskan nyurup istilahnya nyurup ke wanita Sunda,
1: Sunda
0: atau
1: aduh, bisa dibayangkan
0: Sunda, dibayangkan dunia ini anak-anak bisa tidak terbayangkan gitu.
1: Betul.
0: Bagaimana mungkin
2: tercetak anak-anak
0: seorang
2: yang soleh.
0: Ibunya, ya. Seorang ibu mengajarkan silih asih asa asuh terhadap anak.
1: Betul, betul. Jadi betul yang harus diingat itu adalah setiap orang punya ibu. Jadi ini bukan masalah siapa lebih unggul, perempuan atau pria lebih unggul, tapi ini adalah satu energi ibu yang harus kita kenali kembali. Begitu.
0: Dalam setiap ceramah juga ibu, bapak. Ya.
1: Relevan kali. Kan?
0: Iya.
1: Tidak ada ya, tidak ada yang tidak relevan dengan kearifan lokal ini.
0: Kemudian kalau saya tadi menyimak dari Ambu itu terkait dengan tadi yang dipaparkan ya, kalau saya bisa menyimpulkan bahwa kalau panon sama awasna
1: ya, betul.
0: Kalau misalnya berbicara sama ucapnya
2: ya. Jeng ulah saucap-ucap.
0: Nah, ulah saucap lamun lain ucapanana. Sama teringa.
2: Rasa dengena.
0: Lamun lain dengena. Gitu.
2: Mungkin Kang Ambu sedikit menambahkan dari naskah kuno Sakandang Kersian ini ada namanya nilai kebaikan yang harus dipatuhi. Ini sangat nyambung sekali dengan bisa memperkuat dasa daya waluya pasundan istri, yaitu dasa pasanta. Nah, dasa pasanta ini satu, bijaksana, ramah, sayang, memiliki hati penuh kasih, iba, membujuk, memuji, membesarkan hati, dan mengambil hati. Nah, ini adalah 10 pemenang hati namanya, yang bagaimana dalam kita bergaul, bersosialisasi, ini harus diterapkan dalam diri kita. Nah, ini ada lagi yang namanya dasamarga. Ini hal yang harus dilakukan. Kalau tadi hal yang dilarang, ini hal yang harus dilakukan untuk kebaikan. Yaitu satu, dana. Dana itu adalah suka memberi. Sila, berhan. Sila, hidup bermoral. Nekahama, yaitu lepas dari nafsu dunia. Pana, bijaksana. Winja, semangat. Nah, kanti, sabar. Saca, jujur. Nah, di tanah yaitu mempunyai prinsip yang kuat. Nah, Alteta yaitu cinta kasih, dan upa PK yaitu memiliki keseimbangan hati.
0: Nah, ini sangat menarik sekali, Bu. Ini menarik sekali karena yang namanya dasa daya waluya itu mencakup segala ya, unsur segala kehidupan, khususnya para istri dan betul. Juga ada kesinambungnya atau mungkin ada kesinambungan ya. Sama laki-laki atau ya, mungkin betul. Seorang suami. Betul. Nanti kita jeda dulu sejenak. Ini kalau bahasa Sunda mah pogot. Sambil kita belajar saya juga. Pemirsa, pendengar dimanapun Anda berada, nanti kita lanjutkan kembali terkait obrolan ajaran leluhur dasa daya waluya.

0: Baik, pendengar RRI dan juga pemirsa obrolan budaya RRI Net dimanapun Anda berada. Tentunya pembahasan kita terkait Dasa Daya Waluya Istri Sunda. Kita lanjutkan kembali. Baik, Bu Gita. Ya. Tentunya semua mungkin yang dipaparkan sama Ambu, kemudian ya, Ibu Gita, ini perlu sosialisasi dan implementasinya di zaman sekarang kalau okay, melihat pergaulan istri-istri Sunda ayeuna kumaha Bu?
1: Ya. Memang semuanya tuh ada proses, tapi yang paling penting, yang paling utama itu adalah kita memperkenalkan dulu Dasa Daya Waluya ini apa? Apa akarnya, dari mana? Dari budaya ada, karena ini juga sangat relevan dengan sainsnya juga, karena Dasa Daya Waluya ini nanti akan diturunkan ke 8 bidang yang ada di Pasundan Istri. Ada bidang ekonomi, sosial, terus juga keorganisasian, hukum dan lain sebagainya. Karena semua bidang ini perlu ada rasa ini, Dasa Daya Waluya di sana, untuk membangun keilmuan yang lebih seimbang. Nah, sekarang tanggung jawabnya juga untuk perempuan ini adalah bagaimana kita menilai satu integritas dan kehormatan perempuan. Apakah kok saya tidak bisa mengatakan bahwa sekarang itu semua buruk, tidak, tapi lupa ya, gitu kan. Nah, kita perlu mengingatkan bahwa nanti kita akan coba menggali sebetulnya kehormatan itu dilihat dari apa sih? Apakah karena sekarang kan lebih ke fisik ya, lebih ke material. Tapi kehormatan yang sejati itu lebih dari itu. Nah, tapi lebih dari itu juga bukan berupa jargon-jargon dan sebagainya. Karena outputnya tuh ketenangan. Ya kan? Sudah tidak usah diajarkan lagi bahwa apakah betul apa yang kau kejar ini membangun ketenangan, karena apapun yang dibangun itu kan harus bermanfaat, yang utama untuk anak, yang utama juga untuk suami ya. Karena seorang ibu jika anaknya pun melakukan ketidakbaikan gitu, ketika ibunya mendukung, salah juga loh ibunya, ya kan? Nah, tapi kalau ibunya juga nggak paham bahwa itu sesuatu yang salah, mau gimana? Nah, ini yang perlu kita gali bersama. Karena yang namanya betul atau salah itu, kalau yang namanya benar itu dia rigid ya, dia tidak akan berubah. Tapi yang tidak, pembenaran tuh beda dengan benar. Nah, kita harus hafal dulu yang benarnya itu seperti apa. Baru kita bisa tahu bagaimana memerankan zaman ini. Nah, banyak hal, karena kami tuh lebih concern kepada generasi baru sebetulnya. Karena generasi-generasi baru ini yang akan meneruskan perjalanan dari generasi-generasi tua. Nah, tapi yang harus difahami adalah bagaimana generasi baru juga harus mulai membuka diri, begitu juga generasi yang sepuh. Karena ada banyak hal yang baik di generasi sepuh, tapi juga kadang-kadang kita permasalahannya di bahasa atau di medianya. Nah, ini mungkin yang akan menjadi satu kegiatan atau program-program yang akan dilakukan oleh Pasundan Istri.
0: Mungkin demikian. Sementara ini kan kita sudah tahu, paham, tapi cara menerapkannya.
1: Betul. Kalau kata anak-anak sekarang, how to do-nya, ya kan?
0: Mungkin ada cara.
1: Atau ada, sebetulnya ada cara. Yang pertama adalah semua harus dulu terbuka dengan satu perubahan, gitu. Kita paham dulu bahwa kalau melakukan satu perubahan harus ludeng. Ludeng itu artinya harus berani merubah diri. Yang sepuh juga harus berani untuk tidak gaptek.
0: Jadi merubah dari tingkat nyaman ke tidak nyamanan dulu.
1: Iya, maksudnya, karena perubahan itu harus keluar dari zona nyaman dulu. Karena kadang-kadang begitu ada di zona nyaman, kita ngerasanya benar aja. Betul kan? Nah, yang sepuh juga sama, yang generasi baru juga sama. Nah, ini perlu mulai kita membuka komunikasi atau kolaborasi kerja nantinya kesananya. Tapi saya dari kita tuh sadar bahwa itu bukan satu proses yang mudah. kita lebih concern nanti ke bagaimana kita berkolaborasi secara seni misalnya. Yeah, yeah. Karena itu yang paling utama. Karena kelihatannya ilmu-ilmu kita ini sudah kehilangan seninya.
2: Bisa lewat wayang nanti.
1: Iya, bisa. Justru yang lebih concern dari kita adalah bagaimana kita membangun kolaborasi kerjasama melalui seni dulu, ya. Dari seni itu, setiap elemen seni itu ada ekonominya loh. Karena sekarang seni itu sudah menjadi profesi. Nah, bagaimana kita menghargai satu karya cipta dan sebagainya. Nah, inilah diperlukannya satu kolaborasi kerja. Yang sepuh punya ilmunya, yang bawah punya geraknya.
0: Tapi yang bawah yang harus nerimo, ya.
2: Iya, harus nerimo, harus mau diajarkan.
1: Karena anggaplah kami yang menengahi ini, ya. Ya, di generasi yang menengahi ini, kita harus berbahasa di sepuh, adabnya ada, ke bawah juga adabnya ada. Nah, ini karena kita ada di generasi yang tengah-tengah ini, jadi si digitalnya kita ambil, kita bisa. Nah, yang sepuh kan belum tentu tuh lari ke sana.
0: Kita generasi milenial mungkin.
1: Ya, tengah-tengah ya. Nah, artinya gini, harus ada positif thinking dulu untuk mau berkolaborasi. Karena apa? Generasi baru juga, jika mereka tidak genuine, tidak punya ciri khas, tidak punya integritas, maka kalian akan menjadi lembur. Tidak jadi apa-apa juga. Karena kalian tidak punya ciri.
0: Anggap saja ini sebagai pedoman.
1: Pedoman. Tapi menjalankannya mah, silakan sesuai dengan karakteristiknya. Tapi kami para indung ini bisa membantu untuk ketika memerankan apapun ilmunya dan sebagainya melalui seni ini, melalui apa kegiatannya, tapi akan memahami dulu ada dasar-dasar supaya kalian bisa maksimal melakukan itu menjadi pribadi yang memancarkan keberhasilan.
0: Kalau dari Ambu ini memaknai ini, gimana memaknai dasar daya waluya sekarang?
2: Dalam kacamata budaya sudah sangat jelas praktisi budaya akan mendukung 100% ya. Karena menurut pribadi saya sendiri ini bahwa dasar daya waluyani adalah kunci kehidupan untuk membuka gembok zaman yang memang pada saat ini kondisinya bisa dikatakan tidak baik-baik saja.
0: Agar kita berbudaya.
2: Agar kita berbudaya, artinya dasar daya waluya ini harus jadi nilai-nilai budi pengerti yang harus dibangkitkan lagi. Nah, karena apa? Karena sekarang ini tidak di sekolah-sekolah dunia pendidikan zaman kita dulu masih ada ajaran P4, budi pengerti ya, diajarkan. Terus masih ada orang-orang tua itu yang mendidik anak, terus menyampaikan pesan dan saran itu dengan nilai-nilai budaya berbentuk pepeling, pupuh dan segala macam. Sekarang itu hilang gitu.
0: Iya.
2: Nah, itu hilang. Sedangkan nilai-nilai tradisional kearifan lokal yang berbentuk nilai-nilai budi pengerti itu banyaknya itu di ranah-ranah dahulu kala. Nah, dan itu sudah tidak terungkap lagi. Nah, jadi penting para budayawan Sunda, seniman Sunda untuk kembali menghidupkan ajaran-ajaran dahulu kala, terutama seperti pepeling, pupuh yang memang di dalamnya itu adalah ajaran-ajaran nasihat. Nah, satu itu. Dan sekarang hadir dari Pasundan Istri dasar daya waluya yang sudah jelas itu diperkuat dengan nilai-nilai naskah kuno punya orang Sunda sendiri, ya, punya tanah air Sunda sendiri. Ini jelas ada narasinya, ada naskahnya, gitu ya. Bukan kita mengawang-awang. Dan ini pun harapannya masyarakat Jawa Barat terutama generasi anak-anaknya, orang tuanya harus menyongsong hadirnya dasar daya waluya ini yang akan disosialisasikan oleh Pasundan Istri. Dan pemerintah juga di bagian yang berurusan dengan kebudayaan ini harus mendukung juga. Ya, ini karena ini adalah nilai budi pengerti yang dibutuhkan di zaman ini. Tadi Ambu katakan bahwa dasa daya waluya adalah kunci kehidupan.
0: Nah, ini terkait kepaguyuban pasangan istri, apa yang sudah dilakukan sampai sekarang nih?
1: Karena saya masuk di kepengurusan baru nih ya sekarang. Jadi sebelum-sebelumnya memang pasangan istri mempertahankan visi misinya sampai hari ini pasangan istri ada, itu sudah luar biasa menurut saya. Jadi Ibu Emma Puradirja yang kebetulan memang masih nenek gitu ya. Beliau membuat bagaimana mempertahankan pasangan istri itu sampai hari ini dengan kebiasaannya, dengan ADART-nya dan sebagainya, itu satu hal yang sangat sulit dilakukan di masa ini sampai mau 100 tahun. Nah, artinya kalau saya melihat di sana sekarang sedang membuka regenerasi. Jadi artinya kita mengajak generasi baru untuk lebih mengeksplor ini untuk aktivitas produktivitas mereka. Kita concernnya ke sana. Kita lebih concern bagaimana kita bisa bekerja kolaborasi membangun sebuah produktivitas. Concern kita sangat di situ. Jadi produktivitas itu bisa macam-macam nanti. Walaupun concern utama kita adalah mulai dari seni dulu. Tapi seni itu kami menganggapnya lebih luas. Bahwa di bidang apapun juga harus ada seninya. Bidang sosial ada seninya, bidang hukumnya juga ada seninya. Artinya setiap hal ini harus diaplikasikan di dalam aktivitas kita dan berlatih berkolaborasi itu yang paling penting. Ini orang Sunda masalah banget, punten ya, punten ya. Karena gini, kita harus tidak ada satu keberhasilan dari sebuah kerja tanpa kemampuan berkolaborasi gitu. Jadi tidak ada generasi yang tidak penting, buat
0: semuanya
1: kami penting semua.
0: Harus saling dukung mendukung.
1: Betul.
2: Kemudian menghidupkan kembali gotong royong.
0: Nah, ini mungkin tantangan ini untuk menjawab dari lagu Dul Sumbang, orang Sunda kamarana.
2: Orang Sunda kamarana.
1: Aya cuman tunduh
2: begitu. Udang orang Sunda,
0: udang.
1: Oi, jangan. Iya, betul. Jadi mari kita biasakan nih sebagai orang Sunda, jangan banyak mengeluh. Tapi bagaimana kita hidup di tanah subur, kita bisa produktif di sini. Kesulitan mah biasa. Ya gimana atuh, udah semua juga ngalamin kesulitan itu ya. Tapi bagaimana kita lintas generasi saling dukung, saling kita harus belajar kembali gotong royong. Itu sebenarnya yang udah diajarkan dari sejak nenek moyang.
0: Gitu. Mungkin kalau dirangkum, jadilah istri atau mungkin suami yang nyunda, nyantri, nyakola.
2: Betul. Laras pisan eta mah Kang.
1: Jadi itu tetiasa hanya kata-kata, tapi kita harus berlatih.
0: Itu justru perjuangan kita istilahnya mendobrak tadi teh zona nyaman.
1: Betul.
0: Mungkin kita harus ada seminar, mungkin harus ada kongres.
1: Itu kita akan lakukan.
0: Terus menerobos ke sekolah-sekolah itu. Mungkin itu perlu enggak?
2: Oh, sangat perlu itu.
1: Kita sangat perlu.
0: Menurut kamu nih.
2: Itu sangat perlu karena sekarang ini ada bahasa kolot mah urang geus wayah kudu ngigelan zaman. Ngahudangkeun buhun dina zaman anu modern. Nah, buhun ngahasilkan bahan anu sae, otomatis buhunna ge sae kitu. Nah, artinya memang sekarang ini zaman ini menuntut untuk kita kembali kepada peradaban yang baik, terutama peradaban manusia. Karena sekarang ini adalah yang dibicarakan zaman ini harus dibesarkan kemanusiaan. Nah, salah satu hasil dari dasa daya waluya ini menghasilkan manusia yang memiliki rasa kemanusiaan. Nah, itu satu. Dan salah satunya mungkin giat-giat dan gerakan-gerakan ini, satu mungkin nanti akan masuk ke dunia pendidikan, akan jadi kurikulum. Keduanya mungkin nanti bekerja sama dengan pemerintahan dari RT, RW, kelurahan, bagaimana membentuk pelajaran-pelajaran yang di luar untuk ibu-ibu, mengumpulkan ibu-ibu, ibu-ibu yeah. PKK-nya bergerak ya.
3: Kita nanti lebih ke praktek situ, lah.
2: Ada pelatihan-pelatihannya. Bisa juga nanti generasi Z nih, karena generasi Z ini sekarang ini sudah media digital. Nah, kita juga nanti mungkin bisa buat pelajaran dasar daya waluyate melalui digital dan media seperti itu. Nah, kebetulan dari Pasundan Istri ini sedang berproses untuk membuat buku ya. Nah, itu mungkin diterangkan.
1: Ya, jadi kita. Buku Dasar Daya Waluya ini kita sedang proses bagaimana bisa dipahami oleh generasi baru. Jadi kesulitan kita ini memahami budaya itu bukan hanya bahasa, tapi seperti yang Ambu sudah sampaikan, ini tidak akan mudah bagi generasi baru. Karena apa ya, dari bahasa, dari pahamnya aja, karena kadang tidak diajarkan juga dari awal. Memang tanggung jawab ibu nih. Ibu nih harus mengajarkan dari mulai anak lahir, diajarkan dulu.
2: Harus translate bahasa ya, ini ya.
1: Harus translate bahasa dan kita paham budayanya. Tidak salah, tidak ada yang salah. Tapi artinya penting mengenali diri dulu. Nah, sekarang bagaimana kita bisa menerangkan ke generasi baru kalau bahasanya juga kita bahasa kita sendiri,
2: apalagi bahasa kuno.
1: Nah,
2: tambah dibikin itu
1: confused
2: kuno.
1: Jadi makanya kerjasama lintas generasi ini akan dikembangkan di Pasundan Istri. Karena begitu krusialnya kita harus mensosialisasikan ini kepada setiap generasi, bahkan yang sepuhnya juga banyak yang belum paham juga.
0: Betul,
1: sedih ya.
0: Walaupun
1: banyak yang belum paham juga.
0: Zaman
1: loh.
0: Semakin modern, tapi pasti kebudayaan kembali ke yang buhun. Seperti misalnya ada
1: nilainya. Tapi peradabannya sendiri ya tidak mundur ke belakang.
0: Tidak.
1: Betul.
0: Ya, kita
1: harus
0: Justru kita harus ambil esensi nilai budayanya.
1: Nah.
0: Misalnya ada sekarang kan lagi memanfaatkan yang kuno-kuno.
1: Ya.
0: Misalnya sepeda ontel sekarang jadi naik misalnya. Padahal itu zaman dulu.
1: Ya.
0: Tapi kalau diangkat kan jadi unik.
2: Jadi mahal.
0: Jadi
2: betul,
0: mahal.
1: Sebetulnya esensinya apa?
0: Apa?
1: Lingkungan hidup.
0: Ya.
1: Alam.
0: Alam.
1: Nafas kurang.
0: Nah.
1: Badan
0: sehat. Berarti dasar daya waluya ini tidak terlepas dari alam.
1: Betul.
0: Ya.
1: Karena
0: alam. Karena alam sangat berpengaruh.
1: Keseimbangan, ya. Alam.
0: Keseimbangan alam.
2: Jadi memang secara garis besar akhirnya dasar daya waluya ini adalah suatu ajaran yang harus dipatuhi, yang harus dilaksanakan. Memang tujuannya untuk menyeimbangkan. Nah, ada 10 nih, Ambu pertegas. Ini ya, Ambu pertegas untuk pemirsa
0: sedikit
2: RRI.
0: Saja karena waktu sudah mulai mepet nih.
2: Di sisa kandang Kristian itu ada yang namanya dasar perbekti, 10 kebaikan ketaatan. Anak kudu taat kanu jadi ibu bapak. Istri taat kepada suami, hamba taat kepada majikan, murid taat kepada guru, petani taat kepada wado, wado taat kepada pejabat, nu ngarana bakti taat kepada mangku bumi, dan raja tunduk bakti kepada Tuhan yang Maha Kuasa.
0: Terakhir mungkin Bu, kita ada yang disampaikan, ini terakhir sedikit saja gitu.
1: Ya, jadi yang terpenting dari yang Ambu sampaikan itu adalah bagaimana kita akan taat kalau yang kita taati juga sedang sakit. Nah, inilah tugas dari kita semua, bukan hanya Pasundan Istri, tapi Pasundan Istri sangat butuh dukungan semua.
0: Mungkin ini kesimpulannya, seorang istri harus teguh terhadap filosofis Indu Tunggu Rahayu yang menjadi pusat kedamaian keluarga, kemudian pendidik pertama bagi anak-anak, dan penyeimbang kehidupan sosial.
2: Betul.
0: Terakhir mungkin ada yang disampaikan, pesan dan kesan.
1: Pesan saya sih, bagaimana kita sekarang mulai kembali mengenali diri. Jadi jangan ragu untuk mengenali diri, siapa diri kita. Itu untuk membangun integritas. Itu kunci utama agar kita mulai mengenal indung kita sendiri.
0: Pemirsa di manapun Anda berada, nampaknya kebersamaan kita, karena kalau obrolan itu dipendekkan pendek, dipanjangkan panjang, berhubung waktu yang tidak mencukupi. Tapi mudah-mudahan para istri menjadi garda terdepan. Garda terdepan untuk menanamkan tata krama, kemudian bahasa, dan nilai-nilai kebudayaan lainnya. Terima kasih Ambu. Terima kasih Bu. Mudah-mudahan kita bisa dipertemukan kembali di waktu dan lain kesempatan. Pemirsa dan juga pendengar RRI dimanapun Anda berada, demikian tadi obrolan kita terkait dasa daya walia. Terima kasih atas atensinya. Sampai jumpa kembali. Saya W. Prukanda mewakili Kerabat Kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.

0: Komdangu rengsek kapihatur nembe obrolan budaya di serangan kumang web ngenaan ajaran leluhur dasa daya waluya kukituna komdangu urang ajengkeun deui hancagarapan urang anu katunda tadi dina pagelaran wayang golek di lingkung seni Giri Harja tilu kidalang Asep Sunanda Sunaraya dina carios Irawan Palastra.
1: Daging nama koyong tepang sarang kakang Abimanyu nanging kenging wartos parantos masing patit makaning perlayan.

0: pangarsak Kangjeng Rama. Yai, yai. Giri lusi lan pengen.
1: Giri.
0: Giri hara tidak gunung.
1: Lusi.
0: Lusi cacing.
1: Pengen.
0: Pengen nyata tersangka serbuk sebarang nyamuk anak wa irawan. Kaulan unwa.
2: Deh kasih.
0: Emut kengeh kau nun. Wa Semar Badranaya tang tos inget-inget poho kaula.
2: Tepi no damang.
0: Kumaha tuang eyang damang. Saya wa.
1: Itu mah pajang emutan tak.
0: Tersangka teuing adeng.
1: Wa asa kang.
0: Irawan. Kalanun pangresa. Raka Batara.
2: Yai.
0: Katinggal deui kokolebatan si Abimanyu. Oh, tangtos kaputra. Hai kaputra waki itu, nung.
3: Ngomong kain gitu.
1: Ya gitu, Kang, kemakan.
3: Hai kaputra maunya, nung. Bukinya maka aing, getrok di kana hulu.
1: Direcer terus.
3: Nah, bapak aing juga citra yuda, lho.
1: Nah, kemana ada juga mah lain.
3: Aduh, ampun.
0: Eh, siri kepret ke kuan juri.
1: Sewan gerepisan, tah.
0: Irawan, kaulah non pangersa, syukur bagja kumayangan ama ayah gegenti Abimanyu. Wayahna gerah cicing di kemah ama ayahna kulantaran geus waktu na.
2: Laras kiai, parantos waktos na iya perang berasa yudha badai ngewitran.
0: Wayahna abus kajerok ka kemah, tepangan tuang ibu, Sumadra Srikani, Kangjeng Rama, kumaha kaseun. Dilara santi paralun malum kasuhun meninggalin di pamrika pun tenaru terdawireh putra irawan maksad babakti diri ka nagri sebaraga ka nagara. Bade ngiring perang kaulanun Kangjeng Rama payus putra ancur medan tempur perlaya di medan danalaga gining pati di medan jurit kange putra. Malahan upami korban di medan danalaga ngabela nagara jeung bangsa pahlawan disebat na natrat bakal jadi sejarah nu natrat guareun anak incu bakal datang. Widian putra irawan pikeun ngayonan yuda sareng urang-urang Kurawa Kangjeng Rama.
3: Aduh
1: payusna
0: irawan ayana ampun teuingnya. Irawan dedeh teuing anak amah kasih. Wah hati kemang seca mustika mati power.

0: aden aden temurang kali kene pilih kumaha onam mangkaning ayeuna mah seueur jurig onam.
1: Kalawara eta.
0: Ulah aden ayeuna mah seueur onom.
1: Ge onom teh dianumkeun.
0: Ulah irawan. Widian ama pati gining kangge putra ngabebengkang wajar payus ancur bedar tempur. Abong kena teng manuk teng bubunyi anak cengceling anak merakuh kuncungan ju. Satria uya.
1: Raswa.
0: Ah, nu matak najisnya jadi satria teh kitu we engan ieu.
1: Na kumaha Kang?
0: Daek sot jadi satria di tangga tilu nya
1: eungku. Geuning kitu mah jaiman nama.
0: Oh, demi Allah.
1: Tempo rejekina we.
0: Ah, kitu da. Nya. Ah, jelema bara gajul mah. Neuk kala ka awak ka ditato. Lain tato juri gulut bisu ya. Tato ima dulu.
1: Ya tato untuk tetap adaksa.
0: Ulah irawan. Widian pangeresa. Dimana sajumlah pakarang terapi senjata bakal digunakan ku putra serang dimana bagian putra na palitik idul na palitik kalen. Saprotane pun Raden Gatot Kaca.
2: Inggih.
0: Ina waktu saya termaksud nguningakin ke penengah Pandawa Arjuna Wirih Paranto siap ulat dia balat tentara pihak Kurawa.
3: Pangapunten.

0: Juragan Anom.
1: Juragan Anom, Sun.
2: Nah, tu akan semua bukti ku nyepan seringan drama paman bima kangci sama gua.
1: Gatot Kaca anak gua.
2: Taulah.
1: Ditampil huncu. Ditarima Gatot Kaca eta dulur hidup.
2: Upi ieu teh saha?
1: Ieu teh saha, Bang?
3: Juragan Gatot Kaca teh ieu.
4: Waduh.
3: Putrana Gusti Orea Bemo.
1: Ieu teh Kakang Gatot.
2: Ieu teh saha?
1: Irawan. Ti Padepokan gua rasa.
2: Ieu teh Irawan, putra Bibi Ulupi.
1: Bener pisan.
2: Bat Irawan, adikku dewe.
1: Aduh. Semaka sangakeun konyepan jenengan Kakang Gatot.
2: Tak terima Irawan, deudeuh teh ilah ari.
1: Nembe pisan kaula nun.
2: Baca Irawan.
4: Naon seuri Akang, seuri naon?
3: Duh, ampun Gusti.
4: Hay kitu.
3: Juragan Irawan nyebutna ka Juragan Anom Gatot Kaca.
4: Kumaha?
1: Yang ngakin semua pengabak cus kunyuk panjenengan Kakang Otot.
5: Panuju.
1: Panuju syah.
3: Oh, mau bapak aing mah juga nu ijid ka aing teh. Kos ka anak tere we ka aing teh.
2: Irawan. Damang Bibi.
1: Sae kaula nun Kakang Gatot.
3: Tuh, pok dipok deui.
2: Nuhun, nuhun.
1: Badai ngiring oke begalan pati.
2: Ulah Irawan, ulah.
1: Goreng patut kaula teh satria. Korban di medan nanalaga ge wajar.
2: Aduh, jangan kasih lah paman. Lain meninggalkan. Siap nawala dia bala tentara pihak kulawa. Ya waktu ayeuna nyuk sumaga parantos waktosna.
1: Irawan, hadena mah tungguan heula we kemah. Moal tiasa bade ngiring ka medan nanalaga. Ya atuh teu nanaon siapkeun dawala. Pakarang-pakarangna nyatana dek mawa senjata pedang jeung sajabana. Sae kaula nun Gatot Kaca wayahna dina waktu ayeuna ulah dijauhan Irawan.
2: Gatot Kaca
1: wayahna dina jangjang belah kidul dina gelar perang Garuda Nglayang dina waktu ayeuna
2: dipinuh.
1: Irawan kaula nun we
2: sarangan tuang raka Gatot Kaca
1: dipinuh dabel. Para kurawa dek habuk teriak.
3: Duh, hebat euy tenaga anyar yeuh. Beda tenaga anyar mode aing ge kitu.
2: Hayu pina.
1: Anu merestus di selera pangresak Kangjeng Rama miwah Kangjeng Rama Uwa.
2: Bra kasep.
1: Pek atuh kasep Irawan. Wa wasmat, wilujeng aden, wilujeng aden. Cepot
3: jeun jeun.
1: Dawala abri
3: tobat
1: wayahna Irawan barengan
3: sae sae sae
1: sae ulah.

0: ngalut ngukinya banalut itu ke tengah lapang. Cing selamat jang ulah harap cing ulah harap cing ya nah.
1: Bang Lus lampahi pun panengah Pandawa Arjuna nyatana mimpin pasukan maksud menuju ke tengah lapangan tegak Kurusetra badai ngawangun gelar perang Garuda Ngelayang. Sasat Arjuna jadi senopati agung pihak Pandawa pikin ngokojuan sadayana para senopati alit-alit. Atuh kacarios iye nyatana ti pihak Kurawa Resi Bisma anu jadi senopati agung. Malihan ayah dina jang-jang palih tiki dua te ayah hiji rajat nyatana kakasihna Kalasrengi. Ari ieu Kalasrengi teh nyatana jama anu geus karaheutan hatena wireh Kalasraba kapungkurna maotna teh ku Arjuna. Jadi di dieu aya kasempetan mangsana perang Bratayuda bade malas pati ka Arjuna ngarah-ngarah nyawa Arjuna. Itu kayaan anak ieu Prabu Kalasrengi kairing walat dia balas mata.
0: Parantos tipasihan siasatku Resi Kombayana oge ku Resi Bisma pikeun ngansik dina jang-jang Garuda Paliti Kidul.
1: Dina waktos eta Kalasrengi miwah walat dia balas mata siluman siluman ini sikap pedang tan sir gada bini terasa penelipung.
0: Uyah-uyahan pari gede kasumangetan sadayana ulah dia balak. Wireh palai meles pati ka Arjuna khususna umumna ka Pandawa.
1: Sadayana ulah dia balak buta ngawakan jarangkung gede si Mardada bewas yang mulus taya paparana pasemon libang barungan sapa medali pun detia Kalasrengi akadia bendrong kala dia.

0: Awas. Khususnya si Arjuna umumna Pandawa. Teu bisa malas pati karena kanyarian dulu rai. Kakang Prabu Kalasraba baheula. Anu dipaehan ku si Arjuna. Ayeuna aing sasat teh mamaleskeun pati karena kanyarian. Ieu kasempetan leuwih gede.
1: Aya waktunya.
0: Kumpul, kumpul,
1: hiji. Kumpul, kumpul, mangga kumpul.

kirang mayum inang mah. Ulah kirang mayum bapa ulah kirang mayum. Kaping tiga na unyuk sumbang ayah pikir saya. Ayo nama keringanan ayahnya wan bapak.

0: apa nabi gaduh suwe kunaon tadi popokan
1: nya hati ki sibah pangabati geuh nyuk sirep pasti ngan ku

0: Bagus. Ya, menyuk sekali apa jenengan. Mungkin kita bisa layani kebingahan.
1: Tidak gitu, Tama.
0: Jadi, Haji.
1: Gareng baribin.
0: Ini kau pindah-pindah tingkah aing je. Oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke. Sedang dan wala dia bala tentara parang tu siap siaga sikap pedang dan sikap ini tanah siapa nak libu.
2: Oh, syukur, syukur, syukur, syukur.

Syukur bagja kubayangan maneh geus aya di hareupeun kaula dina waktu ayeuna.

0: kedip sarang.
1: Simpati serayana ta.
0: Ya pinodamala bigu singa haturkeun sembah pangabaktos konyong sidira panjenengan mugi ditampi kalayan kabingahan.
2: Heuh.
0: Kali nanti eta dina rupiah kalepatan moga agung geus cukup lumuri marang apuntenan anu katada.
2: Saling maklum.
0: Kaping 3 tunjuk sumangga aya pikeun sae naon purwanya urji si mabdi dina waktu ayeuna. Ayana mugi kaji si mabdi saurekeun
2: gade gaji mantun-mantun lain
1: pantun-pantun lain
0: meni geureuhan ka bina-bina ka aing teh
2: sasarina masuk dicabuhkeun aya mah henteu kawas nu gelo ngamen-ngamen lain geus tong parasia
0: geus sanajan si mabdi geus teu gandung ngahaturkeun si mabdi ngabaktos aya pikeun sae naon purwanya urang si mabdi dina waktos ayeuna waktos ayeuna
2: jo ieu jo ieu si aji
1: eta alus tah
2: musingkeun kana hate aing ngomong di kitu-kitu kawas dalang baheula nah
1: kumaha dalang baheula
2: bebeh biji rahwana teh yawenad yawenad bakong
1: si aji
0: ini geureuhan ka bina-bina
2: geus tong hareureuh teh ayeuna urang pikeun ngawangun gelar anu kasebut Garuda Ngelayang nyatana pikeun menuju ka beulah kidul Tegal Krusetra sasat mantukeun para kulawa bisi aya ilmu kasungkur-sungkur pangabisan ucan katalaah ajian anu kasingkir-singkir gara talung tik-tik iwari gara petek tak yayuna bisi poho dina waktuna sok sacekele ahli pedang ahli panah ahli tumak ahli gada sacekele barang nuju ayat dina obrolan ia sadayana wala dia balas sementara parantos dugi kala waktu senanya eta tarompet penantang yuda pikeun papayun-payun antawis panawa sareng Kurawa parantos nyarna wiskin sadayana kedah ngawangun gelar Garuda Ngelayang wah tegekeun eta dulu geus di sana tarompet penantang yuda wah
0: ileuleuyan nu dilemur ileuleuyan anak
1: Ajeng
0: anak
1: siap.

0: parantos menuju ke tengah tegak Kurusetra.
1: Inggih.
0: Malihan parantos papayun-payun antawis Senopati Agung pihak Kurawa sareng Senopati Agung pihak Pandawa. Anu tina waktos eta panengah Pandawa Arjuna. Anu kapapan senan pikeun mayunan masakin panah tina gonewa tina luhur kareta.

0: Batara
1: Yai Panengah Pandawa.
0: Geningan Eyang Bisma parantos ngelepaskeun panah ka awang-awang, sasat kedah disamut ku panah kaula.
2: Wilujeng Yai.
0: Mangga gerat tepangkeun panah salira rayi sareng Senopati Agung pihak Pandawa. Yakin para juwata mana sangat juwata paraumanten bayar-bayar samis nyaksen nih di satengah hikikana. Kepinodama.
1: Langsung. Panengah Pandawa nyanakun dewa lan pamah.

0: Raka Batara, Yai Panengah. Rupina dina waktu ayeuna Yai Panah bade lepak dilepaskeun ku kaula.
1: Wilujeng Yai. Tawis masihan conto ka sedanten Waladya Balas Makta ka Senopati alit-alit. Mangga ngawitan.
0: Ih. Panah Eyang anu kiwari nuju ngalayang diawang-awang sasat bade di samut ku ieu pusaka. Mugia sinaksenan prajuwata marasanga juwata perlu manten bayar baya. Lajeng Arjuna masangkin kuniwa.

0: Den Bima dina waktu eta ngamuk kuwak ngawi gada dibanting-bantingkeun seueur jemaah anu dembak. Atuh dina waktu eta Arjuna pun kitu di ngamuk sami-sami.
1: Raden Gatut Kaca ge sami paliti kidul ngamuk kala dia bala tentara.
0: Atuh Raden Irawan dina waktu eta ngalaga di satengahing tegak Kurusetra. Nggih
1: betul. Tairing astaji ngadawala oge sedanten para prajurit.
0: Mang Dawala abdi tingali nah itu anu kuru diserang ku kaula sumuhun aden hayang maju Mang Dawala
1: sae kuat
0: oge sajumlah prajurit
1: hiji hiji hiji
0: maju.

0: Mang Dawala mah geus tadinya. Aden, iya abdi, kade cing hati-hati.
1: Den. Cing hati-hati Aden. Mang cenya ah, Aden cenya ah demi Allah. Pemitanya ah mau mari tutur-tutur kumang Aden teh. Asa-asa deui da puguh Mang Aden teh menang hese capek Mang. Diakod-akod mah, di ais mah, di huapan mah, di jajanan mah. Ai geus hayang kapake teh hayang duit teteh kuring nya ho.
2: Hayang persen.
1: Cicing kumaha we dilu jelema mah.
2: Usaha banyak mah.
0: Iye pasukan iye jigana anu kurusing harepan ku kaula.
3: Ilawan adikku dewek.
0: Kakang Gatot.
3: Bot.
0: Ben.
3: Dawala.
0: Abdi.
3: Loh. Siap bentil itu sangat buta awas, awas.
0: Walat dia balat buta. Kau lagi rawan coba gaya sing harapan. Ayah buta itu maju ke harap gede Mang Cebut.
1: Loh.
3: Awas kang. Walah kebenaran te sia. Tekalungitan mata aing dina waktu ayeuna panempo yakin eta si Arjuna kurang ajar sia.
0: Prabu Kasengi ulung rampah. Mayuna
3: geus kapangih sia Arjuna. Beunang poy.
1: Aluh, dulu itu monyong.
2: Ada Kang ada tuh.
1: Itu buntu munisya gede kitu dulu.
0: Amit-amit jabang sadi.
2: Rangetengnya Kang.
3: Saha ieu? Ha? Si Arjuna.
0: Saha ngaranna nika?
3: Ieu aing Kalasrengi. Lanceuk aing Kakang Prabu Kasraba baheula. Di paehan ku si Arjuna ayeuna aya kasempetan aing pikeun melespati ka Andika. Arjuna maneh.
0: Kaula lain Panengah Pandawa tapi kaula putrana Panengah Pandawa ngaran kaula Irawan.
3: Sariawan.
0: Duh, Irawan.
1: Aya nya nu budeg nu kitu ge.
2: Aya.
1: Heeh. Juga teh aing wae nu budeg teh.
2: Heeh.
4: Dular teh penyakit kitu.
1: Cing atulaan teteh kapasnya celi teh. Yeuh, tidak tinggal golontor dulu.
2: Moal tong jauh
1: mah. Kalau ora cing ieu teh dulu keur tenaga listrik lumayan.
2: PLTA
3: teteh. Irawan karah di maneh?
0: Ya.
3: Coba-coba urang panah kopi lepati bener anak si Arjuna.
0: Memang?
3: Tuh bapana anakna sia. Pasukan.
0: Hanya.
3: Ayo maju. Ayo maju.
1: Yang tenaga mah sama teh abdi 3 kali.
2: Kumaha nyamatna?
1: Heh.
2: Nyamatna kumaha?
1: Jai. Geus, Den.
0: Den, wilujeng wae atuh Den mayunan denawa bilih kirang tenaga sama teh Mang 3 kali.
2: Akang kumaha
0: nyamatna? Nyamatna?
2: Kumuhun.
0: Mang Ibing gitu. Kapino gawe tenawa Kalasrengi.
3: Tegalara.
0: Aku sing tega.
3: Pati.
0: Tegalara, tega pati kaula. Geus bulan tega.
3: Dina aku poe bakal putus riwayat.
0: Yeah. Entong dina poe ieu menit ieu detik ieu teh hayalangan mana maju.
3: Wes.
2: Bahaya ketiwas min.
3: Kelo teh.
2: Nah, ti kumaha teh?
3: Disangka dulu eta anak-anak bebenyit. Budak. Urang ngajar sikuna meuni nyelecep abus pisan kana iga burung
2: kitu.
3: Kelo.

0: Syukur nak dulu etah nyayang kana dada aing mah teu gerakan kalau ngampih da dulu.
1: Sajadi tah.
0: Aduh, hampir beakeun napas aing. Yesak. Aing dibubuhkeun.
2: Den, Aden,
3: mah
2: teu naon?
3: Henteu, Mang.
2: Sae.
0: Alhamdulillah.
1: Aduh,
0: wa syukurillah. Hebatna eta budak nepi ka kitu eta Irawan.
1: Na kumaha eta, Kang?
0: Ah, ngarantung tungtungan mah kitunya jago.
1: Sabertungtungan tah. Dinawan malah.
0: Dinawan tungtungna mah jelema teh ngaran teh hade wae. Oh. Nu hade yo anu ngaran wan tungtungna?
1: Ya.
0: Dina usikna tu nomor hiji.
1: Alah, naon deui?
0: Karatena.
1: Naon deui?
0: Silatna. Jerawatna. Ampun teuing. Lamun tungtungna I ngaran jelema mah.
1: Sok
0: bareuh beuteungna teh.
1: Sok bareuh.
0: Da I, da ja I.

0: ngajar sia dulu eta yan si Sulnupan ka itu ka dieu diikat sia ku aing diberi tentara mana teh urang Libya kitu. Jawa urang Israel. Al-Hadim. Hayo kuma adini piman hadaeng.
1: Wah, jeung. Untung kalere teh temenin nya.
0: Luh turaes dulu ieu. Jeung sia, ngarekeun turaes ka aing jurig.
2: Tah.
0: Luh. Teteh huntu pager kitu. Jeung sia,
2: nya huntu kituna.
0: Ari maneh teh huntu permen.
2: Tah. Atakan.
0: Wah, iya permen teh beak-beak weh. Sagaran maneh. Alah, entu mah kajeng pencak kaki. Oh, saha mana cengaran je?
3: Ih, ini kekuh.
0: Hah? Sini puasa, ini bayakan dulu. Oh, aing dia sensitif.
2: Oh,
0: naon sensitif teh? Oh, para ginyo serok. Duh, ampun tuh.
2: Setempet.
0: Saha siangaran? Ih, ini kekuh. Pusing.
2: Ya.
0: Urang mana? Di kampung. Wah, di kampung urang mana tukang tani urangnya? Oh. Kari kumaha pare ka itu? Kari cara ricing di sawah. Aji teh.
2: Ngajawab teh kumaha?
0: Ditanya bener-bener. Maksud aing teh kumaha geus reuneuh pare ka itu?
2: Serius?
0: Reuneuh mah jai tuh. Wes ya. Gelo eta sirahna mun itu geus ngabaduk kana angeun.
2: Angin
0: nurnya
2: ngeplok
0: siapa ini
2: belum ada tongko mai
0: ya aing di dempet dulu ya
4: tuh
0: siapa ini dua tilu ayo hese euy goyang sia
2: tadi kang ya
0: ah aji
2: dibere naon akang
0: mun di bau jengkol ngora
2: dibere naon
0: ya akang mah heh jendela tukang muka
2: euy nah
0: di paehan sia. Entong ngarepotkeun.
2: Sabab?
0: Teu dipaehan ku sia ge aing ngemodar ka dieu. Wah, sia. Husak ye. Aduh, ge sia aing ditinggang tiang listrik meuni ngajengah. Aduh. Tiang listrik meuni gede, meuni gede.
5: Dina waktu setan nuju ragot seret-seret dan banting binantingan.
6: Ini sarang hiji denawan nyata nak kalah sengi. Atuh Raden Irawan balangah. Hingga Raden Irawan ditewak dialungkan kumelayang di gagana wiyati.
0: Ini. Waisap. Siap. Kurang ajar.
7: Tinggali itu juragan Irawan dialungkan.
0: Luh.
5: Watek wantos Raden Irawan tutuwong samania. Putra Arjuna, putra penengah Pandawa, barang ragrag karena lemah jangira tangi rikat nyanakon dewa lan pusaka.

0: di basek le. Kalah serangnya, kalah sengi. Orang ini yang bakal mutusakan si orang gani nak kejawab pusaka kula deni kula ngajar. Agan, agan, bang Nawala.
1: Aduh,
0: ah, gusti. Takutu kieu agan, mang, kaulah selamat. Aduh, semua eta salira rag-rag teu kutu kieu. Henteu mah, manawi teh kutu kieu. Pilih aya kutu kieu. Nuhun eh, kulan aing teu kutu kuyang mah. Aya disangki ku abdi kutu kutek. Nah, teu teu nyarita teh. Geuning nyanyana ucis.
2: Nah, kutu kupret.
0: Ieu lain ucis mah, tapi ieu pusaka panah kaula.
1: Sumuhun. Bade di kumaha teh?
0: Dek di tema ku kaula.
1: Wilujeng kulan cingkeuna we kana teng gorokan
0: teng.
1: Naon cingkeuna kana teng gorokan. Mudah-mudahan cingkeuna.
0: Haling Mang Dawala. Bejaan bala tentara ulah cicing dihareupeun panah kaula.
1: Sumuhun sae. Pengumuman, pengumuman.
2: Aya naon ya naon?
1: Ditujukeun ka dulur Batur Saremur. Baraya Batur Saerka. Saderek Batur Saert. Pamili Batur Sakompi.
2: Aya naon?
1: Panuhun dina resan dieu.
2: Ya.
1: Di mana-mana perang senjata dilepaskan omat ulah cicing diharapun pusaka.
2: Ari kitu kumaha?
1: Bilih nyamer kena teng gorokan.
2: Kena teng.
1: Bilih bahaya margi eta teng gorokan teh nya eta modal hirup.
2: Nya bener
1: kana kitu. Di mana panah lepas omat sararea ngege karet.
2: Lamun eubah karet?
1: Eubah karet.
2: Nya.
1: Ceuli gegel.
2: Kumaha ngegelna?
1: Pagegege gewe jeung batur.
2: Kumaha ceulina gering?
1: Ceulina gering. Uyup sakalian.
0: Haling Bang Dawala haling.
1: Kulan,
0: haling.
1: Sumuhun sae kulan. Wilujeng wae atuh kulan.
0: Haling.
2: Sae halik halik.
1: Senjatana sae pisan ieu nya. Sabaraha pangaos nu kieu?
0: Hish. Nah,

0: dihaturkeun ka dulur-dulur anu gede anu leutik
1: aya naon
0: cing ati-ati jeung waspada
1: ari kitu
0: sabab aya tembakan pihak ti urang ayeuna
1: ada kitu akang
0: cing ati-ati
1: senjata naon kang
0: senjatana berat
1: da naon
0: dorlok
1: eh daya kang uluk aduh aduh naon kunaon akang kunaon
0: aduh
1: akang na kunaon
2: meni teneulu teuing
1: ari akang kunaon
2: kunaon cenah
1: kunaon
2: na teu ka tanyo
1: tentu
2: sia aing kasabot di leuweuh
1: manya eta sirah eta sirah eta
2: eh aya ning eun
1: nu kocomang teh sirah teteh
2: ari sirah dewek aya
1: aya
2: mun teu ka tema
1: tentu
2: aduh
1: terus
2: teu keuna
1: tentu
2: teu getihan
1: tentu
2: nyeri teu
1: deui atuh
2: geun bae atuh teu nyeri
3: Buliah mana rak-raknya tersi kurang aja.
4: Penasti kesah yang tumah barang.
5: Enggit.
4: Ia kalah serangi kasasar tenggorokan.
3: Anu dina waktu eta atuh ijung ke jumpalik kalah serangi.
4: Aduh kumaha aing hayang bales pati karena kanyirian nu jadi lancip aduh
1: kowe netuli nyata
4: lajeng Raden Irawan nyampurkeun kaya kasengi anu parantoskeun aku pangarep tersangka kurang ajar
5: aduh kabeneran sia nyampurkeun ku aing dik dicekek sia seneng ngeler gerak sia urang paeh babarang ngajeng aing jelos sia
4: lesokeun alah penasti kersayang tumamparan
3: inggih atuh Raden Irawan dicekek barina ditinihan ku buta anu sakitu jangkung gede teu tiasa usik mali
4: dina waktos eta nyatana Raden Irawan masing pati tumakaning perlaya diseranganku kalah serengi anu kapangang tenggorokan anakku pusaka
3: itu kaya nana
4: sorak hamal-hamalan nyenetelakin Raden Irawan masing pati
1: sorak kenal
4: Irawan mati
1: Irawan mati
4: Irawan
1: tunggu
4: Irawan palastra aduh dan gunungan dewek dulu Irawan aduh tidak teuing mun kadengin ku bapakna
1: nih
4: jang
1: sedih kang
4: tobat teuing dunungan aing paeh
2: dulu
4: kumaha teu monyong da ayeuna mah geus kieu buktina kumaha da perang mah ngarasikona urang pungkas heula we atuh ku kemang teu neutik sabaran sari tutup lawang siwetaka
3: lalampahan Ilawan Palastra urang cekapkeun deui ka dieu hapunten anu kasuhun ampura anu diteda lepatna bae eta mah tina kakaliruan pribados leresna bae tina agama hapunten tina pihak kalepatan.

Saudara pendengar, sampai disinilah tugas kami menemani Anda dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, dan malam hari ini, Sabtu tanggal 25 Juli tahun 2026. Kami akan kembali mengunjungi ruang saudara esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui gelombang AM 540 kHz. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam dan selamat berpisah. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah program 4 Suara Budaya Bandung, Radio Republik Indonesia, Bandung.